0: Orang bau pih ni.
1: Lihat aku tak kelas tuan munya berjaman dulu.
0: Okey, tapi kita ke pagi tu hanya berkawal ngau duit. Aku nanya nuan dulu nen.
1: Tanya dia.
0: Nanti nuan nakit arah sobat mah nen. Nau nanti nuan beda orang laki meh. Nama terpeda nuan nen. Penyigat dia ke duit ya dulu. Lumpir, lumpir ya. Lumpir. Kamu ya dulu peda nuan nen.
1: Ante aku tau aku madah ngengo dunia tak lama laki aku ya kena tau nya tiket nada uka ural berduit tiket nada tai nada uta si ka kejai nya nada ani wa ka gaji agi mien deh uka nya pilih aku aku lebih milih penelap
0: aja lah.
1: Penelap ko
0: penelap ngobo di pasar lah
1: ya ente ana nelap ente emang ya gulang kita main pun duit nadai maguna.
0: Oh.
1: Biar danau ebal mama insya ebal mama apu ngai ku. Taja emai duit. Dek deh. Saya mentek deh. Kak bebini lah.
0: Aku belen. Sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Mesti bisi duit. Bisa ke ulah semua budi bahasa bisa ke dan nah, kalau nari duit ni okay. Dunia punya kaku dia tahu dunia dia tahu berguna ke duit dia kemik pan dia tahu dah 50 sen lah
1: iya
0: okay 20 sen lagi 50 sen
1: nah, ini darah beluar dia tentu ke kita bisa duit
0: obas obas ni tua tua macam komen orang pagi tu ok nama arti duit pak kita ok jadi tua macam aku macam ngecapuk kira tu dulu. Selamat pagi ngagai seduai ko ya. Bisi tampak mimiat ke langit SJ tunggu pagi. Sibu jaya kini ko ya tu nen.
1: Ya, apa
0: ko mah. Okey, aku jaku ribai ko ya. Money isn't everything, but everything is money. Sigi amat ke hidup kita itu berguna ke duit ku ya. Laban nyau ke semua tak kena beli kita kena duit ku ya. Dunia zaman now ku ya nanti nak ada duit. Sigi balat penusah ku ya. Tusah kak cakap nanti nak ada duit ku ya. Nak sigi amai. Semua otai berguna ke duit makan dia tau nen. Okey lalu pihak Mekka. Christopher Pari. Bak penemu ya aku ya nen duit berguna matang anang gak betuai ke ya aku ya ne nama reti ku ya tu ne nama bisi cukup dia kena diguna kena mayuh macam kena belanja umbas semuanya ku ya
1: nyai ke gila kerenti betuai ke duit lagi
0: kayaan gila
1: ya bakal sesiko
0: ti nyau betuan ke duit ku ya nyau salah cara kita ngiga ya ku ya nen ka bandiang ku ya nyurusuah ngerumpak ku ya betul serta pengawal ta kena manah ke bukai meh ku ya okey nya Pak Christopher Pari ke pagi tau duit amat berguna ku ya tang anang ke kelalu betuai ke duit ku ya
1: betul
0: amat duit ulih munuh ke kadang
1: iya
0: ulah ngasuh te masuk jail nanti kelalu betuai ke duit.
1: Ya, betul.
0: Betuan ke duit munyu ke Melayu.
1: Ya, okay, kita ne? Bisa rica unup selamat pagi. Ngagas duai ke lagi bisa sebuan hari kami bitu ba jalan simpang Semunjan ku ya. Nyeri ba ya ku ya duit tu pemadu berguna dalam penghidup. Keba orang sanggup kerja jauh bagi gak ke duit tang aneng salah guna. Nanti orang bisa berduit salah pun pun dan di sanjuang orang. Nanti orang kena dai berduit betul pun nadai meh orang percaya janji gerai mayu duit. Nanti tua sakit. Nadai menggunakan air betul. Pengerai pelabak aku nombor satu nombor dua duit pelabak aku punya
0: sengka amat ke kini
1: nanti dia nadai nadai tanya apa pengerai begini dah nak menduitnya boleh nuluang dek
0: tangkap berubat berguna duit menen
1: nanti berubat berubatnya alu nak gerai ke kita nama gunanya bukannya
0: okey nya meh duit ba penghidup kita yang menyata dek
1: ya kita lagi bisa Roy Kuang sama Ali Satu menuju seduai semua peninga aku ya bersebun kaya hari sila apa silaman jam kedua tu duit sikit segala gala ya DJ semua tak ingat duit tayang Terima kasih.

0: kan duitnya di baik mati. Ia ke masalah yang baik nadai berguna, nadai boleh kena ngalu dia. Apa betul aku ya? Nadai berguna nih.
1: Nadai pasar dia nih.
0: Oh, nadai pasar. Lemu-lemu dek roy ku yang.
1: Nak kalau ke menua.
0: Aau.
1: Amat kenya.
0: Tapi parai ke gujuah dek, gujuah dek galai dia. Ambil orang mereka RM10 penjara ini. Aku tua ke mana? Nanti bisa mereka.
1: Serina senai ya, jangan ke pagi tau. Duit bak ya, kuya. Duit bak ya, cukup berguna, kuya, Nen. Pemadu berguna. Lepas nyos, kat semua utai berguna ke duit.
0: Betul.
1: Kat amat jamban, penuh berguna ke duit, kuya. Apakah kami kudu sakit tu, kuya. Sikit duitnya, memang kena berbeli ke ubat, berbeli ke utai. Ngau mayu hake utai nya ketika duitnya dak berguna ko ya nya merti duit ba penghidup ko ya kena hidup ke diri kena hidup ke sport okay, nya ari Serina Sendai Janang terus sanjung komen kita ke pagi tu pengina nama reti duit ba penghidup kita ne ari James Miang duit.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang kada betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyanyi beratur tadi. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini yang merik. Kadang sida yang punya buat deh mel atau bau ra bukai nak ku nyual beketo sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga to ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatuo
2: amat.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Okey Pak, 2 pagi Y hari 1 nyentuh hari 5 macam-macam topik ke pagi tu berkawal ngau duit. Nama reti duit ba penghidup kita bersari-sari. Bisiknya madah ke tadi duit tu cukup berguna ba penghidup kita. Nenen kalau pian maka bisik ke madah ke anak ke kelalu betuai ke duit tadi. Kadang duit mu ngasuh gila ko. Ngasuh gila. Ngasuh bunuh dirimpu meh ko ya. Ni nak bunuh dirimpu orang ke ngerumpak biang tadi. Kena tangkap orang kadang tadi nanti kena jail aja nang awak. Kadang-kadang tadi orang ke ngerumpak biang tu bisi kena timbak orang kan.
4: Bisa security dia.
2: Kena timbak.
4: Nganyum power empat janai.
2: Kena timbak polis, kena timbak security-nya. Ketegal duit magang ni tadi ni.
4: Sanggup ramu nyawa punya.
2: Sanggup mati menyekunuan tadi. Okey, hanya incat ke pagi tu. Nyali bak ya ku ya. Duit tu penyambung penghidup ku ya. Penyambung sport ku ya. Kebuah ya ku ya nanti kita hidup sekali kita itu hidup ku ya nak nyira kita tindu kemai bira nyentuh kemati pan berguna ke duit ku ya nasi gamai amat dia tu orang ke dinamo nama ngintu pematinya pan
4: berguna ke duit
2: cukup mar itu semua tang, berguna ke
4: langka, duit langka langka mati aja udahnya udahnya bahas bayan ini bisa berkenak kudur amat menyikap pakai kita tadi
2: Okey, Junikel Juan ke pagi tu pagi yang seduai ku ya narit hati aku topik seduai pagi tu pasal duit. Okey, komen ya mudah aja ku ya duit ukai semua utai tang semua utai berguna ke duit ku ya. Okey nya nama tu komen dari Jonikal Juan ke pagi tu du ku ya nen du du deh diu tau ke du kerja tau ke gagak so du ngasuh kita ngerja pengawak ku ya. It utainya so bisi duit oleh ngerja semua pengawak ku ya. Okey, hanya komen dari Jonikal Juan ke pagi tu. Lancar langkah ke pagi tu hari miri benar berunding ke duit matuh ku ya. Benar berunding ke duit ku ya sigi bergari semua time ku ya badunya atau ku ya semua time badunya atau berguna ke duit magang-magang ku ya nya me munyi kako tadi nen lembau-lembau gawak nurung pagi tadi kenang ke
4: petati
2: ke duit nurun meh. Lebih lagi nanti kita nanti orang upai
4: amat ini kedai tarik tumbuh pagi. Apa yang nanti ke inai ke nanti ke amat kena
2: siapa kemarin duit
4: tahu
2: nampak tu minta pecina ne.
4: Nampak tu dia lupa biar.
2: Okey, Wellington imai ke pagi tau ko ya duit cukup berguna buat penghidup kita ko ya tang anang jadi ulun duit ku ya. Tetap bersyukur aja meh ngau rezeki pengulih ke kita bersari-sari ku jerki kita bersari-sari. Okey nyari Wellington imai ke pagi tu.
4: Ya kita bisa jam nuang ke pagi tu selamat pagi ngas duai ba penemu ya anang mudah gerahat hati dikontrol oleh duit. Atau japan ya pemaduk guna tang nuan kontrol ya. Enggak main cara simpan bank, awak ke tahu berana baka FB saham dikena ke pengadang direi empu dudiari. Mana aja ya tu?
2: Kita yang kontrol duit. Okay, duit kontrol kita.
4: Ya betul.
2: Mana?
4: Okay. Kesekali tu Ellen numang entul selamat pagi. Kau aku si sige duit di duit tu diguna main lah. Duit ya nama jai nak guna narai duit janji ati ya mana aku ya ngau gulai aku ya nama aku ya tu
2: ni kerumunan kemat
4: aku sige duit ti diguna main lah duit ya jai nak guna
2: narai
4: anti
2: nama tu aku dia
4: tak nama ni cak ketayap ya yang
2: kumpul main tu narai duit sarit lagi nyawil nih rahul.
4: Kita
2: okay, ini unyi ke pagi tu pagi ngagai seduai ko ya. Nang amat ko ya topik seduai itu. Mayu harus tuju nen. Segi amat duit nang segi patut namanya diguna kita ko ya. Tuhan pan patut ya. Nama tu dalam hati kita ko ya. Percaya ke semua tai ko ya. Okay, nya hari ini unyi ke pagi tu. Indai meliang ke pagi tu. Mana sama topik seduai pagi tu ko ya. Pandak ke cerita dua-dua sama diguna ko ya. Okay, rindu ke pangan diri ngatai ke penemu ke pangan diri ko ya nen. Nya hari inai meliang ke pagi tu. Madah ke guna duit pa penghidup kita bersari-sari. Okay, agi merinang peninggal ke pagi tu nen. Aria Paul Erika entik bisik duit berjuta.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenyang apa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenyang apa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabarnya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngagak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi Y ke pagi tu. Topik ke duit ke pagi tu. Okey, nama mai topik duit tu. Lepas guna amat deh, nenen. Bapak penghidup kita. Bisa peningat kita. Sheila Noria Nagik ke pagi tu. First time aku komen kuya. Keterubah ya, ngaura berkomen kuya, nen. Jadi, Pak, ya, kuya. Duit tu cukup berguna kuya. Tang anang sampai duit tu kontrol penghidup kita kuya. Penghidup kita, ruang bilik kita, kawal ngau diri sebili bala anak kuya. Ketegal duit meh tahu ngasuh kita pecah kadang-kadang kuya. Aman
4: layak
1: tahu siti lagi lepas kita berhutang. Nak mayar hutang ngasuh carut ngau diri sebili menya ngau kabar
4: menya tadi
1: ngau walong ngau sapa-sapa aja mentari. Orang kedi kelala kita ketegal duit tadi tadi. Okey. Nyak meh duit tu ba penghidup kita iko ya. Bisiknya ngasuh kita nyamai. Bisik muka ngasuh kita nya tadi.
4: Tu
1: saya. Okey. Tu bon jeb tu nen. Apo siapa madah ke sebaya nak berguna ke duit ko ya. Lapan suba ko ya. Maya niang ipar ya keparai ko ya. Bermimpin tua ya suba ko ya madah ke ni yang iparnya minta duit madah ke tusah ya basbayan dian ko ya. Kama tu nen kadang bisik ke kita mimpi teka bekenyak deh.
4: Nah baka bukan bisi mimpi meh.
1: Bisi mimpi sidak ya minta utai ba kita ya, minta tadi. Jadi engka kok bon jam tu engka ni ipar minta duit. Nama tu kena ya meli utai dian banyak tadi nen. Kena di bak dunia sidak dian banyak tadi.
4: Laban tua umpai ke ki kalak kian.
1: Ya.
4: Ni pengamat enak kena mu ne.
1: Ya.
4: Kang Uji. Lagi kunyayat ni. Lagi lewat dah nama pilihan.
1: Nama dekat rumah yang lama apa ni? Kung anjur.
4: Kung malu hidup baru.
1: Apa mian ke pagi tu? Dia main macam gini nenek. Nyuka nemuai dah lama.
4: Kan saya kena peningat kita madah dian. Bakal dunia ditau kan.
1: Kamat kena tadi nenek mimpi. Kadang mimpi tu anak nak percaya ke? Mesti kau percaya tadi nen. Okey, apa mian ke pagi tu? Semua utai berguna ke duit ku ya. Tang anak ngasuh duit ngasuh kawal kita diri sebiliknya tadi nak mana ku ya. Kelebih lagi nanti kita orang ke berduit. Laban suah daripada mata orang, orang ke peduit tu lebih lagi ya di pebasa kura bukai kuya.
4: Oh, aman
1: ah. Jadi orang ke nade duit tu tadi kuya ndak dikibuh kurang. Aman
4: tu. Aku pun kalak mendak tu kenya.
1: Duit tu maka nentu ke status siko-siko orang. Nanti kita itu nak duit tadi tak di nak dikerindok kurang kira kenya macam tadi ni aman kenya. Langga nyalu ke pagi tu bah penemu ya dua-dua sama berguna kuya nen. Duit berguna pengerai pan berguna kuya. Nanti nak ada duit berkeni ke kita ke berubat deh. Menikah kau tadinya nen nak gulih beli ke utai beli ke ubat ke kuya. Jadi bisi duit pan nak berpengerai pan ada ke guna tadi ke rawun ke berjalai pan ngai jadi.
4: Mana jalan kita nyu ke kari. Okey, kita terus ngagai siko ge tinga kita ianya capuak kira. Nah pagi mari gue nyari tau ke udah atau tarik capuak berau?
1: Udah capuak entar.
4: Udah capuak sini. Ada anak tawa naik anjuang pagas bayan.
1: Kak mana?
4: Pengulungnya.
1: Ah, ya tahu.
4: Okey, so pagi pengulung.
1: Capuak belama baca. Kak lah dek capuak.
4: Mana topik pagi tau? Bah aku dia tau ke umur mangai 66 tahun. Kalau aku ngasai ke duit besar mak reti. Tau ke rega ke Tegal. Ke pemakai,
1: kerasa
4: pengerai lalu mereka dikena ngurang ke stres ko ya. Jadi ke kuasa kita boleh ngati ke diri freedom. Dengnya ko ya, pengalaman ya. Aku boleh melancung kongsi pengerindu ngau diri semilia setelah kapan dulu orang ke selantak ngau maya cukai dikena maju ke mana
1: betul mana duitnya
4: bapak ya. Karena ya si ke orang ke bisa utainya.
1: Utai orang ke tanya macam tadi bisnes meh ke kita yang tadi orang ke mana hamat ke ngia tu tadi kena ya tadi
4: nulung orang
1: ngau
4: ngau menua
1: kena yang orang ke stres arti ku yang tadi rawon kita bisa duit
4: ama
1: kak kini nuan ke rawon Korea Jepun Kongo. kini menua oleh nen. Asal kita nya tadi bisi duit. Kita oleh berjalan kini ku ya freedom nya merti ku ya tadi.
4: Iya so pagi mereka ke caca manda. Bak ya besar ti duit. Nadai duit semua nganyadi. Gerain cenadai duit pun sakit dek. Kak meli tu melinya kak berjalan kian kia nganyari nyaw sakit merik mikirnya datai bak duit baru kena berubat ku ya
1: aman nari duit pan sakit meh digerai dan nari duit sakit meh
4: laban nyaw sakit muntah laban berundih ke duit
1: gerain taritan nari duit sakit meh laban berundih ke duit okey, 2 minit untur berdawa ya.
4: Nah.
1: Duit nang tak cukup ko ya. Nang nak kalak cukup ko ya. Ya boleh ngasuh kita senang, boleh ngasuh kita lantang, ya boleh ngubat ngau, boleh munuh mega ko ya nen.
4: Namat ko ya nya.
1: Amat ya. Ketegal duit meh kita belayak ngediri sepili ya. Ketegal suntuk duit, ngagak penyalah bakal curi, ngagak oleh bakal nak menuku ko ya. Duit nanti tua nemu berkelimat. Ya majak terbasau, ya jampat habis ku ya. Nyari ya, 2 minit untur ke pagi tau. Okey, ke nama tu peninggal tua ke bisi. Nama komen tentang topik duit tua ke pagi tau ya. Okey, jadi pelapak aku nyak meh sekedar hari komen kau boleh dibaca tua. Mari selamat pagi guys tidak ya ke Mayu nyapa tua dia ke
4: ya,
1: pagi.
4: Mayu ama Mayu tau.
1: Nanti boleh no, tadi. Beri baca. Komen ngabek ke kita tadi boleh baca komen kita ya. Okey, jadi duit tu tadi ya berguna ke ba penghidup kita dan ada ke kelalu betuai ke duit tadi. Menyiko bala kaban kita tadi. Awak ke kita kontrol duit. Anang duit kontrol kita. Laban dia tahu mai penusah medis ke kita empu dahnya lagi ne. Okey, terima kasih ke komen kita peninggal hari bukai ba awak ke bukai lah. Mai topik ke bukai ke? Tak kenyadi ba penghidup kita bersari-sari. Okey, 9 pagi mendiang ke berita. Udahnya lagi mulai bawa Y
4: 912. Jadi notok bala peninggal mupok dulu kami dua sem kami dua sem pun pan udah tok lagi dekat muai duit au.
1: Kau muai duit ne. Kena duit nen kalau lagi duit nen mayu hal.
4: Tahu ga?
1: Okey, bertemu baru bahawa ke bukai peninggal tu hari Mary Camilla 7 mimpi ke pagi tau.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguatkuasa, manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata, kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke 96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke 83 menerusi Tarik George. United kembali di depan pada minit ke 88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ...40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Palembang 104.9 MHz.

0: Bang FM.
1: Adio kita ni.
2: Pasti di hati.
3: Dengarkan Game Sambat Adio kita ni. Pasti di hati. 9 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Limbang FM untuk pertemuan hari ini Isnin 7 September 2026 Masihi bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda pertemankan N untuk pagi ini, pastinya hiburan dan juga perkongsian info-info semasa walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Semoga semuanya ceria, sihat di samping apa jua yang anda lakukan pada pagi ini. Teruskan ke setiap anda mendengarkan Limbang FM melalui pertemuan kita Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dan pastinya untuk jam yang pertama ini nanti, insyaAllah N akan kongsikan info ramalan cuaca dari Met Malaysia. Kita akan ketahui keadaan cuaca semasa untuk hari ini. Tepat jam 10 pagi, Dunia 10 pagi akan disiarkan. Dan untuk jam yang kedua, hiburan diteruskan lagi perkongsian info-info semasa untuk anda. Manakala pada pukul 10.30 pagi, kita akan bersama mesti rancangan info medik. Dan tajuk yang kita nak kongsikan pada pagi ini nanti, iaitu kekal aktif tapi selamat senaman semasa musim jerebu ini. Okey, itu perkongsian yang kita akan kongsikan nanti melalui pertemuan kita info medik pada pukul 10.30 pagi nanti bersama dengan tetamu yang kita akan undang khas di Konti. Dan untuk jam yang ketiga, info salat dari zon khas dan juga zon 1 akan end kongsikan 12 tengah hari berita dari Sarawak FM. Itu antara yang istimewa untuk anda pada hari ini. Jadi teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada kumpulan KRU dan juga Adam dengan lagu yang terhangat di pasaran.

Belinda Dania dengan lagunya Lari-Lari, 9.28 minit pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Daging Sambat Adio. Kita ni pasti di hati dan saya sudah pun bersiaran langsung di Facebook Limbang FM. Okey, anda boleh hantarkan juga ucapan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan. Okey, dan juga melalui penerimaan langsung RTM Klik walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Dan saya kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini. Baik, untuk sebelah pagi ini diramalkan jerebu, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, manakala untuk sebelah malam diramalkan jerebu. Baik, untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, manakala angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Suhu di permukaan mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius untuk hari ini, Isnin 7 September 2026, yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman dan juga panduan bersama. Baik, saya nak kongsikan juga indeks pencemar udara IPU untuk hari ini setakat pukul 8 pagi tadi. Baik, untuk kawasan Limbang pada hari ini mencatatkan 149 setakat pukul 8 pagi. Okey, 149. Dan untuk Semerahan 226, Sarike 194, Kuching 192, IPD Serian 193, Seri Aman 183, Mukah 182, Sibu 183, Samalaju 179, Bintulu 172, ILP Miri 169, Kapit 92. Apa itu untuk indeks pencemar udara IPU Sarawak setakat pukul 8 pagi ini tadi untuk perkongsian kita bersama. Okey, baik, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat, dengarkan lagu daripada kumpulan Gigi dengan lagunya Nakal.

Sakura Band dengan lagunya Polaroid, okay? Dan terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati mendengarkan kami di Limbang 104.9 MHz dan yang berada di Lawas 101.1 MHz, okay? Dan saya nak kongsikan juga yang mana pemantauan berterusan terhadap bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian dilakukan sebelum sebarang show rasmi berhubung status darurat di kawasan itu dikemukakan kepada Premier Sarawak dan Perdana Menteri. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata bacaan IPU di Serian menunjukkan tren penurunan pada hari kedua. Pemantauan melibatkan kualiti udara, keadaan cuaca, titik panas serta pergerakan jerebu bagi memastikan tindakan sewajarnya dapat diambil mengikut perkembangan situasi. Nah, data Pusat Meteorologi khas ASEAN pula menunjukkan tiada titik panas dikesan di Sarawak, manakala 184 titik panas dikesan di Kalimantan, Indonesia. Dan antara lain juga, sementara itu Dato' Ahmad Douglas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan cuaca agak kering hingga 12 September. Sehubungan itu, operasi pemerihan awan OPA dilanjutkan sehingga hari ini bagi membantu menghasilkan hujan apabila terdapat pembentukan awan dan keadaan cuaca yang sesuai. Operasi Sabtu lepas berjaya dilaksanakan apabila pembentukan awan yang sesuai di kawasan Empangan Bakun dan Murum menghasilkan hujan. OPA juga salah satu usaha berterusan mengurangkan kesan jerebu rentas sempadan di negeri ini. Sarawak telah menjalankan OPA yang menyasarkan empangan utama dan kawasan tadahan air sejak Khamis lepas. Okey, seterusnya, krisis bekalan air di Kabong dan Roban semakin memuncak susulan musim kemarau serta kekurangan sumber air. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBALB telah menggerakkan 10 lori tangki setakat semalam bagi menyalurkan bekalan air ke beberapa lokasi terjejas. 16 tong air turut ditempatkan di hadapan Masjid Al-Sobirin Kabong bagi memudahkan penduduk kawasan berhampiran mendapatkan bekalan air. JBALB akan terus memantau keadaan dan melaksanakan penghantaran bekalan air menggunakan lori tangki dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan penduduk di kawasan terjejas. Baik, itu antara yang muatkan melalui berita pagi untuk perkongsian kita bersama. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

0: Pasti di Hati.
1: 5FM, Adio Ketani Pasti di Hati. Sudah pun pukul 9.51 minit pagi, tepat jam 10 pagi. Kita akan siarkan Dunia 10 Pagi dari Kuala Lumpur. Dan kembali nanti banyak lagi hiburan untuk anda, perkongsian info-info semasa. Manakala untuk 10.30 pagi nanti, InsyaAllah kita akan bersama si rancangan info medik pada pagi ini. Baik, dengarkan dulu lagu kumpulan Akar dengan lagunya Biar Betul.

urusan dengan kerajaan. Okey, baik. Tepat jam 10.30 pagi kita akan bersama mesti rancangan info medik dan tajuk yang kita akan kongsikan pada pagi ini, iaitu kekal aktif tapi selamat senaman semasa musim jerebu. Bersama dengan tetamu kita nanti di Akaunti. Baik, dengarkan dulu lagu daripada Lukman Podolski dengan lagunya Bahaya.

0: rencana infomedik dari Pejabat Kesehatan Raja Limbang pada pukul 10.30 menit pagi. Limbang FM, Radio Kitani, pasti di hati.
1: 5 FM, Adik Tani pasti di hati. Sudah pun pukul 10.30 minit pagi. Seperti yang saya war-warkan tadi, kita akan bersama menerusi rancangan info medik dan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini, iaitu kekal aktif tapi selamat senaman semasa musim jerbu. Bersama dengan tetamu kita pada pagi ini di Konti, bersama dengan Encik Muhammad Ridwan bin Nen, penolong pegawai kesihatan persekitaran. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar pagi ini?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Macam lama asyik bersama ya.
2: Oh, lama.
1: Lama asyik bersuah. Okey, baik, terima kasih kerana hadir bersama kita pada pagi ini di rancangan info medik dan tajuk yang kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini. Saya ulang sekali lagi, kekal aktif tapi selamat. Senaman semasa musim jerubu. Okey, baik. Encik Muhammad, boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita, mungkin ada mukadimahnya yang nak dikongsikan. Silakan.
2: Okey. Pertama sekali assalamualaikum lah. Jadi untuk musim jerbu sekarang ni, bukan saja boleh menjejaskan kesihatan pernafasan lah, yeah, tetapi turut mempengaruhi aktiviti fizikal kita yang lain. Jadi kita tahu senaman ni penting untuk kesihatan, yeah, tetapi apabila kualiti udara tidak baik, adakah kita masih boleh berjoging ataupun bersenam seperti biasa?
1: Ya persoalannya.
2: Atau adakah dapat ada cara yang lebih selamat untuk kita kekal aktif semasa berjerbu lah.
1: Okay.
2: Jadi kita nak kongsikan sedikit tips lah untuk kekal aktif dan selamat semasa musim jerbu ni lah.
1: Okey, itu sebagai mukadimahnya.
2: Ya, yeah, betul tuan.
1: Okey, baik, kita tahu senaman sangat penting untuk kesihatan ni tuan. Tetapi apabila musim jerbu melanda, ramai yang tertanya-tanya, adakah kita masih boleh bersenam seperti biasa?
2: Okey, untuk bersenam seperti biasa ni, ya, yeah. Okay. Aktiviti fizikal memang penting lah, dan sebaik-baiknya kita ni mesti kekal aktif. Betul. Walaupun ketika musim jerbu. Tetapi apabila berlaku jerbu, kita perlu ubah cara.
1: Okay.
2: Tukar tempat dan apa jenis intensiti senaman kita lah. Masalahnya sekarang ni bukan senaman itu sendirilah, tetapi udara. Udara yang kita sedut tu semasa kita melakukan aktiviti fizikal lah.
1: Yeah.
2: Jadi apabila kita bersenam, nafasan kita menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Itu menjadi kebiasaan kita lah kalau kita bersenam.
1: Betul.
2: Jadi lebih banyak udara masuk ke dalam paru-paru. Jika udara jika udara tersebut mengandungi zarah halus dan bahan pencemar akibat jerbu, maksudnya lebih banyak bahan pencemar berpotensi masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Sebab itu semasa jerbu kita tidak digalakkan sebenarnya melakukan aktiviti fizikal yang lasak di luar, terutama sekali apabila bacaan indeks pencemaran udara ataupun kita sebut IPU lah,
1: IPU, yeah,
2: okay, pada tahap yang tidak sihat lah. Jadi prinsipnya mudah lah sebenarnya. Kekal aktif tapi kurangkan pendedahan kepada udara tercemar.
1: Okey, baik. Dan bagaimana pula ni tuan? Kita hendak tahu sama ada keadaan udara sesuai atau tidak untuk bersenam di luar.
2: Kita boleh melihat bacaan IPU lah. Jadi IPU ni memberi gambaran lah tentang tahap pencemaran udara di sesuatu kawasan lah. Okay, secara mudahnya, semakin tinggi bacaan IPU tersebut, semakin tinggi jugalah tahap pencemaran udara dan semakin banyak langkah berjaga-jaga yang perlu kita ambil.
1: Yeah.
2: Jadi sebelum keluar untuk berjoging ataupun berbasikal, main bola ataupun senaman secara berkumpulan, kalau boleh semak dahululah bacaan IPU kawasan kita. Jangan Kalau boleh kita jangan hanya bergantung kepada yang kita nampak saja. Okay. Maksudnya keadaan yang kita nampak dengan mata kasar. Kadang-kadang jerbu ni mungkin kelihatan tidak begitu tebal. Tapi kualiti udaranya masih boleh berada pada tahap yang kurang baik lah. Jadi kalau untuk bacaan IPU meningkat dan keadaan udara yang tidak sihat, sebolehnya tangguhkanlah dahulu aktiviti fizikal. Atau kita pindahkan aktiviti kita ke kawasan yang tertutup. Tapi pastikan mempunyai pengudaraan dan kualiti udara yang lebih baik lah.
1: Okey, baik. Dan seterusnya tuan, kalau seseorang tu memang sudah biasa berjoging setiap pagi, adakah dia perlu berhenti terus sepanjang musim jerbu ini?
2: Kalau untuk yang biasa berjoging, tidak memang, semestinya lah.
1: Dia memang tak boleh tinggalkan juga.
2: So ada jenis yang
1: memang setiap hari.
2: Memang ada yang macam itulah. Okey, tidak semestinya. Okey. Kalau tidak semestinya perlu berhenti bersenam. Okay. Yang penting kita ubah lokasi dan jenis apa yang kita nak lakukanlah. Senamannya. Contohnya, okey, kalau biasanya kita berjoging selama 30 minit lah. Kalau macam di kawasan kita ni di stadium ataupun di kawasan taman lah. Jadi kita boleh gantikan dengan aktiviti fizikal di dalam rumah lah. Okay. Jadi antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah seperti biasa stretching ataupun regangan. Yang keduanya senaman kekuatan yang menggunakan berat badan, ataupun squat, lunges, senaman aerobik ringan, yoga, berjalan dalam rumah ke ataupun bangunan, naik turun tangga secara sederhana. Yang ni pun jika sesuai lah, jika ada tempat lah. Kalau tak ada, tak payahlah. Okay. Ataupun yang paling yang biasa dunia sudah majulah. Ataupun mengikut kita mengikuti senaman melalui video ataupun aplikasi.
1: Okay.
2: Jadi bagi yang mempunyai ruang yang mencukupi di rumah, sekiranya rumah tersebut luas, juga boleh melakukan senaman intensiti sederhana secara berkala lah. Yang penting kita tidak perlu mengejar prestasi ataupun intensiti seperti hari biasa. Ketika jerbu ni, keselamatan dan kesihatan kita perlulah menjadi keutamaan lah.
1: Jadi tak semestinya kita berhenti ya sepanjang bulan bulan pula musim jerbu ini. Sepanjang musim jerbu ini boleh saja lakukan aktiviti. Tapi ubahlah caranya. Tempatnya kita ubah. Okey, dan selain jogging ni tuan, bagaimana pula dengan aktiviti seperti zumba, yang biasa berzumba, aerobik atau senaman berkumpulan yang biasanya dilakukan di luar?
2: Okey, untuk aktiviti seperti zumba ni dan aerobik memang baguslah. Okey, kerana ia membantu meningkatkan kecergasan kita. Di samping tu yang menyeronokkan jugalah. Tetapi ketika jerbu ni kita perlu melihat tempat tempat aktiviti tersebut dijalankan. Okay, kalau aktiviti dibuat di kawasan terbuka, ditambah pula dengan bacaan IPU-nya tidak selamat ataupun tidak sihat, adalah lebih baiklah kita tangguhkan dahulu ataupun pindah ke tempat tertutup.
1: Yang tertutup
2: Betul. Contohnya, sekiranya program senaman komuniti yang biasanya dilakukan di padang, boleh dipindahkan ke dewan ataupun ruang tertutup yang sesuai lah. Ini juga satu peluang untuk kita mengamalkan konsep lah, iaitu senaman di luar bila udara baik, senaman di dalam bila udara tercemar. Jadi kita tak perlu berhentilah untuk menjadi aktif. Kita hanya perlu menjadi lebih bijak dalam memilih masa dan tempat untuk kita bersenam.
1: Okey, baik. Menarik. Dan selepas ini kita akan kongsikan lagi bersama dengan pendengar-pendengar kita. Apapun, kita berhibur dulu, berhenti seketika, teruskan kekal mendengarkan Info Medik.

0: 특별한 채널 인포메딕 다리코저가 태세한 바디오인방 린밤 FM 바디오 기다니 바스티리 하티.
1: 마이나 masih lagi mendengarkan info medik dan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini, kekal aktif tapi selamat senaman semasa musim jerebu. Masih lagi bersama dengan tetamu kita di kaunti, Encik Muhammad Ridwan bin Nen. Dan kita teruskan lagi ni tuan, perkongsian kita pada pagi ini. Ada pendengar yang mungkin mengatakan, saya pakai mask, jadi saya boleh terus berjoging di luar walaupun jerebu. Betulkah begitu tuan?
2: Okey, untuk pendengar yang mungkin mengatakan yang begitu, okey, ini satu perkara yang penting untuk kita fahamilah. Untuk memakai pelitup muka ataupun facial mask lah, yang kita sebut biasanya kita sebutlah, okey, tidak bermaksud kita boleh mengabaikan keadaan jerebu. Dan terus melakukan aktiviti fizikal asal di luar. Ketika kita bersenam, kita bernafas dengan lebih cepat dan lebih dalam. Okay, oleh itu, pendedahan kita kepada udara tercemar masih menjadi perhatian. Selain itu, sesetengah jenis pelitup muka ataupun facial mask mungkin menyebabkan ketidakselesaan lah apabila digunakan semasa aktiviti fizikal yang berat.
1: Semasa susah kita nak bernafas.
2: Betul. Jadi jangan gunakan mask sebagai alasan untuk terus melakukan senaman lasak lah di kawasan yang berjebu. Langkah paling baik ialah kalau boleh kita kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Jika keadaan udara tidak sihat, pilihlah aktiviti fizikal di dalam bangunan.
1: Okey, jadi tidak digalakkan ya tuan ya. Semasa melakukan senaman di luar menggunakan pelitup muka ini. Okey, baik. Siapakah pula golongan yang perlu lebih berhati-hati ketika bersenam dalam keadaan musim jerebu ni tuan?
2: Okey, untuk yang ini, kalau diikutkan, semua orang perlu berhati-hatilah. Tetapi golongan tertentu yang mempunyai risiko yang lebih tinggi terhadap kesan pencemaran ialah kanak-kanak, warga emas, serta individu yang mempunyai penyakit pernafasan atau penyakit jantung lah. Jadi bagi individu yang mempunyai asma atau masalah pernafasan, contohnya jerebu ni boleh menyebabkan gejala menjadi lebih teruk. Jadi maksudnya masalah pernafasan tu dia akan dapat menjadi lebih teruk lah. Jadi golongan ini kita tak galakkan lah, kita tidak digalakkan melakukan aktiviti fizikal lasak seperti di luar ketika keadaan udara yang tidak baik. Seterusnya juga ibu bapa jugalah, okay, perlu memainkan peranan penting. Contohnya jika anak-anak biasa bermain bola ataupun berbasikal ataupun berlari di luar, kalau boleh kita mohon ibu bapa perlu melihat keadaan lah, kualiti udara terlebih dahulu sebelum membendangkan anak-anak mereka melakukan aktiviti di luar. Okay, kalau jerebu teruk, macam biasa kita gantikan dengan aktiviti di dalam rumah.
1: Itu lebih baik sebenarnya. Baiklah tuan, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada pagi ini, boleh berikan satu panduan mudah untuk pendengar kita yang mendengarkan dan juga yang tengah
2: belum lihat keadaan lah, kualiti udara terlebih dahulu sebelum membendangkan anak-anak mereka melakukan aktiviti di luar lah. Okey, kalau jerebu teruk, macam biasa kita gantikan dengan aktiviti di dalam rumah.
1: Itu lebih baik sebenarnya. Baiklah tuan, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada pagi ini, boleh berikan satu panduan mudah untuk pendengar kita yang mendengarkan dan juga yang tengah belum kita mengakhiri sesi kita pada pagi ini, boleh berikan satu panduan mudah untuk pendengar kita yang mendengarkan dan juga yang tengah

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan kujaga. Iman Troy.

Bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan

0: Pasti di Hati.
1: Baik, terima kasih kerana anda mendengarkan 5FM. Ada kita di Pasti di Hati. Dan selepas ini, anda akan kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di Zon Khas dan juga Zon 1. Dengarkan Rostan Madun, Lemak Manis.

0: Limbang FM, pasti di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Nurul Syafiqah Hanafiyah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sidang pendengar? Apa khabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat dekat dengan diri kita, yakni topiknya adalah sabar dan syukur. Subhanallah, kita lihat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sabar dan syukur ini adalah dua perkara, dua sifat yang mana kita perlu lakukan bila mana kita menghadapi ketentuan dalam kehidupan, yakni sama ada ketentuannya berbentuk nikmat ataupun ketentuannya berbentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu dengar tuan-tuan puan-puan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang mana Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Adapun sifat sabar ini telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 90 kali betapa pentingnya sifat sabar yang telah dititikberatkan di dalam Islam. Dan salah satu ayat yang saya ingin kongsikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang mana Allah kata, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan akhirnya Allah kata apa? Wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
4: Kita lihat daripada kedua ayat sebentar tadi menggambarkan bahawa ketika mana seseorang itu bersyukur, bersabar dengan ujian yang dihadapi, pasti Allah akan hadirkan kebaikan buatnya, yakni berita gembira ataupun nikmat. Jadi kebaikan, itulah kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang bersabar. Dan sabar ini hanya boleh diamalkan ataupun boleh dipraktikkan ketika mana kita dalam keadaan diuji. Dan inilah jalan hidup orang yang beriman, yang mana dua sikap yang selalu ditunjukkan orang beriman antara syukur, sabar. Syukur dan sabar. Dan kedua-duanya ini pasti akan membawa kepada khair, yakni kebaikan dalam hidupnya. Ketika diberi nikmat, syukur. Dan ketika diberi ujian, sabar.
3: Hari ini kita diuji dengan pelbagai ujian dalam kehidupan kita. Dari segi kewangan, dari segi kesihatan dan sebagainya. Dan hari ini juga kita diberi dengan pelbagai nikmat. Apa jua nikmat yang Allah yang berikan. Dan semuanya itu adalah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah menentukan sikap kita antara ingin bersyukur atau sabar dalam dua-dua keadaan sebentar tadi. Kita hanya berharap bila Allah dah beri, kita boleh pilih antara dua-dua sikap tadi ketika kita menghadapi ujian ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya ini bergantung semula kepada kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-thiqah billah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah bahawa ketika mana kita bersabar, ketika mana kita bersyukur, pasti akan ada kebaikan yang akan datang kepada diri kita selepas itu. Dan hasil ketika mana kita percaya kepada Allah, kita akan bertahan. Kita tak akan mudah berkeluh kesah dan kita tidak akan mudah untuk berputus asa. Dan masih lagi akan konsisten dalam jalan Allah, yakni bila mana diuji, masih lagi melakukan perintah Allah dan tidak melanggar larangannya. Dan subhanallah, tidak membuat perkara-perkara yang diharam, masih lagi jujur dengan cara-cara yang halal. Maka peganglah dalam hati dan yakinlah bahawa kita akan sampai kepada khairat, sampai kepada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Untuk itu, apa yang kita perlu adalah al-thiqah billah, iman kepada Allah dan percaya kepada Allah yang menentukan segalanya yang terbaik buat diri kita sebagai hambanya. Jadi sampai di situ sahaja. Jom sama-sama kita syukur dan sabar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan memberikan ketenangan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

Inilah sebagai panduan kita bersama 11.31 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Maka hari ini Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 7 September 2026 Masihi. Saya mulakan bagi anda yang tinggal di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lem Paki Tengah, Kampung Lem Paki Asal, Kampung Langumban, Kampung Masjid Baru, Kampung Batarikan dan Kampung Bangkatan. Waktu Zohor 12.18 tengah hari, waktu Asar 3.20 petang, maksudnya solat fardu maghrib 6.22 petang, waktu Isyak 7.32 malam, maksudnya solat fardu subuh 5.02 pagi, dan akan berakhir waktu syuruk 6.10 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang berada di zon 1 Limbang Lawas Sundar dan Terusan, maksudnya solat fardu Zohor 12.20 tengah hari, waktu Asar 3.23 petang, waktu Maghrib 6.25 petang, waktu Isyak 7.34 malam, maksudnya solat fardu subuh 5.04 pagi, dan akan berakhir waktu syuruk 6.13 pagi. Baiklah, minta info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Hari ini Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 7 September 2026 Masihi. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Baik, lagu daripada Syura dengan lagunya Nazam Berkasih, dan sudah pun pukul 11.49 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati, terus kibarkan jalur gemilang sempena sambutan Hari Malaysia yang kita akan raikan nanti pada 16 September ini nanti, dan juga ianya dapat memupuk perpaduan kecintaan kepada tanah air serta menghayati makna kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Dan untuk makluman juga, untuk sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Sarawak pada 16 September 2026 untuk perkongsian kita bersama. Baik, setakat ini dulu and bersama dengan anda untuk kali ini tepat jam 12.30 hari, berita dari Sarawak FM, dan selepas itu anda akan bersama dengan rakan penyampai perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Saya tinggalkan anda lagu dari kumpulan Mega dengan lagunya Bayangan Gurauan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye.

0: bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Radio Tau
1: FM 104.5 MHz. I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out. Radio Tau.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: luta matau pan ni nga radio tau luta mamangyat.
1: Radio tau luta mamangyat do mena de jurum papu do dengar lama babu boleh de jojo sini kanak lu kan dengar mamangyat mia ka pan dengan tau. Apo boleh de jo ajo 1 7 bulan liwa 2026. Pengasa minggu tau bang bulan liwa ini. Ini kaya merapat manit buruk kena taman tinan. Lu kuna dengar bang karabi ni bang tin do luk do mawang niat. Ini ngalap buruk sihat. Sagan pernah tin do darah tau ataupun indeks IPU tau bang karabi ni kena lu kan dengar. Masih nan status na sihat ya. Siapa maya info berita luka rinuat menadajo ini. Yap kawasan Bang Sarawak nengeriko the indeks pencemar udara IPU dan status sangat tidak sihat kami kita menan dua. Samarahan nengeriko bacaan luka Abu Dita dengan 235. Ini semunuk kena yena sarian. Ngegala kikit bacaan IPU amenan 210 aja kudang ruan mad. Mara 200 sejam garab nata inaya. Siapa info ini? Macam pukul 10 acain apakah? Jadi kualiti udara bang puluk kawasan beken lutup nan status tidak sihat. Cuma kapit tengah rekod bacaan IPU sederhana nanya peliwak puluk dua. Di petaju matar kesihatan baru tahu dengan do ya apa penasunan kena guna dengar bang tahu ngedalan aktiviti di kakaman luka ruan tahu ngatur bang jo sini jo luka pun kuan minggu ini kayak merapat mani da baru tahu lio ini dok mo ya lu ngalapakan mana da jo bang jam ini penak dok ngalapakan mana da jo kuan mo yuk jadi do na jo kerja kuan tahu lu guna ngakam. Terima kasih ngajak guna milik siaran radio tahu ini pendengaran kena nak. Di padpa dengan ku DJ MA double RY majing jam telu boleh dah jona apa. Apo tahu bang jam luka pun sejam dengan muyu ini kena tamantinan luka pian ngajing berita bala mereka li di info activity nawa radio talma batalian 0852246 majing jam 1 napa yena berita utama 1 Rat National FM Kuala Lumpur di sepangina bang jam luka 2 tahun rata program Busak Bangsa pukul 1:30 munada joya. Dua pulih dajo napa yang nasalin berita bang bawang segmen dan dengan ramai pulih dajo. Miap naki pada putar padpa dengan kulung akam. Ini, nakini pengamacing jam puluh dua puluh minit tamun dajo. Tajuna, tak inanani berlibalang pelabalalin.

Tinuro ajo malau ngnao burutau na batap apa. Alag nginet macing inantau maparing. Nirup apa lupatap idi magai tebalu ku apa kudang kiranak remat rat kurumat. Murang aktiviti luk mabarat, luk ngaruat, pana luk mabura karap tinudo ajo luk malau ini inan ngiak burutau na napu dehidrasi. Apa ya ina keperluan tutu karab tinudo ajo melau. Burur petap apa edikin anak lutap sihat. Balat tentang ini, aratku Limbang FM, Radio Tau.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium ATM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

Idi nak kena keluarkan dengan Nani Rata Rumah Nangang Nani Tatanan Malapu. Idi merepat na tau dok-dok mo na Malapu bang atinu do. Ajo luka pelaba laut tak kering merikan bang karabini ya. Ngerawai mula arang tau luka ngapu susah ngajaku na patapa pak bang karabini kena keluarkan dengar. Idi lio-lio bang tau ngedalan aktiviti manit-manit luk tutu na kuan tau luk ngedalan kerja bang latih do kuan kena-kena tau luka temin nak ngenau latih. Siapa 610 duduk sekolah primary di 53 sekolah secondary Luk Paliang 44 tupi sependidikan daerah PPD Bang Sarawak ini tak. Imun Rata Jos ini majing pulau jajah bulan liwa ini. Lalu kadang-kadang apa meratu 30,553 bururan sekolah bang sekolah primary. Ini meratu 7,350 anak sekolah bang sekolah secondary. Sekula-sekula luk merapu kena kelukan dengan Riana Paliang PPD Bintulu EDP PD Tatau Sabau ya. Udah kena luka kena lak pengarah upis pendidikan na bawang Omar Mali Nalem. Di ini pujang atau pekatu dengan IPU luka rinikot bang kawasan ina. Di tahun merepat kuan kena teman tinan lu guna dengar bang karabini merepat natau menggalak ratnan kesan doya atu kesihatan ngajaku jarabu ya. Kesan lu karuan tau ngapu ngajaku tau matatar ku jarabu ini ataupun rabun. Siapa orang nak kena keluarkan dengar tau ngapu susah masusah nginiat. Icu mempa idi megai kuah bersin. Jadi pada dengan ini mata melada ini mebak te kulit nan burutau megatel met nan ruk ini megatel nan talanan ini tau pernah megai kuat meriak ya ini na rat nan kesan lu karontong apu kudang tau mata tarku jarabu secara petaju. Di pakatu dengan ini lun mula ruang nasihat pele ngabirit ratnan aktiviti tau luar rumah bang karabini. Aku dan tau nya ratnan tinudo ajo bang kawasan tau manit-manit. Lu ka ngagala IPU lu nasihat ya. Pada batar kesihatan buru tau dengan do. Jadi kang lu ka perlu lapan tau kena lu ka ninger. Lerat nan ngabirit aktiviti luar rumah nadi, kudang tahu ramuat makai buijung iditang luka petulu. Jadi ku anak-anak tahu lu ngulung, ngabirit ataupun ngurang. Arat nan nakalap gulung luka miak ngecing rabun, miak ngecing pencemaran. Kuan lun mula ya, jadi pad-pad dengan ini ngirup mula apa. Jadi nak lupan maru kiung di tijut tau dengan apa luk bersih, burur tau dengan apa luk bersih, sepengetahuan adalah aktiviti luar rumah. Jadi kuantau luk tuduh bang rumah, masang ikon kuantau lukinan ikon.

Di puluh walu menit baru kena keluar kan dengar macin jam 1 tahun mia pad baritan kan dengar berita utama 1. Terima kasih mula kuan kena taman tinan. Luka baru pad dengar radio tau bang jam luka pun ini di ini nani rat pirits ya.

0: Kita doa jo nuk laba lau miak ngecing kesan kuan kesihatan buruk. Anak-anak luk medari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, ede luk inan luk med luk mabura, perlu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su e tidang e dingurang aktiviti fizikal luk maberat. Matat buruk ede tetap rumah dengan do, ngala perehat luk petap ede niruk mula apa. Bala tetang ini rat ku Limbang FM Radio Tau.
1: Radio Malaysia Limbang FM.
2: Maror pengakerja, tudo ucu selaba, dengar nekai maya arang gawa.
1: Madamit FM 54.5 MHz Radio Tau.
3: Edi kuan kanak-kanak tau bang kawasan Mandamit lugu dan dengar tau bang karabini terima kasih mula do tudo do rehati di dong alapakan mena dejo kuan muyu luka tudo bang rumah kadang bang karabini ya. Edi mo kena klu kini ngarat nani aktiviti luka mangun bang ajo talu ini yang nama kana liwa ajo bulan liwa atau ngi auditorium RTM Limbang bengkel pemantapan penyampaian jurata acara majlis edi personality edi keterampilan. Lukang imun rat pukul 8 pekak ya. Jadi kuan kanak-kanak tahu luk pengenang daftar. Anak lupa na jam inan tahu ngimun. Pekatu dengan bengkel ini. Ina pukul 8 pekak. Muka macing inan pendaftaran luka perlu ruang tahun dalan. Jadi kanak-kanak tahu luka merapu. Mia ke macing dengan mawang niat. Dengan penampilan luka apa tulu ya. Jadi kuan tahu luka pian nama jing bang karaba ini. Kian leka baru ninga ratnana info ini. Kerana kami akan macing. Ataupun kerana kami akan telefon. Amik na nubur 0-8427-4065. Kuan galak tajun ya. Siapa program ini yang paling atur kelab rekreasi RTM Limbang. Inan si jil lukar miya karuan tahun ina. Kuan kenak-kenak tahu luka majing. Dina nalak peluang kenak luka ningar. Bang bengkel luka ruan ngadalan ya. Yaitu bengkel pemantapan penyampaian juru acara majlis. Idi personality, idi keterampilan. Ini pad-pad dan dengan ini enggak sekuat berutak kawan kena keluka dengar siapa nak lupa bang jam tau luka dua napa pukul 1:30 tainan ruata program Busak Bangsa. Program luka paliang luka ruata na komuniti digital dengan kekempat-pat radio tau ya. Ditamia keningar program ini napa. Ditapa ta cuitan ku dengar nani, oh ama tungewi ame sikula dormakizu.

0: Makai handphone kerap ngedrive kereta ianya cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesikan ikongi dapo, miak ngecing balun. Kali kek kenana, di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngecing luk met berbahaya, mepat kudang E. coli, salmonella, iri hepatitis A, ia panak miak ngecing layak burur, kuan lemunun. Inan ngadu ratna luk met ini, ticu tau patut berwin. Ma ticu muka epak, muda ku sabun berut ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticu mu, idi meru ku epak bersih. Nekini, iko pengengado bulurmu, ratnan lukmet mebura. Ngelikan ticu mu, iko munun sehat.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Radio Malaysia. Radio tahu, ada jorang kawan. Pendengaran nama lawak.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Radio Malaysia, Radio Tau, Ani dan Corang Gawa, Pendengaran Na Melawak.
1: Yang berhormat, Tioni Jing, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Edi ba kayo naglukan ni Carlena, Lisa? Nadi tatanan lutap mo, uwi muli kuwan mo. Naning wang apu tau bang jam luka 20 dajo ini. Nagini pengemaci pukul 1.20 aja. Minita muna dajo. Dabana dajo, sakwa baru kuwan namang tau luku na ningar bang karabini. Dorehat bang jam sini kena tamantinan luka bang lawe muli ngalapan anak-anak tau muli rata sikula dokuan tau luka me kuman majo araswinan tau kerja liu-liu bang lawe jadi emung kuan kanak-kanak tau lunga dalam urusan manit-manita ya siapa kanak luka ningar bulan liwa ini mangunku bulan luka bersejarah luka ngegala artna penyatuan persekutuan tanah Melayu pad-pad dengan Sabah Sarawak di Singapura. Ina nepet negara luka memerluk tatanan Malaysia ya. Maka 66 aja bulan liwat luka majing ini. Ini menu mula aktiviti-aktiviti luka penalantau. Apakah tunggu raya aja ini?

Dipadpa dengan ini penak-enak lu ke ningaras siapa bulan liwa ini alita pamangunku bulan ezima sedunia. Lakini ezima disease international. Nengagalar na tema the earlier you know, the more you can do. Dementia diagnosis matters. Siapa lele sebulang ratnan seburu ratnan anid pulu buru rakyat Malaysia umur 60 lah kami Pak Lun mulun dengan demensia ya kudengin lalu kagina like di rinuat lemaba Facebook bernama dia mau kena keluh kena rapu tau bang jam kedua ini apa tajuitan ku dengar nani Pastor Steve nani tatanan iko lutap bang niat kaidi nak lupan pukul 1:30 napa yena program busa ke bangsa lupa balarat nana topik ketagihan pornografi.

0: Tidak doa jo nu pelabalau miak ngecing kesan kuan kesihatan buruk. Anak-anak luk medari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, ede luk inan luk med luk mabura, perlu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su etidang eding orang aktiviti fizikal luk maberat. Matat buruk ede tetap rumah dengan do, ngala perehat luk petap ede niruk mula apa. Bala tatang ini rat ku Limbang FM Radio Tau.
1: Radio Malaysia Radio Tau ani de jorang kawa padingaran na melawa.
2: Ini mungkin dah keluarkan dengan siapa nak kini pengamal jing pukul 1.30 minit mana dajo tajo natau pad baritan kuningar program Lukitan Community Digital dengan gayam ratnan ketagihan pornografi. Dengan ini dah mereka rap tajo nakuan kenak TV tebari.
3: Ini dok mancing mangtakap busat bangsa. Ya ina sebulang rancangan.

0: Kelupaan dengar segmen ini lemah baret ya tau Adit aja 1 jam 1 setengah mencing jam 2. Dok pulidaco edi dok mopapu bang segmen busak bangsa lok iten pad radiatau radio limbang bersama dengan community digital wis Stefi host tau bang gayam bang cos ini. Nah lok edi dengan ko bang cos ini ya ina cegulo anun bala
1: balado anun bala Stefi.
0: Wow balado na bang kada tu nak reblok na pagap na plaba ito pagayam dengan cegulo lok wit ulu gayam retnan LGBTQ retnan budaya LGBT, retnan ideologi gender, pergantungan emosi yang kurang sihat dan juga tentang impak pengaruh pornografi bang ulun anak-anak adik. Bang Cos ini tau pian sibada dengan lebih lanjut retnan ulu sibada tau ya ina penderaan atau pencabulan seksual lok etan cegulo. Dipersilakan cegulo.
1: Baik, segmen hari ini merupakan segmen yang sangat sukar untuk dikongsi, ya. Sebab kalau kita lihat ya dari segi statistik yang ada, ya, satu daripada 10 kanak-kanak Malaysia diserang secara seksual, ya. Dan biasanya mereka diserang oleh orang yang mereka kenali, orang yang mereka percayai. Dan kalau kita lihat dari statistik ini, 95%, ini ialah statistik dalam tahun 2019. Sudah lama dah. Saya rasa sekarang statistik lebih tinggi. Ya, 95% ya, pendera adalah ahli keluarga dan biasanya mungkin bapa ataupun bapa tiri. Ya. Dan yang paling bagi saya menyedihkan ialah 98% semasa kanak-kanak ini melaporkan ya kes penderaan seksual ini adalah sebenarnya benar, tetapi ramai orang dewasa tidak percaya. Ya, kalau saya lihat kembali cerita saya, ya, tapi memang sudah kenali saya sekarang, ya, sudah beberapa segmen kita bersama. Saya masih ingat lagi semasa saya berumur 6 tahun. Ya, saya bermain dengan jiran saya dan jiran saya itu juga seorang yang budak kecil juga. Ya, tapi dia adalah seorang yang sama jantina dengan saya. Ya, semasa kita kecil kita bermain, kita tidak faham yang permainan yang kita main itu sebenarnya ialah pendedahan awal bagi saya terhadap apa yang dimaksudkan dengan sentuhan. Dengan itu, impak yang berlaku dalam otak saya. Masih ingat kan, segmen yang lalu kita terangkan bahawa adanya kuasa, ya, kuasa dalam otak kita yang mengeluarkan bahan-bahan kimia, ya, terutamanya norepinephrine, iaitu pencetakan. Ingatan itu sangat dahsyat sekali. Ya. Bagi saya, pendedahan awal itu ialah semasa kawan ini menyentuh saya. Saya ada satu fikiran bahawa dia sentuh saya kerana dia sayangkan saya. Dengan itu saya ada satu formula yang sudah salah. Formula itu ialah sentuhan bermaksud kasih sayang. Ya, lama kelamaan semasa saya menjadi seorang dewasa. Ya, sebelum itu masih saya kecil, masa saya seorang remaja, saya sudah didedahkan pada pornografi. Ya. Ya. Dengan itu saya sudah lihat ya pornografi dan saya sudah ada reaksi dan saya sudah ada aksi-aksi di mana saya pernah menyentuh diri saya sendiri, masturbasi. Dengan itu semasa ya apa yang berlaku ialah ya semasa saya adanya peristiwa ataupun pengalaman seperti ini, semasa saya menjadi seorang dewasa, berlakulah peristiwa yang sama seperti semasa saya berumur 6 tahun. Saya sedang bersama dengan seorang kawan dan kita bersama-sama ya tidur sebilik. Dan peristiwa yang sama semasa saya berumur 6 tahun berlaku semasa saya dalam 20-an. Tapi kali ini saya sudah tahu macam mana untuk respon, ya, dan bermulalah perhubungan ketertarikan sesama jenis bagi saya.
0: Saya mau bertanya kepada Cikgu Lo, kadang-kadang kita melihat pencabulan seksual ataupun penderaan seksual dilakukan oleh orang yang terdekat dengan kita. Soalan saya, bagaimana kita tahu setakat manakah kita tadi Cikgu kata sentuhan fisikal, sejauh manakah itu dikategorikan sebagai pencabulan ataupun penderaan seksual?
1: Banyak kali kita fikirkan pencabulan ataupun penderaan seksual itu harus berlakunya rogol. Ya, banyak kali kita fikirkan yang itu saja. Tapi kalau kita lihat ya, misalnya kalau hari ini saya gunakan handphone saya dan saya beri Steffi lihat, ya, oh nampak tak TikTok ini? TikTok ini ialah mungkin ada video-video, ya, video-video yang dia bukan bahan lucah, tapi mungkin video itu berunsurkan lebih kepada bahan lucah. Ya, dia memberi apa yang dikatakan isi-isi yang lebih bercondong kepada bahan lucah. Ataupun hari ini saya kata, saya nampak Steffi ni, kulit kamu ni licin, boleh tak saya sentuh? Sebenarnya saya sudah mencabul dari segi perkataan. Ataupun dari segi pandangan. Kadang-kadang kita biasanya bagi pihak wanita kan kita sangat sensitif. Kalau kita dilihat dari segi pandangan kita tahu dia sudah mencabul saya. Ataupun dari segi ucapan. Kadang-kadang saya pernah ada satu case budak ini case saya yang paling pertama mengenai seorang yang ada unsur ketagihan pornografi yang menyebabkan dia melakukan pencabulan terhadap adiknya sendiri. Ya, budak ini dia datang berjumpa saya dengan ibu bapanya. Ya. Dan apa yang berlaku semasa dia di sekolah rendah. Kawan-kawannya yang lain yang pernah menonton pornografi, mereka mulai mencerita. Masa mereka mencerita, budak ini rasa dia sudah curious, ya, dia mau tahu lebih lagi. Ya, dia pun mendengar. Walaupun dia tidak menonton, tapi apa yang berlaku semasa dia pulang ke rumah pada suatu hari, adik perempuannya masuk ke biliknya dan dia mengunci bilik itu dan dia mulai melakukan pencabulan terhadap adik perempuannya.
0: Ya, ini adalah kesan dan impak daripada itu. Mungkin Cikgu Lo boleh kongsikan dengan lebih menyeluruh kesan-kesan, ya.
1: Apa yang berlaku ialah kesan itu bukan terhadap orang yang melakukan pencabulan. Kesan itu berlaku kepada mangsa yang dicabul. Di sini kita ada seorang yang mencabul dan seorang yang jadi mangsa. Biasanya impaknya ialah akibat pencabulan ataupun penderaan seksual. Impaknya sangat ketara, misalnya dari segi fisiologi. Apa yang dimasukkan dari segi fisiologi ialah berlakunya kecederaan pada bahagian badannya. Kalau seseorang dewasa merogoh seorang budak, dia belum lagi matang, berlakunya kecederaan pada badan mangsa itu. Tapi impak itu sangat ketara bagi mangsa yang dicabut kerana dia mungkin banyak kali bermimpi. Dia tidak dapat tidur dengan nyaman. Banyak kali berlaku gangguan tidur. Mungkin untuk diri saya, dia lebih kepada impak emosi. Impak emosi dari segi saya rasa rendah diri, saya rasa diri saya sangat kotor. Saya rasa saya banyak kali berwaspada ataupun rasa takut. Tapi untuk saya, emosi saya ialah saya rasa diri saya tidak ada maruah lagi sampai satu tahap saya menjadi seorang mangsa. Seorang yang ketagih dari segi seks. Nampak tak? Impaknya sangat ketara. Hmm. Ya. Selain daripada itu, impaknya dari segi sistem kepercayaan saya. Di mana saya rasa, mungkin ada segelintir mangsa rasa tidak adil. Saya langsung tidak ada suara. Saya rasa saya tidak mau jadi seorang perempuan ataupun saya tidak mau jadi seorang lelaki. Nampak tak? Persepsi terhadap jantina juga terganggu. Ini ialah dari segi impak sistem kepercayaannya. Ataupun impak tingkah laku interpersonal, di mana dia tidak tahu macam mana untuk bergaul dengan orang lain. Dia rasa takut. Dia mulai mengasingkan dirinya. Sebab dia rasa dirinya tidak suci. Dia rasa dirinya tidak ada maruah. Dia tidak tahu macam mana untuk mempercayai orang lain. Impak ini banyak kali ya. Selain daripada impak-impak yang kita dengar tadi, impak dari segi tingkah laku. Misalnya seseorang kerana dia banyak kesakitan, nampak tak? Segmen yang lalu kita ceritakan mengenai ketagihan, ya, kerana dia ada kesakitan. Kesakitan dari segi kerana dia sudah dicabul. Ya, itu ialah kesakitan yang sangat mendalam. Di mana banyak kali mereka mungkin akan gunakan bahan-bahan lain untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Misalnya minum arak. Dan banyak kali sekarang, banyak yang mungkin akan mencederakan diri mereka sendiri. Self-inflicted pain, dalam bahasa Inggeris. Ya, dia akan melukai dirinya sendiri kerana dia rasa dirinya dalamannya sangat sakit. Sakit sampai satu tahap dia tidak tahu macam mana lagi untuk mengharunginya dan dia mulai melukai dirinya sendiri. Dengan itu, kesakitan yang dialami dari segi fizikal itu. Saya pernah ada satu case ya. Sebab perempuan ini pernah dicabuli. Dan semasa dia jumpa saya, dia berpakaian panjang, lengan yang panjang. Lepas tu dia angkat ya bahagian lengan baju dia, saya nampak banyak luka-luka. Sebab dia rasa terlalu sakit. Itu ialah dari segi impak-impak yang berlaku.
0: Ya, dan ini mendatangkan satu hal yang sangat menyedihkan.
1: Ya.
0: Khususnya kepada mangsa.
1: Ya.
0: Jadi ada banyak case di mana mangsa-mangsa sukar untuk meminta pertolongan ya, dan bantuan.
1: Kalau saya hari ini seorang pemabuk, dengan senang saya boleh minta bantuan. Tapi kalau saya pernah menjadi mangsa, saya rasa malu. Sebab ini ialah sesuatu yang jarang diceritakan dalam masyarakat. Tambahan pula, mungkin orang yang mencabul saya ialah orang yang saya kenali. Dan sukar. Saya rasa malu, saya rasa tidak ada keberanian untuk menceritakan. Dengan itu, saya akan menyorok. Menyorok sampai satu tahap, dia menjadi sesuatu yang saya sorok dalam minda saya, dalam satu bahagian, saya tak mau sentuh. Sebab terlalu sakit.
0: Jadi yang memerlukan keberanian.
1: Ya. Perlukan banyak keberanian. Dan banyak kali ya orang yang pernah melalui penderaan seksual ataupun pencabulan ini, kita harus berikan dia masa. Berikan dia rasa keselamatan untuk berkongsi. Jangan memaksa dia. Ya, kalau dia menangis, kita berikan dia masa cukup-cukupnya untuk menangis. Ya, sebab tangisan mata itu merupakan salah satu cara untuk kesembuhan juga. Ya, banyak kali ya kita tidak faham tangisan hati seorang mangsa penderaan seksual. Ya. Mungkin hari ini saya boleh berkongsi ya. Jikalau seseorang memberi kita sedikit mungkin kata-kata yang dia pernah mengalami pencabulan itu. Ya. Saya rasa yang pertama kita harus percayai apa yang dia katakan. Jangan katakan saya faham sebab kita tidak faham. Ya, kita boleh katakan saya sedang dengar. Dan mungkin kita boleh menyenangkan ataupun menyamankan hati dia dengan katakan, itu bukan kesalahan kamu. Kamu seorang mangsa. Ya, saya rasa semasa saya menemani mereka yang pernah menghadapi pencabulan, pada permulaannya banyak kali saya mencederakan hati mereka. Sebab saya memaksa mereka bercerita, memaksa mereka berkongsi. Tapi saya belajar. Bukan senang, saya belajar. Saya katakan, bukan kesalahan kamu. Masa itu kamu masih kecil. Kamu tidak tahu. Kamu seorang mangsa. Pertama kali mereka mendengar perkataan, saya sebenarnya seorang mangsa.
0: Ya, saya rasa ini satu kesedaran yang sangat penting supaya mereka boleh berhenti menyalahkan diri mereka.
1: Ya, betul.
0: Ya.
1: Betul. Oleh itu, apa yang kita boleh buat ialah semasa mereka berkongsi, dengar dengan teliti. Jangan banyak bertanya. Dengar. Ya. Jangan mengganggu mereka. Biar mereka bercerita. Jangan menilai, jangan katakan, kenapa kamu pergi sana, kenapa kamu pakai baju pendek-pendek, kenapa, you know. Jangan buat mereka rasa lebih sebersalah. Sebab mereka sudah rasa diri mereka bersalah.
0: Yeah.
1: Kan mak katakan jangan pergi sana, tapi saya pergi. Lepas tu saya yang kena. Mereka sudah rasa bersalah. Dengan itu, kita harus, apa yang kita buat ialah jangan mengkritik. Jadikan satu tempat yang selamat untuk mereka berkongsi. Mungkin mereka belum lagi bersedia untuk mendapatkan bantuan. Tapi sekurang-kurangnya, kita jadi tempat yang selamat. Dan biasanya ya, mereka akan berkongsi dengan kawan mereka. Dan saya harap ya, dalam segmen ini, bagi para pemuda-pemudi, kalau betul-betul kawan kamu yang berkongsi dengan kamu, saya rasa kamu perlukan bantuan.
0: Yeah.
1: Ya, sebab secara individu kamu tidak dapat menanggung apa yang diceritakan oleh kawan kamu itu. Ya, yeah. Bagi kawan kamu tahu, saya rasa kan cerita kamu ini sangat sangat susah untuk saya seorang tanggung. Boleh tak kita sama-sama pergi cari guru kita ataupun orang tua agar kita dapat bantuan bersama-sama. Saya akan menemani kamu. Beranikan diri kamu.
0: Ya.
1: Ya.
0: Saya merasakan bahwa mangsa-mangsa penderaan ataupun pencabulan seksual kadang-kadang seperti tidak punya harapan. Sebab yeah, tadi mungkin mereka sudah rasa mereka hilang maruah,
1: yeah,
0: mereka sudah tidak suci lagi.
1: Yeah.
0: Bolehkah doktor maaf, cikgu lo berkongsi.
1: Mungkin satu pada hari nanti saya jadi doktor.
0: Iya, inspirasi saya.
1: Iya, ya, inspirasi.
0: Iya, jadi bolehkah cikgu lo berkongsi apakah kisah-kisah yang dapat memberikan pengharapan ataupun pemulihan? Maksudnya ini bukan sesuatu yang tidak boleh diatasi, ada harapan
1: yeah,
0: untuk mereka.
1: Ada seorang cikgu lain yang bekerja dengan saya dan dia pernah menjadi mangsa. Mangsa pencabulan. Semasa dia kecil, dia dicabul. Semasa dia remaja, dia dicabul. Semasa dia dewasa juga dicabul. Tapi apa yang berlaku pada suatu hari, sebab pendedahannya dari segi iman dia, ya, di mana karunia Tuhan dalam hatinya, dia mendapat bantuan. Dengan tiba-tiba ya, dia diingatkan kembali ya, peristiwa-peristiwa ini. Dan saya rasa masa itulah yang paling penting, dia ada keberanian. Ya, dan dia mulai mendapat bantuan. Dia mencari bantuan dan bantuan ini bukan diberi secara individu, tapi kena. Bagi saya kan, biasanya saya katakan bantuan ini harus macam sekampung. Ya. Tapi sekampung ini mesti sekampung yang matang. Ya, sekampung yang rasa selamat bagi mangsa ini. Ya, saya pernah menamani ramai mangsa-mangsa yang sudah mendapat bantuan. Tapi masa yang mereka perlukan itu adalah cukup panjang. Oleh itu, semasa kamu menemani seseorang, kita harus berikan dia bukan saja keselamatan, tempat selamat untuk dia berkongsi, kita kena berikan dia masa. Masa di mana mungkin hari ini dia cuma boleh berkongsi ini saja, sampai tahap ini. Tapi memang seseorang itu boleh keluar daripada apa yang dikatakan peristiwa ataupun trauma.
0: Daripada perkongsian Cikgu Lo tadi, berkongsi tentang bagaimana kita sebagai rakan community dapat membantu mereka, memberikan tempat yang selamat, dan bagaimana juga melalui kisah kedua, bagaimana imannya sendiri yang telah memberikan dia harapan keselamatan, dia mendapat identiti yang baru.
1: Tapi ada satu poin yang saya nak ceritakan dalam segmen ini. Seorang mangsa harus diberi kuasa untuk membuat laporan. Sebab pencabulan ataupun penderaan seksual adalah sesuatu apa yang dikatakan is a crime.
0: Jenayah.
1: Dan kalau terutamanya seorang yang berumur 16 tahun di bawah. Kalau berlaku intimasi ataupun berlaku hubungan seks dengan seorang yang lain, terutama seorang dewasa, ibu bapa ada hak untuk membuat laporan polis. Walaupun anak mereka mungkin katakan is okay, dia mahu ada hubungan intimasi dengan orang dewasa itu, tapi ibu bapa ada hak sebab anak itu 16 tahun ke bawah. Kalau 16 tahun ke atas, dia boleh buat laporan polis. Sebab ini adalah suatu jenayah. Banyak kali sebab berlaku dalam keluarga, kita rasa malu nak ceritakan. Kita rasa tidak mahu, tak berani, tetapi sebenarnya ini adalah satu jenayah. Kalau pencabul itu tidak dilaporkan, maka pencabul ini akan terus mencabuli mangsa-mangsa yang lain. Saya harap segmen ini memberi keberanian kepada para pendengar bahawa setiap orang yang ada di sini, kita ada kuasa. Kuasa terhadap badan kita, di mana tidak ada orang lain yang boleh sebarangan menyentuh badan kita. Dan kita ada hak untuk membuat laporan polis.
0: Saya rasa ini sangat penting untuk diketahui, khususnya ibu bapa sendiri. Bagaimana mereka ada kuasa untuk membuat laporan. Ini satu dorongan yang sangat baik.
1: Dan saya rasa para pemuda ataupun para pendengar boleh belajar ada tiga perkataan yang sangat penting untuk membantu kita mungkin melepasi daripada peristiwa ataupun dari trauma ini. Dan saya akhiri pengajaran ini dengan tiga perkataan. Kalau ada orang datang dan mau melukai kamu, pertama kamu boleh menjerit, berhenti. Lepas menjerit, berhenti ataupun stop. Perkara yang kedua yang kamu boleh lakukan ialah lari. Jangan berdiri sana, dicabuli lagi. Lari. Dan perkataan yang ketiga ialah beritahu. Tell. Beritahu pihak berkuasa. Beritahu ibu bapa. Beritahu guru-guru yang ada. Stop, run, tell. Berhenti, lari dan beritahu. Saya rasa tiga perkataan ini dapat menyelamatkan kita. Ataupun membantu kita memberanikan diri. Mungkin kita kena mengajar anak-anak kita semasa kita di sekolah, kita harus mengajar anak-anak kita bahawa mereka boleh belajar melindungi diri sendiri.
0: Ini satu pengajaran didikan yang sangat penting diberitahu dari sejak kecil lagi. Dan juga langkah yang sangat praktikal, tiga langkah itu yang dikongsikan. Jadi saya ingin memberikan waktu ini mungkin untuk Cikgu Lo memberikan dorongan kepada mangsa.
1: Bagi sini saya nak katakan kalau terutamanya bagi mangsa-mangsa yang pernah dicabuli, kamu tidak payah menyorok dan berjalan bersendirian. Kita boleh dapatkan bantuan. Cuma perlukan satu langkah, langkah berani. Dan bagi mereka yang pernah mencabul orang lain, saya nak katakan di sini, kamu juga ada peluang untuk menjadi sihat semula. Ya, sebab mungkin kamu tidak faham mengapa kamu melakukan sesuatu yang melukai orang lain. Dan kamu juga perlukan ya peluang ini untuk menjadi seorang yang sihat. Ya, saya harap dengan ini dapat membantu para pendengar yang ada.
0: Oh, terima kasih Cikgu Lo karena telah mengongsikan satu pelajaran yang sangat penting kepada kita pada hari ini melalui kesan penderaan pencabulan seksual ini. Dan Cikgu Lo pengah mengajar nata rotnan tudak-tudak langkah lo perlu lapan tahu sebagai tamantinan kena lo ninger rotnan kes kudeng ini pelih tahu mengambil tiga langkah penting ya ina tahu miak madak berhenti buka ucuk. Dan yang kedua tomyak lari yaitu upun buro dan situasi ini dan yang ketelu adalah pantau inan keberanian untuk beritahu pantau inan ku miak mada ini dengan pihak-pihak lo berkuasa pihak-pihak lo bertanggung jawab mohon niat tahu mencoku melalui segmen ini itu pengen belajar dan mula hal mula perkara lo menjadi pengajaran dan juga dorongan kuantau lo menjadi mangsa ataupun yang telah terlibat di dalam kegiatan ini jadi bang kerap-kerap lo patun ini mula tak segmen lo membaru lo miak rontau belajar dan pengaruh-pengaruh ataupun kesan-kesan seksual LGBTQ dan sebagainya lo cos ini mangun ku isu mula bang ulun anak-anak lo mangun jadi nato mau ketejan miak ninger pan-pan tudak-tudak pelajaran lo iten bang segmen busak bangsa ini suka baru dan menghargai Cikgu Lo ngecepu ya sanggup ya mek madak nato dan topik-topik lo sangat penting ya kuan anak-anak muda atau bang cos ini papuk baru bang segmen lo pa atun ini. Ini kudung inan itu tau, tau miak WhatsApp lemba nombor community digital ya ina bang nombor 0 aja 2 2 walu aja 8 6 aja sekuat baru 0 aja 2 2 walu aja 8 walu 6 aja atau ame 0 aja 2 7 4 2 8 2 0 aja sekuat baru 0 aja 2 7 4 2 8 2 0 aja atau miak tau amek bang website community digital ya ina www.komunity-digital.com sekuat baru www.komunity-digital.com ini klik busak bangsa temiak-miak informasi bang website ini ini alam kelupan ninger radio tau adit encor jam 12 mancing pukul telur dok kulit encor ini Tuhan memperoleh terima kasih ketau lutak ninger radio tau lutak mo bang miak tau kudeng kinarang piansi badak dengan meribut miak tau semut bang tadur arang gawa www.community-digital.com ini klik busak bangsa kudeng inan lo na sempat ninger bang encos ini

0: Ini mungkin aku luka dengar kau dengan program Busa ke Bangsa Luka Rinwata Padpad Community Digital. Lama bar radio tahu ini dengan Ulu Gayam Nadi Ketagihan Pornografi. Siapa program ini kena luka dengar? Miak pendengaran tahu baru banget coy di kerab Lukma Pad Bang Miko Baru. Terima kasih mula kuan kena temantinan. Luka setiap Padpad dengar radio tahu macing bang kerab ini. Segaga baru macing pukul 20 dan coy tahu Padpaditan kain dengar. Salin berita Bang Bawang.
1: Radio Malaysia 5 FM Radio Tau Lutep Ngobangnya.

Dato' Amar Douglas Luke Panakmangunku Pengerusi Komiti Pengurusan Bencana Bawang Nemala UPIS Meteorologi Malaysia Nengarawe Tidu Doajo Luk Merikan Mangun Majing Puluh Dua Jo Bulan Diwa Ini. Pekatu kena operasi pembenihan awan OPA Ruana Ju Ajo Sini Pele Inan Udan. Operasi Luk Dinalan Bang Ajo Anam Naplaba Dinalan Dengan Do Idi Nengasil Udan Ngejaku Pembentukan Awan Luk Patulu Bang Kawasan Empangan Bakun Idi Murum. OPA Penak Sebulang Ratnan Tua Luk Ruan Ngedalan secara petaju inan ngurang kesan rabun rentas sepandan bang bawang ini. Sarawak pengenengedalan OPA idi nanduduk empangan utama idi kawasan inan nakung eba rat ajo epat na pelaba. Tinudo na petap bekalan nebak dari kabung di Roban na kemikit ngejaku merikan. Macing nalem upis bekalan nebak luar bandar jebab pengenenatad pulu lori tangki inan ngeruat bekalan nebak amit tudak-tudak kawasan Luk Nesabeng. Pulu enam tong nebak penak tinudo dari penak tinudo patun masjid Asabirin Kabung inan ngedangan nelun tebawang bang kawasan kampung Luk Menangalap bekalan nebak. Jeba penak miak peta junior tinudo idi natad bekalan empat makai lori tangki rat sekerab amek sekerab pucang dengan keperluan lun tebawang bang kawasan Luk Merapu. Anu-anu-nadu atau itun Luk Merapu bekalan empat miak nawar pusat jeba na nubur 082-262-2 aja-aja. Kemudahan di fasiliti kesihatan bang kawasan Punangarur bebat muka petaju ruan ngikit. Yaulah kinan ngeletap masyarakat luar bandar ngerapu lun tebawang bang kawasan pesisir miak ngalah perkhidmatan rawatan Luk berkualiti selamat idi petaju. Menteri Tara Menteri Kesihatan Datu Hanifah Jartaib Nemala tua ina penting inan ngeletap masyarakat Luk ngapuk cabaran ngejaku tinudo geografi di Gatum na makatajan ngerimak perkhidmatan Luk Patulu. Ia namalah kudang ina kerap nangika klinik kesihatan Nangabo pekatu program jelajah kesihatan Borneo dai muka. Bang Lawe mela 2 jam lema babatang oya nangyak bupuna nangiti cabaran Luk Ruan bupun petugas ngapuk kerabida amik ngejing perkhidmatan kuan komuniti Bang Liwak Rumah Kadang Luk Munang. Sarawak PAS platform digital ia ina platform Luk penting tutu tipad berita Sarawak. Ia mangun kutangat semut kuan lamu-lamun perkhidmatan digital Luk Ruan berita nina. Maya Balatara Setiausaha Perita Sarawak Datuhi Changki kemudahan ina nakini pengaina na japuan liwa telu juta burulun makai Luk nangadaftar. Dengan sebulang akaunmu, rakyat Sarawak miak niar melarat nan meratu 20 aplikasi idi perkhidmatan perita dikana perlu nepad akaun Luk bakan kuan anit sistem. Platform ina pena pengenengarikod mela 60 juta pengesahan login Luk berjaya dengan lun makai Luk nengo daftar lele 2 juta burur kudang ruan mad dengan lele 2.8 juta lun tebawang Sarawak. Identiti digital nakini mangunku sebab patratnan ulunan ida jo rakyat inan ngedalan urusan dengan perita. Gamatan Sungai Layar Wan Ngita Kinyo 2 minggu. Menteri Infrastruktur di Pembangunan Pelabuhan Dato' Amar Douglas Ugambas Nemala, gamatan ini Ruan Ngitak ulek inan ngedalan kerja-kerja ngaripe idi mubu pipe bekalan empat bang kawasan gamatan ini. Putut kaki padina ngitak gamatan mon ina pinutut sepenga upis kerja raya Sarawak nengiti susah patun keselamatan nan struktur gamatan ina. Ia namalaku dengina kerap nenir gamatan ina. Ia pernah nenir kemajuan projek ngenak tari dalam Saka Spau edi pudut gamatan Sungai Layar Luk Mabaru. Kontraktor pituan paling awar kerja mudut gamatan baru pelik ia miak pakai lun mula dengan selamat.
Dua burun tersebut warga asing ino na napata jo macinga jo sini. Ulak inan ngedangan siasatan pekatu aja spesimen tumbuhan luk inu ilap dengan na amora Taman Negara Santubung telu jo bulan liwat luk na pelaba. Sarawak Forestry Corporation SFC namala angunina nakaripa lele pukul 1.50 menada jo karablun tersebut ra China di Taiwan ina pian ngedaftar muat sepengengedalan aktiviti bang Taman Negara. Ranger Taman Negara Santubung mengedalan perisa patun barang-barang luk inuit da. Hasil perisa luk dinalan nakaripa 4 beg plastik inan spesimen tumbuhan, 2 beg baba idi tudak-tudak barang-barang luk beken penak rinampas inan ngedangan siasatan. Among spesimen riniko didi dinuk bangun ku barang kes. Proses ngiti di perisa spesimen ina dinalan inan ngeletap lamut idi status spesies ina.

Sakwa baru kai ngajing tajuk berita utama pulih ajo ini. Status darurat serian baca kuan IPU petajuk siren. Tinudu ajo marikan tirawe mangun majing puluh dua jo bulan liwa. Bekalan nepat na petap jebab natad puluh lori tangki.

0: Kinanak unat ninga radio tau, lu tep mumbangnyat.
1: Hai!

0: Radio Tau Limbang FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Edi Dapuli Dejo Rempah Pudu dengan Radio Tau Jam ke kepada Dapuli Dejo Jo 1 ini lutap semangat kena klu kaningal. Matang dalam kekeman manid burur. Lu kena rehat, dok rehat sama kuan moyo. Jadi kuan nak kena tahu lu kena bang lawe, dok lawe, malio bang lawe di merapat na tahu nalan dengan dok. Majing dengan selamat ya. Terima kasih kuan kena nak Daily Noel idi pana Dublin. Mari like lemah ba Facebook ke Limang FM. Kena Daily lemah ba ruangan komen do pli da jo kuan among pupu-pupu tau ya papa na enan tau manit-manit. Tuhan Yesus memberkati mai radio tau orang gawak ratungi kucing. Na melawak kebalah na lutap bang, lutap mo bang niat.

Info tatajun na kinakluka ni nga Riena Ratnana. Jawatan kosong luka rinuat sektor hidmat pengurusan di Koprat, Seksyen Pengurusan Sumber Manusia di Integriti. Unit audit dalam opis Premier Sarawak. Siapa opis Premier Sarawak? Kuan unit audit dalam netang anak-anak tahu. Lukumur na kurang ratnan puluk walula ke pele. Mutu ataupun nguang putu kuan jawatan penolong juru audit grade W5. Lukanina apat kekosongan bang Kuching ya. Di kuan anak-anak tahu lukeregan, lukinan kelayakan, siapa tahu pituan pelinguang putu ini. Lemaba online, ambil nan e-recruitment.sarawak.gov.my. Liwa joblan liwa, ia na jo putu, jomita kuan na putu ini ya. Di merapat kuan anak-anak tahu lukinan kelayakan, lukinan sijil, luka merapu, mia kamutu inan nguang, jawatan mangunku penolong juru audit grade W5. Jadi kuan kena-kena tahu luka baru dengar wata program radio tahu bang jam ini kena luka dengar luk dengar secara petaju lima aplikasi RTM Klik. Terima kasih mula kuan tahu di lutup setia dengar. Majing jam ke kipa dapu pulih dejo baru segmen dengar ramai pulih dejo ini. Di tahu petaju ruan kong ramai. Di tahu pad bari tan ku dengar nani sepengai ini napa. Nani the country boys mulun bangukung idi the arms country. Maba apu pulih dejo jam luka dua. Jam luka kipad apu pulih dejo ini.

0: Radio Tau, lutup memangnyat.
1: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azimah, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
2: Tinduro aco malau ngenau burutau na betap apa. Alak nginet macing inantau mapering. Nirup apa lupatap idi magai tebalu ku apa kudang kiranak remat rat kurumat. Murang aktiviti luk mabarat, luk ngeruat, fana luk mabura. Karap tinduro aco luk malau ini inan ngiak burutau na ngapu dehidrasi. Apa yaina keperluan tutu karab tinudo aco melau. Burur petap apa edikin anak lutap sihat. Bala tetang ini, aratku Limbang FM, Radio Tau.

0: Nga, siro mo nga. Mula de bang group ni kaya, mada na kalapuntong. Ani dani de jo. Ah, ratu-ratu ribu lagi untung dani.
1: Nun pinalagi mo dan. Scammer dan na dia. Idalok mala mula ang halaputong. Napi ko, dawa rurum scammer natin na.
0: Scammer pina nga, ino nga daftar pa ba na bank negara, pelaburan dan iman.
1: Nah, wimanuk dan, pa ba na bank negara, pa ya, ino perita ngeria na pelaburan di bang berita man. Muda na ako ningar berita labani. Udang ina pulang tek-tek dawa scammer dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napa? Mutu na mo transposin kung harwat usin utung mi deh. Yuk kirim mo pam liud ko ko deh. Malarat na ni natin ha. Di ko telepon ka da na nubur makalap. Muda, baru ti ko nginud pa. Na alo ko dang inadan. Kali mo na tek-tik, skema. Na, laba ni kaya. Mula kaya lun masaluk. Bakan mo ang anak palaburan. Lun umak haji. Lun may kerja luar negara. Anak bes kula. Mali barang-barang online teruan da scam kem. Duk ta carasi na luk miyakinan tau berpikir dia. Na malam tayan kulu kudang ina dia dan.
0: Kanga, duk aku ni na Papua namun ni. Asal nam, lapas ke wini pa. Adui. Duk ta samimu ngalap untung yang sawit kuluk sasot na pa mon. Na samal mo ni ngerawe pian untung masagat.
2: Gala lembaba media ratan mula lun sinaluk lembaba online. Ngado burumu ratan mangun kumangsa saluk. Aleg ngor dawar telepon ratan nubur luk namiti. Luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Aleg mereka lak pribadimu nalun bakan. Mepat kudang nombor akaun bank, password akaun bank, idi nubur my card. Sekiranya ikong rimak dawa ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang, ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anid garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skema.

80% berita berkena keluarkan yang tak padbar lemah bapu tau baru atas segmen aninga ramai jam ke kipad apa boleh dah join ni. Siapa kuan kena teman tinan lu ke makarib painan aktiviti nutung secara muka bang kawasan manit-manit tapi tuan na paling report amik nan nubur 0852 6 4 8. Ia ini amat dan lembaga sumber asli di alam sekitar cawangan Limbang NREB ya. Di daratan ini tahu pernah perlu telefon amat dan Balai Bombay di Penyelamat Limbang. Lemah Banubur 0852 5 5. Puan tindakan serta juna. Jadi kali kena ke siapa kurang tahu ngedalan ataupun ngenau ataupun nutung atau mia ke ruang kena tindakan undang-undang. Denda na mala ratnan maratu ribu ringgit atau ruang nutup 5 lakh atau 2-2 na seranga. Jadi atau pena mia ke ruang denda. Nang laba maribu ringgit sejo. Kuan salak lu ke setejo na. Kita merapat kuan kanak-kanak tahu lu kena dengar bang kerap ini ya apa pernah aswinanmu. Lio-lio bang kerap tahu dalam kerja bang lati. Kena doa jo merikan bang kerap ini. Apui male mulun. Ini merapat tanda tahu lio-lio ini bertanggungjawab ya. Siapa bang bawang tahu nak ini tahu pernah ngapu atinu do merabun. Dengan tindu ini kena keluarkan dengar mia ke ngajing Sabang mia ke ngajing susah kuan lun luka inan risiko ya luk tutun kuan dan luka met ngapuk luk met luka mabura luka kronik kudang ina di tahu merapat manit bertau lu tempatar kesihatan dengan do ngirup mula apa ngurang aktiviti-aktiviti lu ke ruang tangan dalam di luar rumah ya kudang na perlu tu do mau di rumah ini mungkin nak lu kening rilarat na ini siapa lama ba info berita jo sini penak na ngegala ratnan sebulan kes positif rabies lu kena ngundai bau. Pekatu kuina upis permatan veterina Sarawak nomor ingat kuan bupun ataupun kuan lun mula lukinan atau luk ngasa ngayak ukok paling letap pung luka ruan tau ngasa ruan vaksin ya lesen ukok miaka pituan tau lama batalian lama bas sistem lesen anjing Sarawak makai akaun Sarawak ID. Dina info kuan tau bang boleh dah join ni kena keluarkan ni tau patah ju itan ku dengar nani ngaramai na tau Felix Irwana ni tetanan hadapi dengan senyuman idianan penat lu karontong apu lutap mo mawang niat idi lutap mo marimud.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Kinanak unat ninggal radio tau, lute membangiat.
2: Nak tampil lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyerlah?
3: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
4: Satu bengkel, empat kemahiran, satu langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
5: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.
6: Ada makan anak lu kan dengar anak lu pan liwat jo bulan liwat lu macing makan aco talu ya yang na bengkel pengacara ni di penampilan merapat kenak teman tinan lu guna dengar untuk tu nak anak anak tahu lu kerekan mia ke macing bang karabina ini mo pukul talu boleh ada jo ini pakala ya na berita ringkas rata National FM berita ringkas setiga ya. Kita jumpa pukul telu, macam jam 60 dah jauh apa, iaitu program Bang Bala Bisaya. Terima kasih mula kuan kena teman tinan, luk setiap adpan dengar. Dengan ku DJMA Double RY, lu ngeke macam sini, merapat macam papu berubang jauh depan. Dengan tu dah terdapat program penamia karuatan radio tau, kuan mungkin kena teman tinan, lu kuna dengar. Jadi mula mabapu tau, bang jam ke kipad ini, nani ngekipad dah putau baru segmen nani ngeramai boleh dah jauh. Yena ajanani luk tetenan seni lote iko satu nan kumawa. Dan nun pernah kena keluar kini luta mawang niat bang jo sini dalam aktiviti tau dengan do edika kaman tau kerja luka ruan tau dalam marur sangan panak tau marur luta bang tinu do luka luta semangat ya ruan tau semangat taju taju agak kaman luka ruan tau ngatur panak miak kama pengah dengan do. Ini tahu miak tajin ku dengan Nani sepengah ini. Ini tu dah info lu ke pendengaran tahu.

0: luta mataw pan ning radio taw luta mamangyat.
1: Rabies atau penyakit anjing gila, mangun nan lemulun, lemeba ketepen uko, luk inan virus rabies. Bekatu ku ina, kuan ide-ide luki tepuko, pituan pale meru urat luki tep dengan sabun, idi epa bersih luk manut, idi mesaget ami klinik kesehatan, atau hospital luk muneng inan ngalap rawatan.

Bekasi. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Dan macam suara muncul jati bersama lagi Jamal Slid Tanda Titik sama dengan pukul 6 sahur pada waktu. Jadi sudah pernah us lagi rancangan jati untuk saya pada waktu sama-sama nak tunggu dulu. Jadi kalau pandai gaya atau rancangan untuk adau satu tu ada bulan siam tahun 2026. Bila pun pengurus sejak atau rancangan itu jadi akan tahu bersama dalam rancangan Dio-dio Radio Jati. Lam pukul apa saya badau begitu tad limbang FM akan malapah kongon. Pada begitu tad limbang FM jadi bersama kendo dalam rancangan Dio-dio Radio Jati. Sementara dalam pukul 5 sore padau begitu National tad National FM Kuala Lumpur akan malapah kongon. Pada begitu National tad National FM Kuala Lumpur jadi akan tahu bersama dalam rancangan Keturi kila anu bersama dalam rancangan Bono Tano. Di dalam pukul 6, saya akan tuntut Bisaya akan main. Ya, jam masalah di Mega Tuan Jangan yang akan melapakan dan titik sebuah pukul 6, so pada utih.

Ya menjadi sebarang yang salam sejahtera timu jama usli jangkala panggung enggak usah ni tindi kapi domu mina kopi domu jasa kan itu malah pakon. Om no silam kenan sehat malam kenan senang senang kenal saja. Agli pada momen di teh orang bersama JRJ Sibil tanda perkhidmatan bisa yang ada jati sudah tentu dalam penau. Tak ada jika main bersama mereka kawan sekaja jati tanda perkhidmatan lun bawang. Agar lebih dalam waktu jati bersama dalam rancangan dia-dia rindu jati ataupun dalam rancangan Double D. Sambil-sambil jati berkenaan lagu, jati ini akan kalap ngongong beritahu-beritahu lagu serta keterangan-keterangan lagu yang terjadi dalam kuasa jati Hasno dalam bangkit limbang. Ya, jadi untuk jatuh pengenaan masa, jati akan kemudian pertemuan jati dalam rancangan mulu-mulu untuk pertemuan jati dalam adau satu itu. Semua lagu tadi mibi bersama lagu no, Genau Amas.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
2: Radio Jati sudah tentu 06 genau.
3: Okey, jam oslid titik sudah pun pukul talu ngopal mini sahabat tau. So, terima kasih timur mian yang agus saja bersama di Jati. Untuk kena tahu saja bersama di Jati, sampai nak untuk siaran di titik lano sampai di pukul 6 sahabat tau. So, saya pernah lagi rancangan Jati untuk sahabat tau sama-sama di Tugulu Jati ngalah pandai gaya aja. Berito Jati mula-mula. Bidumbo sesuang kawasan dalam Sarawak rekod indeks. Kedan ada ngelisun IPU berstatus bono-bono jap sehat bertambah timodo sampai pukul 11 dan domiti kumain. Semarahan rekod bacaan paling sawat maya 200 talu penimo. Ite senugo serian yang nalang pertambahan bacaan IPU timo 200 per miso berbanding 200 sejam sonjop no. Standar udara dalam maupun kawasan lain tarus dalam status onjop sehat. Enggano kapit ngerekod bacaan IPU sesadang maya siam ngopodo. Ini berita Jati yang bertemu-temu bersama dalam rancangan Double D Jati untuk saya pada waktu ini. Okey, nak lagi bersama saya jangkaan dah kena ada untuk bagian nimbang yang memulutan pukul siam dan nama jika saya ada sebuah pada jam. Pidombo jangkaan kena ada dalam sebalah sari badau saya suruh pada waktu ini pila ganit pisinan doalan. Jadi khas tau timu menyun yang kalah pengurung usian itu dikara pinu meminau pinu meja siaran itu malah pengurungan. Jadi dari penuh patatik, dari penuh berkenau Joko menalaman juga pelan janji min saboy lam alan yang menyun ngoyon nino me selamat no. Selamat tangan no, kita nah laut dalam kuasa neglo Sarawak. Gombang sawat kusung poin 5 meter saboy sinan poin kusung meter. Sementara longas laju tan barat daya selaju mopod saboy 2 ngopod kilometer sejam. Ini orang jangkaan kadang ada untuk kenal te yang mulutan pukul siam dan domitik kumai ini sebuah pada jam. Okey, jam aslid nakus lagi bersama saya berindang saya lagu jati yang setahus tu. Lagu tan asik band bersama lagu no kekimu lawa.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Hai, aku Kelvin Amanda.
10: Hai, aku Gloria Alexa.
9: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu.

0: semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Hai Akuntal, dia kejauh-kejauh, dia pernah panau, dia membawa, tahu bersama, dan juga detik.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Pendang Hapus Serentak Lagu bersama Hendu Jati Sederhan Tuno Lamin Genau.
1: Okey, jam muslim masa lebih kurang siam ini saja lagi. Senjap lagi JT berehat togol lampu ko lapas kepada untuk kengongo berita tan 5 FM. Untuk kena jam muslim nak lagi bersama saya berita JT yang seterusnya. Bila musinan kes positif rabies binatang akan ekor dalam tempo talo permiso ada bulan balu sampai apa tanda bulan siam lambau. Kes kegontok tan 5 sampel yang periksa dalam kampung Tringgus Bong ngangkit asu jagaan yang bebas. Selogot Meno, Opis Gaya Pengkhidmatan Veterinar Sarawak mengingat jelah mampun binatang untuk nantu binatang jagaan yang suat vaksin. Vaksinasi rabies menjaga binatang jagaan maya keselamatan sanan. Itu sebab somok 100% kes ngibit malut nyawa pengo tandu-tandu ngemulo semilau. Itu Ordinan Kesehatan Awam Veterinar pojam siampojam mewajibkan asu ngalap vaksin rabies serta dilesenkan dalam seriba bagian berkuasa tempatan. Lesen asu boleh alam nentak secara dalam talian mengikut sistem lesen asu Sarawak dengan akaun Sarawak ID. Ino berita Jati yang setahu setahu bersama dalam rancangan. Rancangan Double D Jati untuk Seba Dauta. Dekaman 6 pukul 8 Seba Dauta Jati akan berat setogol untuk ngomong berita Talimang FM. Pekerja berita Talimang FM bersama kedua dalam rancangan Double D untuk jam yang kedua. Untuk anda jadi berenang bersama dua lagu, lagu terkendiri kom bersama lagu no adang konyosol. Tapi sejauh ini no berenang tunggu bersama sebuah lagu tada Hendry Pengantin bersama lagu no sibuk selalu.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam asli today sudah pun pukul 8 pod talu minit saya badau. Jadi kakak lagi bersama lah mancangan Double D untuk jam yang kedua. Untuk kena sama-sama makasih temu mungkin yang bersama di jati dan walaupun cani tiku mai sabun itu deh. Jam asli daus lagi bersama saya berito jati yang saya tahu semua. Bidembo yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Adawite memperkenankan penamatan darurat dalam seluruh bagian Surian yang diisytiharkan dalam Adau 5 Lapas selegut mea keadaan Adau Nglisen. Badan Opis Perdana Menteri PMO maka keputusan inonal pengungalap kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mea Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Jori Tonopeng serta agensi berkaitan yang nalang macam indeks keadaan Adau Nglisen IPU dalam kuasa ino onjap lagi aku dalam paras bahaya. Orang bapun keadaan ada ngulisun dalam sahau kakak lagi unjap muncul sepanono mea bacaan APU dalam pokok-pokok kuasan kakak lang aro dalam tahap yang unjap sihat. Keadaan akan tahu salan penerisa mea masyarakat dalam kuasan terjejas aro benara untuk ngalhat aktiviti dari bau alai serta sentiasa nyugut arahan bagian berkuasa. Ino berita jati yang setahusno bersama dalam rancangan Double D untuk jam yang kedua. Ok, jam masri bina setahus lagi sebuah lagu termomo nera bersama lagu no kakal tenganan.

0: Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular ite lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Yo buli penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung ite kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aro mara timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalau nal seterusnya untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau badan kita lah.
1: Radio Jati, sudah tentu dalam genau.

0: Okey, antara tandu-tandu serangan jantung ite kumai yang mula-mula rono dol kuab. Basakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aro yo ani ngeliman kuab bero te kumai nege penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut. Yang ketalu sakit pi bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang. Sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian inok mai. Yang keempat ilob-ilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai, lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian alung sedan macam dogol tapi bila jadi cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Hai akuntal di kerja ke jauh di panau-panau di mumbo tahu bersama Haju Jati.

tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi lingkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Lam aspek physiological sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan tindakan yang agresif maya payah untuk nantu keputusan. Lam aspek psikologi sesungguhnya ino woson jep puas genau kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.

0: Radio Jati, sudah datang dulu dong.
1: Okey, jam asli tidak sudah pun pukul 8 tahun lupa domini saya badau. Selamat makasih teman minat bersama ada Jati Tan walaupun saya nanti kemai Sabah ini Jati. Seperti yang Jati pandai, keadaan dalam kawasan Jati khas dalam kawasan Sarawak. Ini mau keadaan ada ngelison, jadi khas nanti mau minyak yang gak kawan anak dalam dari bau, anak-anak dengan nyampi dari bau alai, ngal aktiviti, bisa lo malai saja untuk masa itu. Kita akan tahu sebab, kedan adau IPU yang anjap sehat dalam kawasan Jati. Jadi itu no, naik lemon, song-song minum air ya, jaga kesehatan dalam masa kedan ada karau, meni dalam kedan adau melisun masa itu. Nakus lagi bersama Mia Berito Jati yang setahus no, minum buat sambutan adau Malaysia 2026 dalam Postod Convention Borneo Kuching BCCK dalam Podonom ada bulan siam itu. Akan alang keunikan budaya Malaysia. Yo nyugut gabungan artis mea persembahan rapus banca etnik dan Sabah, Sarawak mea Semenanjung. Sekretari bagian hikmat pengurusan Opis Menteri Komunikasi Harun Ali Mara, program numakan ikut kira-kira 5,000 ngulun jemputan. Rapus banca program, sisi panan Yarona dalam kawasan Kuching, memposno penelangan sejarah pembentukan Malaysia maya penelangan mini dalam selit bagian dalam Sarawak yang mulu mopo dada bulan siam. Beliau makanino dalam program Selamat Pagi Malaysia. Acara kemuncak ngemulu dalam pukul balu telung 4 minit mentong, maya akan senyak secara langsung mengikut saluran RTM serta platform media sosial rasmi. Ini berita Jati yang setausno bersama rancangan. Rancangan Double D untuk jam yang kedua. Okey, jam asli, jadi akan berinang setahun selagi sebuah lagu lagi. Lagu Tanah Band bersama lagu no, Ngintai PTO.

0: Okay, untuk peneliti sengaja lah. Apa-apa tandu sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur perindap eh kesuat hepatitis stigmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awal talu banca hepatitis stigmai, tandu ino lebih kurang sama sengaja lah. Yang pertama, selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilong. Yang keempat, do lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman do. Jadi yang kelima, matopak dia, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan jadi pun negara kuning-kuning warna lah. Dia ini penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu jadi, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, ini lah antara tandu-tandu apabila sesungguhnya ini kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Hai, aku ya. Kalian dengar lagu-lagu saya? Tahu

Hai, aku Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati. Sudah tentu no

0: Sekiranya jati ke suat lah nak kita kumai. Dia dalam tempo siam timo podo ngadau lah kangkit gama parasit malaria. Agu no au similau tandu lah. Dia dalam siam timo podo ngadau lah. Tandu utama yang akan jati ngoso au no sakit lasu dalam pengkat sakit lasu tu mai demam ite. Inan jati keliman sakit maya oso tintik-tintik. Lam masa yang sama ni lasu inan jati akan meningkat selain ino au no momos ataupun kusuk-kusuk omos gimana jati. Selepas ngomos ke mai jelama yang kesuat sakit no keliman dolinan lah so inan yo akan so dol-dol lah masel segala so demam ino kumai akan berlaku setiap adau start tapi yo molo so, segala suun no mai ataupun tuntul sengadau atau do ngadau lah yo mikot-mikot lah ni hal ino akan mulai jati oso lama tulang kuang mikang mea ucat lah.
1: Gagal adaite dan katino gagal sebuah ino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
2: Okey, jam asli masa pun lebih kurang balu minit. Nah, aku selagi bersama Mia Barito jadi keturi dalam rancangan Double D. Pidang buat apat tangki larutan air gosong kenana untuk ada keturi operasi pembenian awan OPA Lam Sarawak Kadate. Kenabe Chairman Komiti Pengurusan Balapagun Dato' Ahmad Douglas Unggam Basmara OPA tenarus Saboy Adau Ite sebagai usaha berterusan untuk mengurang kesan keadaan adau ngelisun rentas sempadan. Ia ini untuk nulung penakut deburan resam dalam kawasan tadan aig mea babang yang kesuat seluruh mea tren dau palas aig. Operasi diselaraskan Agensi Pengurusan Bala Negara mea kerjasama Opis Kayo Meteorologi Malaysia Suja Udara Diraja Malaysia bagian berkuasa tulun awam mek, serta agensi-agensi berkaitan. Sarawak sudah memenang OPA yang target apat babang utama mek, kawasan tadahan air dalam pagun itu sontop adau apat yang lapas. Jamal said sosono sampai petang dulu jadi bersama dalam rancangan Double D pidomo stogo lagi pukul 5 sore padau menakan tahu segala panggungo berita national tanda national FM Kuala Lumpur. Dan kemudian pada berita national kita akan tahu bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Bono Tano. Berindang bersama dua lagu Keturi lagu Tan Olo Visi Mea Asyik Man.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233 manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi Mara UITM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Mara Lasak di UITM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata Perhilitan Negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di luar jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Sony, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

5104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Okay, jam asli tadi sudah pun pukul 5.48 minit sahabat om. Pidum betiti jati bersama lama rancangan keturi bersama lama rancangan Bono Tano. Sudah menawas lagi berindang bersama lagu jati yang setahus no sama-sama nak tunggu lunjati tinggal pandai ke jangkaan akan dan ada untuk bagan limbang yang melotan pukul siam dan domiti kemajan sebuah podo jam. Pidomo jangkaan akan dan ada ulam sebelah sawah padau teh sabun pukul siam montong itu numa rasam pisinan doalan. Jadi khas satu momen yang kerap ngomong saya nanti di api domo minaro pidomo jasiaran itu melapakon. Jadi dalam nombat hati dalam nombat kenal Joko mendalam juga dopla. Jadi min saboy lam alan yang menyun ngoyoni nomes selamat. Sama tanah kedan laut dalam kuasa Negeri Sawah, Gumbang Sawat, 0.5 meter, Saboy Sinan, 0.0 meter. Sementara longgok selanjutnya barat daya, selaju maupun Saboy 2.4 kilometer sejam. Inor jangkaan, kadar daun tuan hati yang melotat pukul siam dan nanti kemai, Yunus Sebuai, podo jam. Oke, nyaman sendiri, jadikan tangguh lagi berindang bersama dalam rancangan Keturi Jati. Bersama lagu Terlosel, bersama lagu Moncai Mapung.

0: Mencedera jaga kesihatan.
1: Drive jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tawas bersama Radio Jati sudah tentu nolam genau.
3: Radio Jati sudah tentu nolam genau.

0: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Deraib nyugut limit laju yang tenatap. Dari deraib, lam masa keadaan mita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Taus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.

0: Nasaite Radio Jati sudah malakungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan anakku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langganap.
1: Radio Jati, sudah tentu no, langganap.
2: Okey, jam asli naus lagi bersama Maya Barito Jati yang keturi di Dombo. Dalam kemajuan yang sama, Surian Maya Samrahan kakak lagi ngerekod ke standard udara yang jep sihat sampai pukul 5 soho pada te. Surian ngerekod bacaan indeks kedan adang lisun IPU paling sawat yano 260 miso, sementara bacaan lam Samrahan yano 230. Data sistem pengurusan indeks kedan adang lisun lam portal upis gayo kuasan sekeliling nalang Kuching ni anik sama kategori yang onjap sihat mai bacaan 200. Standard udara dalam siam kawasan lain kakal lam paras onjap sihat. Kapitan ini ngerekod bacaan IPU sesadang you know siam potalu. Dalam selid rosono you know berita jati keturi atau pertemuan jati dalam rancangan Bonotano ini rosono sampai tertukulu jati bersama dalam rancangan Bonotano meni sabar kita tunggu siaran FM Sinan 0.9 MHz lama tuntut bisa ya. Pada mas togo lagi pukul 6 sampai dao mina akan terus ke lapang ngongo siaran YFM Kuching. Jadi tiap aku 96 jabit muncul sampai dao timo pimil selid meh muncul jadi bertemu lagi. Bye bye. Lapun imen bersama lagu jati keturi, lagu tan Gwen, lagu tan Ella, tapi setiap ini berindang sebuah lagu tan Michelle bersama lagu no sadu genau kau.

0: penyakit TB, you know, sejenis penyakit yang berjangkit ia disebarkan nyugut udara ataupun melalui udara lah, dalam tuntut English airborne disease lah. Tanduk-tanduk mea gejala pesakit TB yang memula bergusai lebih tab 2 minggu ataupun yo bergusai lebih buai lah. Yang kedua, yo bergusai mea aro kahak lah. Yang ketalu, yo bergusai aro hak kapat yo kurang agak inan. Yang kelima, yo njep aro selera makan. Keunom, kalau mentong, yo mea umur.
1: Bilin ite tat radio jati.

0: Hai, aku Bob Nazrul. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no alam, dengar.
1: Radio Jati. Sudah tentu, no alam, dengar.

0: aku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apa sehari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang hendak kemaik kelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tak ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati tip dengki ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati tip tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk tersalah tibar. Bisik maya jakuk terlalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI WAI FM.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu yang

0: Anda di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.

0: Lontara, Minali Hari, Tadalamay, Pemerindang Malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

Lagu ke di baik Linda ke lemai tu meninggal. Anang nindiang lagu kenang pun ke sadar lemai kita lemai hari 1 hari tu 7 hari bulan 9 2026. Selamat lemai ke guys semua bala meninggal kita ke bisa meniang ke YFM segala sejalan gau kami bawa sadar lemai kita lemai tu. Lemai tu bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jalan aku harap ke semua bala peninggal kita ke bisa bergulai engkau kita ke lemai tu sama ngebu anda berita ke mana kita bersampai ke megak semua atur pengawak ia ke bisa diperjalai ke kita ungkup sari tu pan sama udah tulih ke pemujur magang harap ke sama gerai utai ke di kerja kita pan udah mujur magang di kerja kita ya julu hati kita pan sama ulih di japai kita ya jadi buat tusun program kita buat sadar lemai-lemai tu kalau udah tu lagi kita hingga ke Hello Wai Limbang bergulai dengan Hana Maria lalu 6.30 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai hingga ke tanduk program Rancau Tikai lalu berita lemai tau di pendiang ke kita pukul 7.30 lemai tu lagi lalu program Leman Budaya Ban tau di hingga ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalanya tusun program kita diungkup ke bawa sadar lemai kita ke bergulai lemai hari 1 7 hari bulan 9 2026 jadi udah tu lagi terus semeniang ke Hilau Wai Limbang bergulai dengan Hana Maria jadi sebenarnya tu lagu ke dipilih aku merenang kita bawa sadar lemai lagu hari Veronica Natasha ngau lagu entelah pengerindu.

Lengkah jam 10 pagi ngagai 5 lemai. Vaksin sento ungkup ukui mesti berumur 3 bulan ke atas berpengenai serta mbak ngandung tak kemusu. Orang kegempu ukui mesti mengikat pengelala anda kat vaksinasi ukui keudah bisik. Pengudah ditucuk vaksin, ukui mesti dikarantin pengelama 28 hari dikenal

Pihak berkuasa, program vaksin sentuh menjadi cara lagian untuk berguna dalam lagian pengerkai igi penyakit rabies kita ngeruga pengelikun komuniti. Masih mayuah, dia pinta berarti kari bulan dengan luar kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerantuk ngagai penempu kue bukai abak kandang luar

lan dari 2006 kena ada dua rumah Lana Inka Siang dengan rumah Lota Inka Siang. Kena 21 2009 2006 kena ada satu Inka Datu dengan Sungai Poh Sungai Lumbung rumah Hap Mengarik dengan Bukit Gudang. Lalu 22 2009 2006 kena ada dua Inka Datu dengan Tanjung Riman Tanjung Darat Tanjung hingga Tanjung Unggal. Lalu kena 23 2009 2006 yang kena ada 3 Inka Datur Kampung Palas Kampung Pengkalan Gurah Bukit Serawong hingga Rumah Tangai Lubuk Tuan. Lalu 24 2009 2006 kena ada 4

Kesan ngebe bola kita tidak tampak agi anda lati berkarisma. Setelan dia lebih bakmua bola peninga. Anda mau peluang ngebengke peningkatan penyampaian pengacara majelis serta personality dan keterampilan. Tidak diatur kena 9 September 2006 kena hari 3 jam 8 pagi ngagal 5 lemai ba auditorium RTM Limbang. Atau bayar penyerta semua RM50 aja. Bala peserta Oka Semina boleh ngangkat ke pengandal hati ngapun dia yang ditukang kangau kau mega. Isti pikir agak barang pengingat mega bisi disedia ke. Aram, nambah ke pengarap hati nuan, ansah penemu pengelan dia nuan, serta mantai ke personaliti nuan. Rindu, aram kita ngerjuska diri dia tu. Penerang ke Bekawa, tau betelipuan ngagai 019-847-4065. Nanti dekat nemu penerang di Silia. Kosto diatur Club Recursion RTM Limbang. Anda ganti lama, penuh dua anda mahu lagi, register diri diatur. Limbang, PC malam ti special ti mesti ditanda nuan, abad kelima nuan. Pengerami malam amal 25 tahun, RTM Limbang, diatur 25 September 2006, pukul 7.30 lemai buat Dewan Suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pakaian, becura emas enggak celun, pengawak pemerintang ari artis kita urai.

Siapa gak? Pengawal King and Queen of the Night. Lalu tentu mega. Cabut tiket penasihat bisa diatur. Rega semina 600 ringgit ungkup siti meja. Jadi, baik bala jenis mulia, bala kebat, gak boleh pasti ya. Anggap program itu. 55 tahun adu gulai, nyerakup ke nyawa, meri inspiration, ngagai community. Tempah meja kita ada tu berlumur 019-782-0435. Tau ke 017-852-3584. Pegerami malam amal 55 tahun RTM Limbang. Walau peningat tidak kesayau, dalam gaya hari tip sebut satu remek kita sama bela nyaga pengerai diri. Kurang ke pengawak beluar, lebih lagi ungkup nembi amin. Kurang tuai kalau sidak ke bisik penanggul sebut. Nanti narai uliah di seliah, pansur dari rumah, ketegal bisik pengawak. Guna sengkabung iduang ngonyawa, ting keman, tetap tentu kenuan ngirup air amat etik cukup. Tutup jendela teka penjan, enggak pintu, ngambil kengurang ke angin tikamah tama ngaga rumah. Ke pemadu berguna, seruran nitiah ke baca indeks pengamah angin, enggak jaku lalau dari pihak berkuasa. Jaga diri, jaga pengerai diri, lalu awak ke semua ketai meruan likun. Jadi, nak tu dulu perkara tu dikongsikan di Limbang. Berita tak

0: kan diri baka kita rindu kerumpung yang mengatur semarang ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal 20 rus api. Kalian baru ngajak pengawal program WFM di Kucing. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih yang agak Anna Maria sudah kongsi ke info atau ke berita berkawan-kawan pengawal ke bisa diatur di Limbang bak Hello Wai Limbang kita ke lemah itu. Jadi sudah tahu lagi aku kena tahu ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di by Ricky Anderson ia ke diberi nama Nasib Tua Bak Siku Petara.

Albert, What Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu duka di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu kena lagi hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi?
5: Oh, Isi.
6: Nama Indi?
4: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu, ne?
6: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
6: Oh, nama ku. Laban ku selanya bisi nganjung.
4: Bah, madah kaku, meh?
6: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
4: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
6: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
7: Ianya dia datang bawa nur kami ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisi diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke terubah tu peninggal nuju ke pemelayan bab satu ngau dua batang air. Ke pemelayan ke dia bab bui panjai, bui ran. Ke pemelayan bab sekaru, sumpak. Ke pemelayan bab pudai, sungai arak, rumah manggat menyantai, rumah medan dan ngadeluak. Ke pemelayan bab san panjai, ngau san pandak, kau ngulu, sebangki pandak. Kepala Melayan bawa uang panjai, uang pandak, rumah gindi nyemungan, rumah nisau panjeruai, Grand Stumbin, kepala Melayan di Sebuyau, kepala Melayan bawa skim sekerang, gau kepala Melayan bukai, ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke minyak anak abing, madah ke minyak anak abing, tau ke Indai Uno, udah nadai kena 5/9/2026, bawa Hospital Pasir Gudang, Johor. Jadi ni yang minyak anak abing, tau ke Indai Uno tu, dekat di Baik Pulai, serta dekat Dintu, Balamayu lah. Berumah panjai, lawin dengan mepi lubuk antu, kena malam hari 2. 8/9/2026 lalu niang adik dikubur ke pagi hari 3/9/2026 bak penam Anglican batang air di lubuk antu. Jadinya tadi pesan madah ke minyak anak abing. Minyak anak abing tau ke Indai Uno ke Udan Hadai kena 5/9/2026 bak Hospital Pasir Gudang di Johor. Jadi niang minyak anak abing tau ke Indai Uno dekat di Baik Pulai serta dekat di Intu Balah Mayu berumah panjai lawin dengan mepi lubuk antu kena malam hari 2 8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026 bak pendam Anglican batang air lubuk antu lalu kita ketika nemu ngau sili agik berkawan ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Grimmy bak lumur 019-7878-462 019-7878-462 atau ke ngagai Uno balumur 018-7792-354. Nyalanya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu pesan kedua tu peninga nuju kapal Melayan ke diau bak Sungai Sud, Bali, Miri, kapal Melayan bak Nangan Nyikau, Batarajang, kapal Melayan bak Sungai Yuang, Sungai Amang, Katibas, Sungai Kelabi Atas, Bakung, ngau semua kapal Melayan bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang. Madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang. Udah nadai kena hari 6/5/2026. Jadi ni yang Jason tau ke Joseph anak cundang tu. Dekat Dintu tau ke di Senggak Belah Mayu bermajuntan dengan Iliak Sungai Sud. Kena malam 7/9 gau 8/9/2026. Jadi ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026. Jadinya tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang. Udah nadai kena 5/9/2026. Jadi ni yang Jason tau ke Joseph anak cundang. Dekat Dintu Belah Mayu bermajuntan dengan Iliak Sungai Sud. Kena malam tu 7/9 gau 8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026 jadi penerang ke Sili Agi berkawan dengan pesan tu. Kita dipinta telefon ngagai Lydia Jawa buat 013-354-9786 013-354-9786 tau ke ngagai Ahmad Anak Manggi buat 011-250-81692. Nyalanya pesan kedua lalu untuk di ketuk peninga. Pesan nuju kapal pelayan ke diau ba merunjau tapi mujau penyuin iju kapal pelayan ba batang spak, batang layar, batang padih, batang skrang, pakut sibuti. Gau semua kapal pelayan bukai ia kena ulih dirintai ke dituk magang. Jadi pesan tu madah ke juntang anak tuat, madah ke juntang anak tuat atau ke juntan. Udan adai kena pagi 6/9/2026. Jadi ni yang juntang anak tuat atau ke juntan tu dekat dintu Bala Mayuh kena malam hari 2, 8/9/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3, 9/9/2026. Jadi kabar belayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagi rumah jiram Engkalat Spak lalu penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai Atung buat 011-1938-9219 tahu ke 019-720-1622. Nyalanya sekedar pesan ya ke bisik diterima kami buat YFM di Kenatai ke bawa Sada Lemai.
5: Sada Lemai,
8: Sada Lemai,
5: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: lagu ke di baik saya biar banyak ke lemai tu pelinga dia ke tegak saya menjadi aku lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke visit diterima kami kalau pesan sekali tu pelinga menuju ke membelayan ke dia bak sungai Poi ke membelayan Baranan Rantau Dilang Durin Penyulau Julau dengan Bub Sungai Sepak Bukung kau semua ke membelayan bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke Nyanggau Anak Grasi mada kenyanggau anak gerasi udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 jadi niang nyanggau anak gerasi itu ada kadintu belah mayuh kena 8 hari bulan 9 2026 malam hari 2 bermak kemarau sungai Ranan Kenawit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 2026 nyalanya tadi pesan madah ke nyanggau anak gerasi nyanggau anak gerasi ke udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 jadi niang tu dekat dintu bala mayuh kena malam hari 2 8 hari bulan 9 2026 bermak kemarau sungai Ranan Kenawit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 2026 namanya di penerang kesilia. Kita dipinta telefon ngagai Lili yang negrasi buat 011-3593-7003 atau ke Joni yang negrasi buat 019-878-6650. Nyalainya pesan ia ke bisik diterima kami lalu nangkan ke Tuk Peninga pesan nuju Kapan Belayan ke Diau buat sebawah Kapan Belayan buat sepemanjai air pandan sebawah batang gigan batang uyak Kapan Belayan bersibu Kapan Belayan buat kapit ngau Kapan Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung tau ke bini ni yang lapik anak mati tau ke ini sugi jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung ke dekat diatur ianya hari 6-12-2009-2026 pukul 9 malam bawa Pusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Nyalai penerang ke siliak berkawan-kawan perkara tu kita tahu telefon ngagai umur 012-809-9491 tahu ke 013-826-2897. Jadinya tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang jelawai nak bagung tahu ke bini ni yang lapik anak mati ya. Ia ke dekat diatur kena malam renam 12-2009-2026 pukul 9 malam bak Pusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi pesan nangkan ke Tok Peninga nuju ke Pembelayan ke Diau bak Sangan, Muput, Lubuk Ladung, Puk Sibu, Ngau ke Pembelayan di Sibu Jaya, Durin, Bintulu, Pasir Nangka, Batang Anap, Ngau ke Pembelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak sumuk. Madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak sumuk. Tau ke apai akui ke dekat diatur. Ianya malam 12-2009-2026 hari 6 nguan ulit. Lalu muak ke pagi hari minggu 13-2009-2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit. Lalu kawan melayan ke dipesan. Kita dipinta datai ngagir rumah juna anak sumuk bah sungai Sangan Tatau. Jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak sumuk tau ke apai akui kalai malam hari 6 12-2009-2026 dekat diatur pengawak nguan ulit lalu mak ke pagi hari minggu 13-2009-2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah juna anak sumuk buat sungai Sangan Tatau. Ya, lalu pesan today kenyap ninga nuju Kapan Belayan ianya bakal Dorothy Ramba ke Diau di Kuching Ramba nak bungkul bak kampung Jungguk Bawang biak John Jaya bak Kuching Steven Kalimutu bak Kuching rumah kampung Blimbing Batu Enam Serian Kapan Belayan ke Diau bak Sungai Awup Sibu Sungai Bidut Sibu Engkalat Sibu Kapan Belayan bak Penasuk Pasir Mas Sibu Rumah Jok Sungai Salim Sibu Rumah Kelvin Sungai Belalang Isah Nak Temaga bak Sengilau Unggup Kapan Belayan bak Melugu Sri Aman Suyah Tau Kainai Senan bak Sabu Sri Aman Kapan Belayan bak Batu Matup Julau Rumah Bantan bak Pasai Siung Kemalayan di Brunei, Bintulu, Miri, ngau Kemalayan Bukai. Ia kena uliah di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngeta sulit, lalu nyuak ke terbalun yang muna anak Melaka atau ke Indai Meriel. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur ba rumah bungan Batu Lapan. Jalai Oya Lamak Sibu kena 19.09.2026 yang malam hari 6 ngena Jalai Semiang. Jadi kemalayan ke dipesan kita dipinta datai ngau pengawak ngeta sulit ni yang muna anak Melaka atau ke Indai Meril. Ia ke dekat diatur kena 19.09.2026 bermabungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu. Nyalai penerang ke Siliak berkawan ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lentah nak jalak buat 019-889-3412 atau ke John Anak Diki buat 013-839-3024. Nyalainya sekedar dipesan ya ke sempat dikenatai ke aku buat sadar lemai kita ke lemai tu. Jadi aku ngarap ke pesan pesan ke bisik dikenatai ke nyata adik terang didinga lebih agik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan. Aku harap ke kita yang tadi sama bisik bergulai ngau kami buat sadar lemai.
1: Sadar lemai Y FM.

Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru bergulai ngau kita baka kelemai tu dalam program Merancau Tikai. Jadi undang-undang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu hanya undang-undang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti biak sekolahnya tadi kena bully bak siti-siti nur sekolahnya. Jadi bila peringat kes ia kena datai bak peringkat kot ke pemadu tinggi bak menua kita Malaysia ianya nyau datai bak federal court kes tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title kes tu maya ia kena datai bak federal court. Jadi bila peringat kes tu menyikaku tadi bersangkut paut ngau kes buli ni biak sekolah lalu cara atau berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisik lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedis kesiko hari ni biak buat sekolahnya. Jadi kes tu nyadi bak negeri Terengganu lalu cara sida yang ngemedis ke ni biak sekolahnya ianya bak ketuk defendant ke keterubah the first defendant tu ditemu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan kena bul rabi lalu ngasuh ia ngadu squad ianya ketuk ketampi lalu nanti ianya tadi labuh maya ngadu squatting ianya tadi ia lalu diserang dipukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ya denya ngejuk kepala yang ngagai loka pintu lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang yang nyerang Ikwan bagian perut lalu malu pala Ikwan ngena patuang yang ngau siku ya. Jadi defendant keempat ngau kelima ini teh ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mereka malu Ahmad Ikwan tu tadi buat tubuh ya. Jadi nanti kes berketuk bisik nyadi bala peningah orang ke membuli nembiaknya tadi boleh kena tinggang dua itik kes ianya buat undang-undang jenayah lalu mereka buat undang-undang sivil banyak criminal law atau ke criminal case lalu mereka nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peningah. Jadi buat segi undang-undang jenayah. Cita lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016. Cita lima ikut defendant tu kena tuduh buat magistrate court ke Tegal penyalah dalam undang-undang penal code section 323 kita baca sama dengan section 34 penal code. Lalu kena 1 bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya tangti bak kesnya nayahnya sida ia lima ikut accused lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sida ia ngaku dari salah lalu magistrate court meri hukum kena cara ke disebut bond of good behavior artinya sida ia ndak tahu ngerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisi jaminnya semayuah tak ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sedaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code nadai di record ke jenayahnya dikerja sedak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peninga sidak ke jadi pendakwa hanya persecution kau sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi nadai ngapil pemutus magistrate court tu. Jadi nyak munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah ke Tegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedis Ahmad Ikwan. Jadi tiba undang-undang sivil aku dekat pengunci ngau kita bila peningah ianya kes tu berengkah ia bicara
bawa High Court atau ke Mahkamah Tinggi, lalu tanya kes tu mega datai ngagai Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal, lalu pengujungnya datai bawa Federal Court. Jadi bila peningat kes ke begitu, tibisi nyadi semina orang ke ngemedias ke nembiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah. Tang ti yang ngagai undang-undang sivil atau ke civil law, sida menggak penulih kena saman. Orang ke diserang atau ke dikemedias ke sida ya, minta ganti rugi. Laban udah bisi pedis serta bakal bertubuh ya. Aman ikuan tu lalu nyaman sida lima ikunya tadi, disebut lima iku defendant. Laban sida nyerang serta ia bisi bakal ketegal pengawak sida lima iku defendantnya. Tang ukai semena lima iku defendantnya ajak ke ngerja pengawaknya ke kena saman ya. Ia bisi menggak nyaman ke disebut defendant ke 6 sampai ke 9. Jadi sida defendant ke 6 sampai ke 9 nya enya bakal penolong kanan hal ewal murid, principal sekolahnya, Ministry of Education serta mega perintah Malaysia, nya gomono Malaysia. Ketegal dalam saman ya, kenyebut sidaknya mega ndak nyaga pengelikun nembia ke sekolah, maya nembia sekolah ba diau ba compound sekolahnya. Jadi aku mai kita ninga ke kes tu ba High Court. Jadi ba High Court saman ke digaga Ahmad Ikwan tu enya disebut for thought of assault and battery. Jadi erti leka jaku undang-undang tu bala peninga assault tu enya pengawak kekang medis ke orang nyau ngasuah enya bakal serta pedis. Jadi battery tu bala peninga erti ya ngau sengaja ke nego tak kemegai orang bukai ngau nade pembenar hari orang kempu tubuh tang pengawak ke negu tau ke megai tubuh orangnya tadi ngau niat ke ngemedias ke orangnya. Jadi nyak reti undang-undang sivil pasal thought of assault and battery. Lalu sama nama ikuan tu megak ngagai dependent lumur 6 sampai dependent lumur 9 kira gagak ya megak laban kenyebut defendant nomor 6 sampai ngagai nomor 9 nya udah gagal nyaga pengelikuan orang kediau dalam kandang sekolahnya hanya bala nemia atau ke student sekolahnya. Dalam undang-undang bala peninggal leka jaku tu disebut ianya vicariously liable. Laban defendant nomor 6 sampai nomor 9 nya dari segi undang-undang tu bisi pangku pengawak ngintu pengelikun nembiak sekolah maya sedak ya kediau dalam kandang sekolahnya nya school compound. Lalu TBC nembiak sekolah ngemedias ke nembiak sekolah ke sama sekolah dia sidak pan tau kena saman. Jadi High Court dalam merati ke kes tu High Court medak dini nur kes tu nyadi ya reti ya nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah defendant yang tadi kelumur 6 ngagi 9 yang tadi tidak patut dipertanggungjawab ke salah dalam kes tu. Jadi hakim Mahkamah Tinggi madah ke tuntutan tu boleh diterima disetuju ke sida High Court laban sepengudah bicara bukti segi cukup. Lalu nama kebuah defendant nomor 6 sampai nomor 9 pen kena saman dalam kes tu. Hakim madah laban insiden tu nyadi buat compound sekolahnya ianya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas yang segi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh kebuah sida ia uliah kena saman. Retinya sida ia uliah liable tak ke dipertanggungjawab ke atas pengawak lima ikut defendant kenyerang Ahmad Ikwannya tadi nya liable for the acts of the first five defendants. Pihak maka bala peninga tadi aku bisi nyebut
dalam kes tu sida lima ikut defendernya tadi udah dituduh ba magistrate court, lalu sida yang aku salah nyalai hakim mahkamah tinggi lalu nerima pengakuan salah lima ikutnya tadi, record pengakuan salahnya tadi ke buat magistrate court. Lalu pemutus magistrate courtnya menyikir padah kaku tadi nadai di appeal sida ya. Nyalai sida kang aku salah buat magistrate courtnya nya mutamat, lalu ya bisi binding effect nya final and binding. Jadi lima ikut defendant tu sigi bersalah. High court megak nyebut nanti warden sekolahnya on duty malamnya bisi merasa alain dur pelajar atau kan biar sekolahnya diau. Ianya termasuk bilik ketua pengawas ngosapit ketua pengawas maya malam kenyadinya insiden kebegitu uliah disliah kenyadi labannya sigi siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus hakim mahkamah tinggi tu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 ya tadi pun megak bersalah. Laban sida ia hakim mahkamah tinggi bisi nyidik tau ke medak pemutus kes kebukai kes berdau tu enya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA 10. Lalu megak dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Nyalai High Court lalu meri pemutus defendant nombor 6 ngagai 9 tu bersalah, lalu meri perintah mahkamah sida ia mayar ganti rugi ketegal pemedias kenyadi Ba Aman Ikhwan serta pampasan dalam RM4,634.20 ianya dikumaya special damages ganti rugi khas. Jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kendang bisi dokumen resit kenunjuk ke utainya dibayar ketegal kekiruah pasal pemedias ngintu pemedias ya. Lalu hakim megak meri perintah mahkamah ngasuh cida ia mayar pampasan dalam RM120,000 ngagai Aman Ikhwan tu disebut exemplary damages enya bekerti pampasan seolah-olah sidanya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nyalai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya terubah ke bicara enya ba High Court. Jadi udah pemutus hakim mahkamah tingginya tadi okay semina bala defendant ke dalam kes keterubah ya buat High Court yang tak puas hati dengan pemutus High Court. Tang Ahmad Ikhwan pun tak puas hati dengan pemutus yang nyalai semua sidak ya dalam kes buat High Court yang tadi ngapil pemutus High Court. Jadi maya kes tu nyawa datai buat Court of Appeal Mahkamah Rayuan Marathi serta berunding ke beberapa itik isu keberguna amat kena meri pemutus berapil sedak kengapil tu. Jadi isu keketerubah dikunci ke aku ngau kita bala peninggal Court of Appeal tu Marathi ke sekali ke High Court patut kena ngambil kira sedak lima ikut defendant ke ngaku salah bak tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah buat magistrate court sedak yang pu record ke ngaku salahnya tadi ulih diguna tak kena maya ya bicara buat datai buat disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi buat senentang tu bila peningat Court of Appeal tak ke Mahkamah Rayuan madah ke High Court sigi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendantnya dalam kes tu laban buat undang-undang disebut buat section 21 Evidence Act 1950 harinya pengakuannya tadi sigi diterima tang Court of Appeal tu madah mahkamah tinggi tau ke High Courtnya bisi nak betul dalam nerima
pengakuan, rekod pengakuan salahnya tadi. Nyadi kebukti sidak lima ikutnya salah mega dalam kes sivil tu. Lawan rekod pasal sidak ke mengaku salahnya ba kes jenayah. Ukai nunjuk ke sidak mega ngaku salah dalam sivil kes tu. Lawan undang-undang bisi nyebut ba section 31 Evidence Act 1950 ke nyebut pengakuan salah atau ke orang yang ngaku salah ba kes jenayah. Ukai bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case. Hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh ba magistrate court atas kes jenayah yang ngaku lalu record sidak ke ngaku salahnya tadi. Ukai bukti itu cukup maya kes tu dia baik kena civil case. Hanya maya orangnya tadi bisi nuntut pampasan. Jadi court nyebut itu hanya not conclusive proof of the matter admitted. Ya, perkara mengaku salah buat kes jenayah bukan conclusive proof maya ya data ya buat civil case. Jadi Mahkamah Rayuan pasal pengakuan salah sidaknya tadi tak diambil kira. Tahu ke diambil kira dalam kes tu buat Mahkamah Rayuan sigi nak cukup bukti kenunjuk ke serangannya bisik ke atas Ahmad Ikhwan. Lalu Court of Appeal tu meri pemutusnya tadi dalam bukti kena cukup lalu megak buktinya tadi evidence not consistent. Jadi bak Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal nanti Ahmad bisik Ahmad Ikhwan tu dibukut ngau dipaluk dari kesan serangan bakal terlihat atau ke tubuh hanya bisi biru bakal yang patut bisi dipedak buat tubuh Ahmad Ikhwan tang nadai siti bekau atau ke kesan serangannya bisi ditemu buat tubuh ya. Lalu pihak mega kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisi madak lemah ikut nembiak kenyerang Ahmad Ikhwannya tadi maya utainya nyadi sedak bisi dia nadai dikangau ke Ahmad Ikhwan jadi saksi ba court maya ke bicara ba high court. Jadi nya pan ngasuh bukti ke de baik Ahmad Ikhwan madah kia kena serang lima ikut defendernya tadi ndak cukup. Jadi isu ke kedua bisi ba court of appeal kayaknya sekali ke defendant nomor 6 ngau 7 bersalah dari segi undang-undang sivil atau ke law of tort ketegal penyalah ke degagak lima ikut defendantnya tadi studentnya. Jadi Mahkamah Rayuan nyebut ba isu defendant kenama ketujuh sekali ke tau jadi salah mega laban defendant nombor 6 ngaku ketujuh mangkuk pengawak jadi penolong kanan hal ewa pelajar ngau nombor 7 defendantnya pengetua sedang di pihak sekolahnya jadi pemutus kode appeal madah ke pemutus high court ndak betul laban ndak ngambil kira insidennya ndak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nadu maya tanya nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tinduk. Pihak maka Court of Appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi ndur ke dijangka utai tu ndak nyadi. Jadi Mahkamah Rayuan tu Court of Appeal tu lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi ndur ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu. Lalu bisa disebut dalam bahasa Malaysia hanya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik, berdisiplin dan bertanggungjawab. Jadi bak runding Court of Appeal atau ke Mahkamah Rayuan utai berketuk sikit nak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas. Lalu Court of Appeal bisa megak merati ke kes ke kalak nyadi
nya dalam kes Gomono Malaysia and others versus Jumaat bin Mahmud and another 1977 volume 1 MLRA muka surat 276. Jadi serangan tau ke kes buli kata sama Ikhwan tu segi nak dijangka nyadi nya not reasonable and logical bagi sida dependent keenam atau ketujuh tu ulih nemu tak kenyangka tanya tadi ulih nyadi buat bilik kepala pengawas ngasapit kepala pengawas nyalai dependent nomor 6 ngutujuh nya penolong kanan halai luar murid tau ken nimbak sekolah serta prinsipal tau ke pengetuanya nadai ulih kena saman ketegal utai kada gagak 5 ikut nimbaknya tadi bawa biliknya lalu dependen nomor 6 dengan nomor 7 tak patut disalah ke buat kes tu lalu tegalnya maka dependen nomor 7 dengan 8 pandai putus ke tak salah maka jadi ngau fakta kes ke begitu ngau nunang ke dikena kod of appeal dalam mutus ketuk reti ya bala peningah kod of appeal ngemenar ke appeal semua dependen nomor 1 sampai ngagi dependen nomor 9 jadi bala peningah nyak nak aku lihat berkunci ngau kita buka kelemah itu menunang pasal kes bully atau ke serangan nembiak sekolah kelima ikutnya tadi nyerang siku nembiak sekolah jadi undang-undangnya tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah dengan mega dari segi undang-undang sivil nyalai undang-undang tu kak disambung aku baru buat minggu kebukai lalunya datai buat tikas ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu nyau datai buat peringkat atau ketika squad ke madu tinggi buat menang kita Malaysia banyak federal court jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini ke pemutus federal court dalam kes tu laman udah court appeal pemutus yang diberi appeal bisa digagak ngagai federal court mulai terima kasih ya walaupun ingat laban dah bergulai dengan aku bakal kelemah itu dalam program Berancau Tikai. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

Yang jadi yang dekat kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai ke Lemai Tu Peningan setiap program ke di Tusun Mr. Trabal Mandi lalu dikeluar ke Emelda Joni hari YFM. Jadi 7:30 Lemai kita dengar ke berita Lemai di tabur ke terus hari YFM. Jadi sebenarnya tu setiap lagu ke di Bite What Rock ke Lemai Tu Peningan Kaban Sampai Mati.

0: Balaga. Balaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM. Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalan. Selamat lemai bergulai dengan aku Melati Badi. Bawa berita lemai YFM lemai hari 1, hari 7 hari bulan 9, 2026.

lalu ke terubah tu batang berita. Darurat bagi menua serian udah diketuka. Hari kepenudi operasi ngagak hujan tiru di Sarawak ditetap kelancar. Lebih 1,000 kaban PPKK udah dipadu ke nakak tahun 2026. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim sehari itu tadi udah mengendar ke pengawak tingetu ke darurat bak serata bagi benua serian terdipadah ke Kenari Lima tu kemari ke Tegal bagi benuanya tibalat benar bersebun. Upis Menteri Besai madah ke perkara tu diputus ke pengudah temendiang ke Jakut Lalau hari Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim Gau Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg serta agensi ke Berkawal pengudah indeks pengamangin tau ke IPU bak kandang menuanya nyau nak agik manggai bak tikas tibalat ngerusak ke pengerai. Tajak pihak menua Sarawak nang agik bersebun lalu IPU bersekedak kandang menua megak agik bak tikas tibalat nak manah ke pengerai. Perkara tu megak dika majak di kemata ke lalu orang ke diau bak nur tibalat bersebun megak udah dilalau ngau jakuk. Tinggasuh sidak ngurang ke pengawak bak luar rumah serta semampai mendiang ke Jakob Padah hari upis ti berkuasa. Berbat ngonya serian gau samarahan sama ngerikut ke indeks pengamangin tau ke IPU bak tikas ti balat nak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tu tadi. Serian ngerikut ke IPU ke pemadu balat dianya 261 lalu IPU di Semarahan bisik 237. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upis rampak menua, ngayan ke Kuching ngerikut ke IPU 200. Angin bak 9 kanan menua ke Bukai ditetap ke Baikas kena manah ke pengerai, tajak pihak kapit ngerikut ke IPU bak tikas ke Jalan Pemersi. Empat tangki air garam sudah dikenak bari ke penudi operasi ngaga hujan tiru tau ke OPA di Sarawak sehari itu tadi. Kemari Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Dato' Amar Douglas Sugambas madaka operasinya di Tampung Baru sehari itu tadi nyadi ke jalai dikenang urang ke sebun asap kelimpah hari tenambah ke hujan bak palan nurngandang air serta hidro terkerugak ke tegal air ke majak langkang. Operasinya tidik mata ke agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA belah disawup upis meteorologi Malaysia, sedadu langit Malaysia, upis penerbai biluan orang periman serta sekedar agensi ke Berkawal. Sarawak megak udah berjalai ke operasi temekuah ke tekatai ke besai-besai di menua tu kenyau hari-hari 4 tu kemari. Pengawak Ngerami Kari Malaysia 2026 bak palan Convention Borneo Kuching BCCK dalam bulan 9 tu dekat mantai ke pemanah budaya Malaysia nengah bala artis ngau main asal Ari Pupu Raban Bansa di Sabah, Sarawak engau semenanjung Malaysia. Sekretari Bagian Pengurusan Baupis Menteri Communication Harun Ali madah ke programnya di Sadang dekat diguluk kira 5,000 ikut temuai. Mayu macam program ke Bukai Megak sama dekat diatur di Kuching yang kaum pengawak mandang ke cerita lama penumbuh menua Malaysia serta pengawak pemandang tindak besai buat semua bagi menua di Sarawak berlabuh hari 10 hari bulan 9. Harun Ali mansut ke Jakut tu buat program Selamat Pagi Malaysia. Batang pengawak Maya Nyailak dekat berlabuh diatur pukul 8.30 malam lalu dekat ditabur keterus dengan saluran RTM ngau platform media rama resmi UPS tu. Kita dia tu menemukan ke berita lemai hari YFM. ...1,225 ikut kaban tim penyagaan Biakmit PPKK... ...udah dipadu ke ungkup tahun 2024... ...nyentuk ke tahun 2026. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti... ...Datuk Sri Nancy Shukri... ...madah ketuk dan dikenang melatih ke pengawak... ...tinyaga Raban Biakmit di Selampur, Malaysia. Tuk nyengkaum 141 PPKK kedipadu ke Kaunsel Nembiak Miet Nasional setipat engau Seksyen 7 Brekit 1 Akta Nembiak Miet 2001 Akta 611.
PPKK tu berjalan ke tanggung pengawak mantuk ngada ke servis ngagai demi-amit ngau ruang bilik sidak kelimpah hari kenyadi orang tengah antara komuniti agensi ngau raban ke berkawul alih nentu ke demi-amit tau mansang besai ngau likun serta lantang. Dato' Sri Nancy Mansud ke Jakut tu buat pengawak berjadi simposium PPKK Nasional 2026 di Kuching. Berbat ngunya Dato' Sri Nancy madah ke dengan upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayu, upis menteriau dan ngagih ke belanja RM705,000 dalam tahun tu dikenap jalai ke program gau pengawak tim penyaga demi amit PPKK. Tok dikenal tentu ke PPKK ngau tim aktiviti nebi amit PAKK oleh ngereja pengawak sida engau mana. Duit RM3.5 juta megak udah diagih ke kena berjalan ke pengurusan ngau operasi PAKK di Selampur Malaysia. Tok nyengkaum RM365,000 ke diberik ngagai 14 PPKK di Sarawak engau RM435,340 dikenap jalai ke operasi 14 PAKK ke Diatok, ngau sebengkah PAKK Sarawak ke Baru. 3,419 program PAKK bisa dipercalai ke dalam tahun 2025 tu kemarin, kenguntung ke 107,953 ikut nembi amin. Yayasan Kebajikan Negara YKN bisa nyedia ke bilik khas untuk Balai Induk Misi Bah Hospital Besai Sarawak Ngetu Belalak ke diberi nama Bilik Kasih Wanita. Penerang dari bagian wang turuk Gau Communication Korporat YKN madah ke bilik khasnya disediakan pengudah tinggira pemar pengawak ke ditangkup Balai Induk Misi kelimpah dari pemayuran ke datai berubat nintiang hari. Bilik khasnya ulim berik sidak tu peluang belelak sebedau kenyambung baru pengawak berubat ke orang sakit. YKN megak dekat berarti keempat sari pengawak tinggada ke bilik kasih wanita tidak nyadi ke sana penemu dikena ngerembai ke inisiatifnya ngagai hospital kebukai. Polis sudah ngetan ke dua ikut lelaki ke di pelabak ke bisik kaul ngau kes mencuri kabel ngau ngerembak orang di Kubaria ngimbai jalan matang di Kuching kena hari 5 tu kemari. Suspek ianya rakyat menua tempu ke umur 36 ngau 38 tahun ditangkap ba hari siti. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke sebuah kereta sudah kena netak kabel ngau sitik-sit Kuching megak sama sudah dirampas. Seduanya megak sama bisik rekod penyalah jenayah lalu perasaan kemik megak ngayan ke seduai tu sama positif dadah. ACP Lexon madah ke pengawak ngigak siku agi suspek benuang di perjalaika. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 379 Penekot. Dikenal ucun ke berita kelemah itu tu batang berita dibaca baru. Darurat bagi menua Serian udah diketuga. Hari kepenudi operasi ngaga hujan tiru di Sarawak ditetap kelancar. Lebih 1,000 kaban PPKK sudah dipadu ke nakak tahun 2026. Nyalakan berita kita ke Lemai Tu Peninga, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
7: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua belaga ngau suung. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban. Lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayuh bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama menua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak pendumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenu kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bak sepemanjai batang rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua batang rejang ngau batang balir. Suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari batang hai ngau batang lupar. Suah bekayau anak ngau bangsa orang ulu ti mudia ari apokayan. Dengar batang kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, Laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban ban satu. Belak ngai Allah laban pangandiri. Lalu tebiang sungai rejang. Suah nyadi saksi. Sidak kebegayau kudi ngai pangandiri. Kenu ku cerita dalam ujung tahun 1874. Dikena dagang pekaratu ari ti majah nyadi. Raja Charles Brooke niri ke siti kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam bas bengkah penusah na jauh hari kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun laban ti mar dilawak lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya dalam tahun 1880 perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dagi kubu ke sekalito tungak ke ilik batang rejang ianya di pasar kapit kediato. Kubu ti baru tu diberi nama kubu kapit sebelum ti ditukar ngagai nama kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian tegap serta ndak mudah alah laban serang munsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Air, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayaan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain hari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Apu Kayan di Kalimantan. Balakan kayaan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias nur sekedari sidak kebejalai ke pengawak perintah serta kalamegak digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenya dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu ari kami Bah YFM.

0: kitab jatuh belum mendiangka. YFM segulai sejalai.
1: YFM 107.6

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

0: Jadi selamat malam bala peninggal ke Hagi Terus mendiang ke YFM bawa sadar lemai kita ke lemai tu. Jadi bakal selamat juga nanti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selamat temuai ke di kangau ke kita yang akan kunti juga ke malam tu peninggal ianya ex pengajar Jim Bun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru dengan ke bala peningah kelebih lagi bala peningah ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau meh. Jadi baka berita dari empu tau kur semangat lagi di sangkong petara nyalai boleh agak ngedatai ke diri ngagai kunti baka kelemah itu lalu bertemu ngau bala peningah rindu kap kurem Leman Budaya Iban tau dah.
0: Oh, jadi ayat banyak pengajaran ni kita sama sampai ke malam peninga tu ke malam tu megak sama gerai laban kita sama temu pengerai tu mengutai ke pemadu berguna nyambik ke kita yang tadi ulih berjalai ke semua pengawak tapi apa pengajar jadi tu kenang berkawan ngau Leman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenang ngisik program ke sekali tu pengajar nama kini perkara ke dekat dikunci kenuan ngau malam peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ bala peningah dalam program ke dulu hari itu aku dah mai bala peningah berjalai segau-segau neresak menua sebayan nengah cerita ti dikenang dalam leka Timan Jalung. Jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ni nga batang Timan Jalung. Nama bob tau batang Timan Jalung jadi orang kenusun lah bob tau inya bagi aku ex pengajar Philip Igai ia megak lemamang ti temu aku cukup meyah penemu jadi harap kianya bisik mendiang ke program tau lemai tau jadi kebuah aku nya milih bob tau nyadi ke bob sandiang aku leban bob tau hasil hari pengawak kami dua gulai leban nebong maya mansia leka Timan Jalung sampai ke bob tau nyadi suba pengawaknya sige ada kerja kami berbantu ngau pengadiri dah. Jadi berpurnya tentu muka aku nemu isi perkara tidak ditulis dalam bob tau. Jadi bak kenang ke dulu hari tu kemari kita sudah berkenang kepala sebayan ti mansa ngabang agai orang ti pegawaian tau jadi kenangnya kemari menua ti pansa habis sudah disebut tentang kita nak nemu nama utai kenyadi bak tiap-tiap itik menuanya seminat dia lansa-lansa aja. Jadi lemai tau aku nguji dengan aku uliah mai balap tinggal berarti ke utai kenyadi bak tiap-tiap bengkah menua ke depan saat kita deh.
0: Kira ke mai utai nyaku juang kaget
1: mai kujuang kaget
0: ya jadi agi belalak saya agi rindu bega tua berkenan ke utai kenyadi bak menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam Timan Jalung bak minggu sitiknya kemarin ni pengajar. Jadi mayu megak bala peninggal ke bisa mendiang ke randau tua mainnya kemarin madah ke diri rindu mendiang ke program Leman Budaya Iban ke ditabur ke tua mainnya ada pengajar nyalai nyo pulai ngake randau tua ke sekali itu dia tu aku meri awak ngake nuan tu pengajar ni terus ke kenang nuan kujuang kage bak topik tu atau
1: terima kasih DJ jadi bala peninggal semua tidak basa jadi bak kenang ke dulunya kemarin aku dah berkenang udah nyebut sekedar nama menua ke depan sa jadi bak program ke sekali tau kena ku aku serta ngau bekal bak program ke dulu kemarin pak bekenya agak mai bala kita bala peninga segau-segau di menua sebayan tangan rawan begoleng aku leban aku nemu jalai mai kita boleh ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di bak tema jalung tau ianya kita namanya sama begulai ngau bala sebayan ke mansa ngabang ngage rumah urang te begawai jadi dia mah jalur untuk nyalai agi hari lekas sabak lekas sabak hari dunia kita kehidup nuju dunia kemati jadi bak tema jalung hari dunia kemati semangat aki ini kita kudah nadai kelia udahnya lebih maya orang gawain tau dekat ngagak sungkup dekat ngagak garung ngagak rugan balas bayan tu tadi mansang abang ngaga rumah orang tu begawai. Mau balas mayuah sida ya. Nyadi dulu ke tuai-tuai sida ada sebayan dia dah. Nyadi ya ke lelakinya bekas sida misai, sida sedalung ke ngulu ke orang dia ya. Sida niram, raja niram ni. Niram tu ke raja sebayan. Nyadi ya ke indo tuai pengabang indo nya darar meguda. Nyadi darar meguda tu nya dekum suah mega disebut orang kumang sebayan nya bini langa-lengan. Jadi kuda disebut kita kemarin kita sudah berkenang ke pasal niram tu nyadi niram tu dia demperan ampu bah kayu masuk ke tiang tengah nyadi tudah tu raja sebayan ko dalam tema jalur kan deh. Udahnya kita tadi berkenang ke pasal teknya di menua lebu. Jadi niram tu tadi dia buat menua tendo semangat kita bergemburu dia sebayan dia. Jadi sida ke bergemburu buat semangat tu nyelai nak teknya di menua sebayan dia. Nanti ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur udah cukup menor mati mah.
0: Kira pulai jadi, pulai
1: dia pulai ini pulai ke sebayan dia. Dia kita dia boleh gulai ngau niram tu jadi tuai kita. Jadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati telih, mati puni, mati berperang. Nya tadi sida ya nak boleh ngumisai tang dia ba tiap-tiap titik menua ke diri ke diri. Nitya kendor sida ya ke nitya ke bangsa
0: pemati.
1: Pemati sida lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut langan-langan tu hanya kalian sebayan. Udah ya kita udah aku dah nyebut siku induk ke bernama Indai Bilai kemari. Jadi penyelai tu dah Indai Bilai tu. Namanya tusu tu dah cukup panjai nyu lempai ke bau. Jadi lebih maya orang abang kaget hati tu dah tuai kat ngau orang apa lama-lama tertengok ke salai blau runtuk lengang ko ya lama udah tertengok ke telo mano mato ditejuk dalam tansang nyalai kau teh ketengok ke dah lipai. Jadi ba udahnya kita kemari berkenang ke pasal pengawak tu dah misai jadi misai tu sebuah tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Jalang. Jadi tu dah tu dia lempak batu lada sengkilung tedung luar sawa ale pamak ketawa nusui berita. Ba ujung batu nakung ale rawung manyung nusui pengraja. Jadi nya menua misai lalu sapa misai tu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema jalung kita nemu misai tu meh orang ke dulu parai lalu mungkal menua di Batang Mandai. Kan jawab kita ke mungkal sebuah menua di menua kita di tok menyak ini. Udahnya kemarin aku udah ngenang ngaji kita pendiau tu dah siku urut tuai ke nama Guram. Jadi Guram tu laki ini Inan. Jadi ia mega orang ke tuai ke berita leban dia mungkal liman dalam kegenang. Jadi inti misai tadi mungkal Batang Mandai. Jadi tu dah Guram tu mungkal menua air liman kendor bala semangat kita ke udah nadai dah dia omnya des bayan din. Udahnya kita kemari berkenang ke siku orang ke menama mana gepe. Jadi mana gepe tu manang orang sebayan dia leban ya ke nyelai di sebayan pun nemu ke kita sakit leban nitih ke pengarap asal liban kena ko yakau tujuh kali kita mati di sebayan dia nya baru kita badok ge mati tang lur semangat kita lu balik nyadi Ambon nyadi Ambon lalu Ambon tu tadi maya kaban belayan kita ucu icit kita bomai Ambon tamak ngagai lekap adi ke kaban belayan kita nanti kita nya orang ti pemulih padi lebih maya ambun naki ini kita tamak ngagai lekap padi kita nya kita ke boleh padi kena ku jatuh
0: cerita
1: jadi aku tu nusi cerita serta ngomongnya macam buat pengarap-pengarap lama iban ke debaca nyalai disebut di tahu lebih banyak cerin serat di tu si orang tua ini. Jadi angkarnya kita tadi berpansa ngau menua urus bayan. Jadi menua urus bayan di umai sedap mian nak besar deh keba dalam leka tema jaluang ke leka sabak ke pemesai umai sedap ya sukat pungai leletan puang. Arti leletan ya pengkak kena bertenuan deh kena kang ubuang karap maya orang bertenuan deh bisi siti bangsa kerban tenuan dari kumai leletan. Nyadinya manye letan kira segi empat kurang lebih besarnya jauh mai orang desa bayandin. Jadi kenuk kuaku semangat kita gemet ndak ada peda ada
0: ni damiat umai
1: umai ada kan nanti semangat kita mengam mesai tungau beka kala ada peda kada temu manang ni tadi ni tentu lau mai amiat tajak bekenyata tang mai tunsang debu maya boleh padi Timayan ada boleh padi tanam segantang tahu penuh ke senggabai tiba terentang namanya benih segantang tahu ulah menuh ke sigi tibang maya orang bumai ada sebayan dia
0: nama ke buah bukannya ni
1: ya nak kermu lawan nyelai
0: ya
1: ada menuh sebayan kadang-kadang tere penemu dia tunsang
0: balik dari kita itu.
1: Maya hari kemarau, air sidak diam say. Maya hari berungur hujan, air sidak langkang. Hanya kita kenyalai deh. Kita kira sebut, nyalai ku nyebut gak gitu gak. Engka dari menua alai sebayan bumai itu tadi, ya, bak menua ke lapan ke depan sak sidak. Balas sebayan lo mansa siti tempat tiri kumai pun ranyai. Jadi pun ranyai itu, kayak ranyai itu, kau tinggi tiak ke gambar bak ke ada gagak urat tuai kelihat nyak kayu upa tau bakal ni buang ti dan mau bakal ibul enggak ku bakal kayu bakal kayu ke bakal piang nyak bakal ni buang tau ke bakal pinang cukai ke tau tempatnya pinang laka ke besar ipun ya tang me utek nyalai pasal ranya itu ya ti de puput keribut daun ya munyi orang ke belagu bisi balag bal kasaba de kenangnya tadi nemu munyi kura kandepu suliang leboh ya puput keribut munyi ke orang ke jepung kerorai munyi orang kena buah belikan
0: bisi tiun
1: leboh ya puput keribut lalu buah ya buah kama yang macam pengeraja ke dia ke kangkun ke baleban lebih lagi hantu pala pengaruh banyak macam pengaruh ke diangkun ke bangsa Iban deh. Jadi lebih banyak data dia tak jadi nur ranya itu nitih ke katima jaluang itu bak tatai tanah panjai runduang sentagai tali hilang di tanyuang nyuruang nyulut runduang jejabung sarang pedang. Jadi ditok balas sebayan tu tadi lalu babaik ngetu sida ya ngetu dah manyai sida berjalan tadi ngetu sida dito lebuh sida ke ngetu dito dia sida mendiang ke pemanah munyi daun ranyai lebuh ya puput keribut munyi kedah de sebut aku tadi pucuk ranyainya tadi ngenyeruyun laban mayung macam bansa buah. Jadi lebuh mayak ke ngetu dia tadi dia tuai induk sebayanenya darah ramai gruda tu tadi lu bejaku ngobelas sedak ke laki buah ranya itu badah samat ku nanti diambil ditai lalu tau diambil kenyadi pemerik ngekeban belayan kita coba dunia hidup dia nah tau ke pengaruh tau ke kena sidin narik reta narik pengaya pihak ke darah ramai gruda mana kita ke laki nyelai ke kita buaranya ya awak kebisi utai baik kita kena kita nyilek tumpe nyilek ase nyilek rendai nyilek salai makai ke bare orang agak kita dia lagi jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulu nya tadi guram dah so hanya ngulu kebala laban orang bukai kena berani ya dulu area lihat tuai ke tuai bala angkat guram tadi lalu ngulu korang nilai ranyainya lalu semua bujang berani nyedi dalam leka tema jalung nge cegu kaban ku tu nge cegu Pilip Higa itu tentu mai yang nyebut bujang berani ba menua
0: seriba
1: sebab oh. menua kita dia lah
0: tu ngak kin
1: bakal sida arkayanan nang kaya rimu arkaya rantai arkaya mingat bisik kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranyai memagang lalu mega boleh buah ranyainya lalu dah boleh buah ranyainya lalu disambut Balai Induk Sebayan yang tak dulu ke Darah Ramir Kuda lalu lebuh maya udah tengkah bapa kumbuk tindo sidak yang nyambut buah ranyai tadi buah ranyai tadi lalu balik jadi tanu
0: pengaruh
1: mula kijang mulai nama bawa balik jadi tarian utiang babi ngelampai jadi gagah sidak kino jadi ke malam sekedar gagah sidak kino tu tadi nanti berkata nadai malum nak malum kita yang mansang abang lagi orang te kaban belayan nanti namanya nanti kita ada menua nanti kita gawai laban bisik kita ada baik kita yang agak sidak ya kena kita rindu berami ngus sidak ya
0: bisik
1: kita
0: ada baik
1: lalu kita yang agak ulian uluang sidak ngambil sidak tahu kaya raja di hari pihak kudara ramai guda gagah balas sidak kini no deh udah nyangkat harinya bak menua sebengkah bak menua ke nombor 9 depan sak sidak bak penggalan ke 9 dia sidak ya depan sak lalu mansak memperan entap nyapan alai teruna darah ganggam ngermai ke belantan ampang tengkebang mansak tucung kabung larima alai buka bepencak kuntau beladang jadi tau menua pun kayu itu bisi kayu bebungkuang. Badah bebungkuangnya. Jadi, data dia ngetau dulu ke sedaya dia. Lepas darah ramai kuda tadi, ngasuh sedak ke laki, nguji ke pengandik diri nampaluang bungkuangnya. Aku nak menemuk buah tujuh, sedak tak rinduk nampaluang ke bungkuang. Kan yang bisi bakal perangai bala laki lah. Macam-macam utai, ti medak utai nyelai, kak ada
0: kerja.
1: Selintiang. Nguji ke pengandik jari nyelintiang bungkuangnya. Nanti bungkuannya bisa getah dia. Tiutai kelabu harinya lagi. Dia lalu diambil sidak. Lalu tau jadi pengaruh utainya. Jadi nguji ke. Dituk pun bala orang kaya di menua sidak. Di benua sidak seribas. Betuang dia bisa kena sebut. Jadi ya kebisik ngau disebut dituk. Ini beka rekaya dana. Linggir laki anuang. Rentap apa tambah mesti sama bela nguji ke pengelandia diri nampaluang bungkuangnya. Lalu utai ke labuh hari bungkuangnya tadi. Utai kena sidak nampaluang bungkuang tadi. Ini teh kelekat tema jalur untuk pengaruh. Yang tariang jani, tanduk rusak, tanduk kijang. Lalu utai ke labuh hari bungkuang tadi. Dia ambil sidak ke, dia sambut sidak ke ini. No. Dia lalu balik jadi pengaruh. Jadi pengaruh tu kemaya guna nanti dia kena orang ke megai rumah jadi tu rumah jadi ia tahu jadi ke penjelap dia kena orang ngempuang Indo Nembiak dia rumah panjai lalu nanti dia diberi ngagai Nembiak sekolah ia tahu ngasar bala Nembiak sekolah landiak bersekolah ke nyo
0: bersih disebut hati,
1: nyo bersebut bersih disebut sekolah kata dia tadi ya. Kira ke pengarawang hati punya jadi hanya kaya utai kenyadi udah sidak bala sebayan tadi nampak luang bungkuang nyak baru sidak yang nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyelai dalam dunia tau deh jadi terubah yang menua depan sak sidak nyak menua orang ke dia ulak ngasing namanya ulak ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban jadi dito to menua orang ke
0: mati
1: punai tang sida ke mati punai tadi uke sebayan salah tegal dekat ngame tang sida penya datang ke tegak penyalah sidak di
0: penyalah sidak empu
1: au nak nak ingat nego asik ruas beluntang tak aku tu nyebut ka ka disebut dalam tema jalur bisik mentimbal ya kudahnya ya
0: au
1: nya nya alai ditau ba ba ba genderan tau lekat tema jaluang tau mega nama kede kira kan nyukung penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup diri ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang ke mai kita makai nanti kita ngai makai biar kita
0: nego
1: nanti kita nak nego ia tahu ngujung ke kita punik lalu berbadi
0: boleh penusah
1: maka dia tahu tadi berbadi kira ke namanya laban ya mati baik tentu tertangkap jago makan ini tahu angkaranya sidak sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke pejalan sidak lalu dah terpansak ke siti ke genturung peniau orang ke dia dia akhirnya orang ke dia bak pun kelampuk pasun tenggang sebun hujan nelian dia berteluk cepuang puguk peninduk raja ikan jadi pengawak orang ditau tadi maya lemai sabun lindung au sida ya tari nau bakemata ka pupuk alung anyut bekelatung memesai benung tajau alas jadi hanya ya sitik gemar artinya orang ke ditau inya mati lemas orang ke dia mati lemas jadi orang ke nya gaulah orang ke mati lemas tadi rindu rindu meda
0: pupuk
1: air ya. Angkaranya sida balas bayan tadi bala mayuh tu tadi terus berjalai lalu datai batatai tanah panjai dorora tuai mulah terabai terumpang gelang nyomansak sungai kumpai benai balas sida sebuat dorong ketuai mulah gansai burut mulai mata berayang jadi tu nita kat bak tima jalurnya dor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sidak yang mati bunuh laban nitah ke genderan leka timah jalur tu ditau laban sidak yang tadi terperasa tau ke terkelanyur kempang hati nurun belelang ketegal ke di perangsang Indodara orang ke Indok deh ketegal ke perangsang orang ke Indok tadi dia sengiga kepala bunsu ngam anti nak pala munsu anang anang anang nanya sida ke bini pi aku jako jadi ketegalnya tadi mayuh sidanya tadi bebadilah lalu mati mati ba jari munsu ah deh angka darinya sida datai ba menua siti ianya menua ti alai orang ka mati labu. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labuh tu tu ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai. Sida dia tak gila rindu nar begawa namanya betiki ke pelai wan ege manyik labang. Maya matahari terunyi petang lindung. Bala sida gawa rindu benda bernyawa bertekawang. Berulur ke rintuang tinggi beritang. Jadi itu ba siti genteran pengawal orang ke dia nabi niki ke pucuk kayu ulur ke rintu nemunya nada yang ngunyan ngundan manyi kebak ya da kenang orang di tonte ngundan manyi situ juga ngilur ngulur rintu. Jadi ba genteran ke bukai orang di tonte tadi maya lemai hari tak nada kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sida yang nekang pucuk kayu ngemik ke jalai sida nikik ke pucuk kayu ke atas kian kan. Hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai dari pengawal kita kau bisa kini sepeka ke ni
0: buka
1: kita ke rinduk ke nulis besar sari rinduk ke nulis dah buka orang ke rinduk ke belagu besar sari
0: belagu ke
1: nak ngigak cara ngagak lagu tip meduk badan
0: nak

0: terabai. Nah, dia mun suah pun agi mega gagak terabai. Biar gagak ya kejual.
1: Iya.
0: Kanya kenyam minyak kini.
1: Oh.
0: Jadi udahnya kita mansa menua orang ke mati kena timba senapang. Jadi tu ya kerkenang di tu. Bak sentang rekati majalur ke pansa aku di tu. Enya orang ke sarok kena timba dah. Kena timba ketika sarok lah.
1: Oh.
0: Orang tu dia buat sembiar batu batu gemetar pansut api. Dia menua hijau pugok bersumbuk meselidi jadi nyak jaku silup dia kena nyebut ijo bersumbuk meselidi arti ya laras senapang namanya batang senapang deh rantau bunyo beranyut nur sabut bekesikut nyaba dedui nyak tentu kita nanti kita mati kita tu sati nyaba maka ban belayan kita ini kau deh
1: iya.
0: Nyari pengawal orang di tu maya matahari lesi padam tetumpah gawak mendiang ke nitar nyaris tegah ingar dedinga maya matahari terunyi padam tekelap sida ditu gawak ngemata kekilat betekijap ngelambai mua jadi erti ya ti urang nimbak ke senapang pak becik meh api ya pansut dari rumah senapang kan ya
1: au
0: jadi odinya kita meda kejang karinya sida bejalai baru lu mansak menua orang mati teliah. Jadi orang dia orang kematian terlihat tu dia obat rau nyergu bakal bulu sengayan tasah urat kedani lihat pandai mengecap nginsap darah dia tu tu menua bujang sumbung nak dia ke burung mimpin mua menua bujang jaga keru hati nak dia ke mimpi pagang petara.
1: Oh,
0: jadi ya. Jadi orang ke mati terlihat tu tadi ketegar yang langgar pentip male pantang kena tahu dah
1: kerja
0: kerja lah dia mimpi agak dia terus terus ke lumpur kerja pengawal jadi ajak burung agak dia terus kerja pengawal nyale kadang-kadang boleh penusahan kita nak namanya nak peduli ke tagang bas entah tahu kan mimpi aja lah tagang orang tua nanti dia nak nyamai asai enam kan nurun wat kula. Lah kita patut nurun ya.
1: Iya.
0: Tau ke ya ge ban nyelai aku tak kena mau buruan tu nyelai. Satu tame ya kan nurun ngambil kayu. Lah datai ba ka baru ka angkat. Tadi putus tali
1: mak
0: sendagai ruko ya deh.
1: Au.
0: Contoh.
1: Nak metau mindah.
0: Nak metau mindah deh.
1: Au.
0: Hanya deh jadi angkat harinya sida sebuat ke bejalai itu tadi bala mayu sida tu mensangga bayang dah. Rumus sebab menua orang ke mati pangka peti. Jadi orang tu dia buat menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai. Dia buat lempak madang sega ambil ke bila lamar bidai. Jadi tu menua apa jaga penyagang keramba antuk nuyan menua apa jamit nak nginsiat nan dalan. Jadi namun dek penyagang kerama antuk nuyan sak nama utek rekomen kerama antuk nuyan. Kala de ninga utek nama tuntun.
1: Tuntun nada.
0: Tuntun pete.
1: Utek ke pete. Katiko kita
0: nama kayu kayu kada gaga kena nyukat peninggi dat babi lalu runut ya nya de gaga orang awak ke siak bak tuntun tadi lebuh petiknya mangkak babi ya lalu terkena ke tungkul hati babi ke mak kada pangkak petiknya deh. Nyak reti nyak pengawak tu dah petik tu tadi digelar ke nama nama gelar ya apa jaga penyagang kerama antuk nuyan apa jamit nak nginsiat nan nalan petik sikit nangin siat yang ngipak
1: ngipak dia aja.
0: Angka darinya menuanya sida sebuah tadi berjalai terus baru berjalai lalu rembus bak menua raban orang sepengkah ke dikumai mati ngiga getah makin mati ngetah ya keliak orangnya ngetang kelas saw ku ya ku ya kena ada gas deh ada minyak kena agak api maya lemai hari tau ke udahnya maya kasau kelasau tu tadi nyu berga nyu tau dijual kena ngiga belanja jadi jual sida ga kelasau tau ke getahnya lalu lebih maya ke getah tadi

0: ada keadaan tersat tidak ya. Jadi orang tu dia buat menua munguk mada puduk, tekuk pelekuk geluang ke tebarung. Tu menua apa jamas, orang pas ngegak belanja, apa jamuk, kurang sirup ngegak pengeraja. Oh, Tegal ke ngegak, getah ke dijual. Kelihatan macam getah ke ngegak orang. Kelebih ke nyato. Getah jatuh, getah nyelutung. Udah nyanyo datai getah pra. Pra tu tanam getah. Pra. Tang getah nyelutung, getah nyato. Tu tadi segi dia dalam kempopuang. Tau kawak ke getah. Kayu, kita kayu, kita kayu keruin, kayu resa. Udahnya kita meda, udah kita meda orang ke mati ngetah tu tadi. Maya matahari keterunyi pada tetumpat, sidak ditok gawak mata keurat ranau gelumang. Hanya betul sebut aku ya. Maya matahari terunyi padam cunduang, gawak mata kepun jelutuang, ke bebanduang dua bertentang. Jadinya pengawak orang ke mati ngetah tu tadi. Yang mata kepun kayu ke ngeluar ke ketah masih dah.
1: Balap ninggal tu abah Facebook okay, tu bisa
0: okay, nyapa. Okay.
1: Okay, nama ke sudah. Anu kertas nak ada pendak tu lagi deh.
0: Okay, tu dah yang tadi.
1: Ngantai. Ya, James Nuyang jadi aku ya begini ke begini orang ke dia suah orang agak ukir sungkup, ngukir sungkup deh kau hanya pengajar. Bisa pantang larang tak kepenting pemalinya kini tahu kini kita nyimpan sungkup tahu ke ngagak sungkup ke dijualnya tadi kau ya kena orang ke rindu ngias atau ke nyimpan berumah. Ya, aku tanya ini.
0: Enggak jam suruh yang segi macam tu kita tanya dia. Semina tu aja lah. Asal ku ngagai ya. Laban hal pasal agak sungkup tu. Kau ngau budaya, kau ngau pengarap. Jadi bak menua sebengkak sebengkak. Apakah bak bak menua kita dia tunggak ke batai. Nah, dah kita bergerak ke sungkup. Kita kenyak lah. Jadi, nyak berpuranya sawut aku ngagai ya nak dengan kang nak madah kenyak tahu nak madah kenyak mali semina siti jalai aku ngelampat penemu ya tahu ke madah ke penemu ya lebuh aku mansiak pasal leka sabat mansiak leka pengap mansiak leka tema jaluang tu tadi aku nangis amat lalu orang berbaik ke piri yang baik kenyak tang kok orang ke pelajar tinggi. Nyo salah mujaku bekat tu dah wabi jimi madang gagal aku. Nanti semua utai tu mali magang-magang. Mesti bertual. Nak lama artinya padam budaya kita itu. Ya laban ya. Orang ke nembiaknya tadi. Nadai berani mansiak. Nadai berani nulis ke pengawak tau. Nyadai ang bak aku kami tu orang berbudaya aku ya anggap utainya hari sukut akademik anggap utainya hari penemu ke patut dia pelajar ke hari rebak siti ngagai
1: rebak
0: siti bakanya mega sawat aku ngagai sungkupnya tadi nanti kita nganggap ya sebagai hari nama aku kita kerban ti kak nyadi laku dijual, dikena kita ngidup ke derek, kita dia tu ke udah mayuh ninggal ke pengarap lama kita. Nyadi pengarap baru, nyadi tadi, tinggal huruf putih nyebut ya. Artifak saya ajak meh ke depeda. Jadi artifak tu tadi, tau dipindah nanti ya laku. Bak penemu aku lah. Nah, ada ke kebuah kita nak tau ngagak ya mini mini sungkup sungkup mit tak dukir kita badan-badan lo tau deh nyadi kerban dagang kok aku lah
1: nanti berani kan nyimpan
0: nanti berani
1: aku akan nak
0: berani kau rakam pesawat aku nyak oleh namanya ngupas rundi yang unggal aku
1: peninggal
0: jam senung yang lalu nanti oleh badah terima kasih ya nanti olehnya mereka panjang agak meyampu nanti ya boleh ke penemu dodi hari tau enggak nyukung program tau lalu madah ke dunia diri buat sendang perkaranya lalu aku tau masuk ke dunia diri dah.
1: Iya tau bisa sikut lagi tu pengajaran Edwin Antai jadi ku yamai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke diri dengan menua sebayan pengajar ku ya
0: Banyak pun nak pernah putai kenyadi bata manai nyadi disebut dalam lekas abak bisa mansak zur runjing tang dalam lekas te menjalung ketau nak nadai ke aku tapansak ke lekas jaku nyebut sorai runjing tang rata-rata ada temuku semua orang berkenang ke pejalai semangat dia udah patah mandai bisa siti sungai bisa siti pun kayu te bernama sorai runjing nyak depan sa lebih maya bala sebayan ke merau nengah batang manai tangku nak nemu dini tang batang manai tu tadi juga menua ada sebayan deh biar jauh ya semua ya dam ya lindung ya tanpa lebih antara kita ingau sebayan nitih ke bala lemambang tadi seminat nebal kulit teruang nyak makebuah kita ini tahu namanya bejaku kasar anama ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini ngahnya leh semapa iban bisik madaka
1: antu baru dago
0: anda macam-macam kita ngejap ngau antu bisa rumah baru dago ya segi semapa ini ngah kita urut putih lain kan nyebutnya kumai sedar spirit ku sedar
1: iya okay. Lagi bisik tu
0: pengajian ni terima kasih yang agak sedar
1: tu wesan Indian lama yang leh pulai ngutuan eh tu ku yang kita ngukir sungkup maya berantau dia nanti agak biak kita nampung jari orang ketua tahu ku ya sedang ngepun dulu kita nampung ya nadai ke pemali pihak ku ya tu pengajian
0: jadi saud aku atau ke komen aku yang terima kasih yang agak penemunya labannya berbagi penemu hari utek ada peda ya deh nya bisa pengamat itu kesebut ya tang seminat situ aja lah laban kenang aku dia tahu ukai ngenang pasal namanya ukai ngenang pasal gawaian tu kebetul seminat ngenang batang pejalai semangat dalam detail kecerita tema jaluan deh nanti kita berkenang pasal gawaian tu ngau penuh hanya tahu dengkah pada setiap program di hari ini nanti beka bisa peminta hari bala mayu nada nanggul apa indah kebas tentang tema jaluan tu aku nak nyebut utai kenyadi lama maya jaluan agi dia beka cara lemambang yang dia ke dirimpu lebokan tema jaluan utai kena tahu ngutai kena tahu utai ketahu ngutai nak tahu kerja sampai kenyo peringkat jaluan dituntung ke ngagai orang ke ngirup jaluan pun tak aku kenang aku seminang kenang
1: pejalai
0: semangat hari sebayannya nun lalu nyangkai ke sidak bak rumah orang ke do sidak ngabang hanya batang kenang ke lemai tau lah lagi terus ketua
1: terus ke ketua tu
0: udah tua mansa menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalan baru jadi di tau sida lo pansa data ba menua orang ba pulau Madang Kelansau alai buau bekangau kerara orang data ba juga Madang Pendua Nora nemu tandu kejanan san jadi pengawa ulah orang di tau inya maya hari lemai ya petang liu sida tu tak kiruh bergagak ke dunyo langkau harau maya matahari lesi padam lelak sida dituk kawa bergagak bergigak ke upak panduk ke jatau nama kebuah kenya kebuah kenya laban sida tu orang semangat orang ke mati tersat jadi orang ke mati tersat ya kena ada rumah bergagak ngagak langkau harau mendor ke dirai lalu laban ada pemakai ngiga barang upak
1: bah. Ni kebisik
0: Jadi di tau dalam leka tema jaluang sidak nyebut pak pantuk kita tahu kendor sidak ya kena sidak ya beri dua. Jadi orang tu tadi berbadi rimpai ketegal nak tingat kepelepe Habib Sinang. Sidak tu orang mati sesat lama ketegal kena ingat keperpat jalan mansang. Jadi mana dah leka. Kedai? Sejam tuan ya. Angka darinya sida mansa menua orang ke mati maka tu bahai. Jadi tu orang ke dia ubah bukit madang bayit ngerupak kulit mati meragai. Datai ba menua semilu batu keruk langar iku emparu rangkai. Jadi tu pengawal orang ke dia bom notok nyalai maya lemai sida ya berdagang ke urat tu barangkai ngagai udut laut Brunei berga ke tekang Maurai mesai buah timun batang nada nyalai ke cara nyebut pak menua pak kema jalur lah atang sida ya dia tu namanya tu baik kena munuh tang ya sida ya tahu dia jual jadi ke kerban kena hidup dia rek deh leban hari kenyual tu bayar rangkai tu tadi sida ya boleh boleh beli boleh beli ke barang-barang berga deh adanya engkarnya sida ya agi yang ngenang teh kenyalai nyadi dalam tu nyo baru dengan aku tu orang ka mati makai racun jadi orang ke dia kemati maka racun tu dia pun katik berdure nak tahu dempak mali despe tahu ngasa isi berbalik lalu demaram orang ke dia pun sikup liwat nak tahu dempak mali dihirup tahu ngasa seput sekut sendat penyan jadi pengawal orang ke dia tu tak rindu bayam ngemata ke gambar manuak betada ngelung lingkang rinang berbaca ke penterang bak butul germozon nyak ke tanda cap dagang tuk, tuk disebut dalam leka tema jalung nyak nunjuk ke lemah mayang ti memang jalung mega nak tinggal bak penemu baru namanya entik lekar salah kelia seminat nak orang ke mati maka tu baik
1: tunjuk dah bisa racun ke
0: mati maka racun tu nak nak dah ya mayanya nak bedau bisi racun deh tanang awak leban nama kutai budaya atau ya segi mansang deh ya kutai hidup organik orang putih nyebutnya organik ya hidup nitiah ke peniau ngau utai kerja kita sehari-hari. Angka adanya tau disebut hari orang kelia hanya menua orang ke mati beranak kus mengat. Jadi lempak tekaluan angka no darah ngantak ketawa sentai landai menua orang kelesi badi ruya punik kerupak baluang lawan. Menua orang kelesi berbadi layala unik bingka liak jernang jadi nyak menua orang ke namanya mati beranak lah angkarnya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke dia bak tanjung madang nebuang ke merayung ngua upa datai bak tebiang tanah nunggang tumbuh pinang benung mekang bermaya salak. Jadi maya lemah hari pengawal orang itu maya hari mansang petang sida hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang maya lemah petang liu sida merinang diri ngentun angu tali rudiang jadi pengawal itu orang itu tadi namanya nibuang merayung ngua upak tadi tau ke pinang mekang bermaya salah inya orang ke mati belala inya orang ke mati gebiak lah umur gebiak tang tang tak ninggal ke menua mati deh angka adanya balas bayan lalu rembu apa menua orang ke diau pandai buang bandung nak bupa temawai madang pinang ke pemayang nak bersalah nyukat sebakang ke data tadi ya jadi tau menua namit ke mati lulus lebuh balas bayan mansak menua di tau bala anak miat ke dia buat menua tau nyob kerawah mega semana ke diri merinsa kami di tau ayah minta dan berdiat di tau akai ini kaya laban kami di tau kak bumai narek kakas kak ngerja pengawak nade nama hotel dia kena nade lunga kebuah kenyak lebat sidak ya ke lulus tadi lebuh sidak ya mati lulus tadi nak ada bayak ke besi dan ada itu kena sidak kerja merinsak sidak dia udah sebayan din
1: nyalanya bekerja banyak
0: buah ya bekerja angkarnya sidak sebuah balas bayan tadi berjalan terus mansak peran tap nyapan entak raran asik pulut mansak lempak tanah lada bakar kelapa salah samut. Jadi lebur datai ditau balas bayan mansak menua tau balas namiat ke dia orang menua tau nyau kerawah begau ngangau kesida namanya kelaki ngamuk sida apai apai apai aku balas kedak sida ke dekat ngau ngabang tadi kami kat ngau kita ngabang kini perjalanan kita kami tekau ngau ngabang kau tu dah
1: oh.
0: Jadi balas bayan tadi ngai mai sida ngabang nyak kan laban senangi kesida mancal laban nak nemu berbahasa ke orang ketegal sida ti nadai apa nai ngob gulai ke nyormit berarti nadai orang ajar jadi nama nilai nama value tadi temu tadi tu artinya dalam budaya kita nanti kita tak hidup lalu nadai orang ajar kita nak nemu antara kita tahu ngote nak tahu kita kerja
1: tahu. Kerja tu aja
0: kerja tu aja jadi lepas kita sudah besar, ngai orang guleng kita. Lepas kita nak nemu antara kita tahu ngondak.
1: Oh, salah ngondak salahnya nak
0: betul nemu. Kita nak nemu artinya, artinya kita nak nemu bahasa korang.
1: Oh.
0: Jadi nyak kebuah balas tidak nampak tu tadi. Nak ada baik balas sebayan ngau orang ngabang, abang nangis kesidak ya nak nemu bahasa ke orang. Lagi makai sengapa kerma berjalai sengapa tujah dia berdata bermenua orang ke begawai dah.
1: Oh.
0: Jadinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban kematinya dia. Jadi dia tahu kita ini datai ba menuanya semak-semak kak datai ba menua kita datai ba menua siti kurang ke dia ba menua lebak tanah lucak entak lambak putih yang teran datai berlengkap tanah celap entak singkap papan tebelian. Jadi orang ke dia udah tahu, nuk ya lama pak, nuk ya lama putih yang letan, nuk tabuk benang redam. Jadi laki ya bernama Limbi, pedang Limbi, mali patah, ke mali patah beramun tau, pedang Limbi, mali patah beramun, sangkar besi, pantang besemun.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tahu, antu kenyaga pintu tanah, lalu pengawak ya hanya nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tahu mansanya tidak minta area
1: nak minta pemerintah area
0: jadi pintu tanah ya sampai dia tambit ya belama jadi lebur datang di tahu balas sida sebayan ke balas sida ke dulu ke sida pugaib sida misai sida ngau bala ramar gudra tadi kak nengah kiba mendak balak repak nengah ke kanan nada ke jalai mansang kemua lapan ketegal ke batunya cukup rapi deh. Jadi mula-mula lama amat sebayan ngetu ditau mendak pekenya dia darah ramai guda lalu ngasuh sebala laki tadi ngena cukup rangsang ya kita laki tu mayu aku ya orang nyayang muteng garji tajam ni milok tisi untung ke kita ini pintu tanah tau pihak kedara ramai guda tadi ngai kenadai ngai jadi kita tak pengawak kita tengah bang untuk labah pakai buah melonyo ulu untano kan nasan jale ulu dia angkat balas sida ke laki jadi bak menua tau balas sida ke laki tadi lalu nguji ngentung pintu tanahnya tadi jadi mayuh megak nama-nama bujang rani bak menua sida ke bak nur orang kan lima jalur untuk disebut ya.
1: Mm-mm.
0: Sama belang uji ngau tuai-tuai sebayan sidak niram sidak misainya tadi ngentung pintu tanah tang sidak ya nak uli ngentung pintu tanahnya nyok lama-lama nyok baru darah ramir udah medak sidak ya bekenya pengawak kita tu ngejadi puntan pihak ku jako jadi kak pendak kita ngasuh orang bung nua di tu nulung kita buka pintu tanah tu jadi sidak lalu ngasuh buntu buzu belewat ngeluit pintu tanahnya, muka pintu tanahnya. Jadi apa belut, busuk belut tu, nemu cara. Kira megai kunci meh. Kena muka pintu, nemu meh ya. Kunci ya, nadai macam-macam. Semina sulat, sulat tulang rakat jelu kijang, bulu landak, burak, betenggelang labang. Bulu landak, burak, betenggelang. Ya, ya. Hanya kena ya
1: kunci
0: ngeluit,
1: ya,
0: pintu tanahnya tadi nama terbuka me pintu tanahnya. Udah pintu tanah terbuka, ngupuak membalas bayan tadi manza ngage menua orang ke pegawai. Berangkah retau bala sida ke sepiak dah rembus ke menua kita tu ndak jauh rinya sida mansak menua siko urang tuai ke menama si baiba. Jadi tu dah si baiba tu dia obak seraka pampang jalai seribu pampang jalai seribu nang tumbuh madang lemayung lemayung rinda berbuah mesai benung tajam naga. Jadi pengawak si baiba tu tadi nyaga garis antara menua kita kehidup ngau menua orang ke mati dan taram menua dah. Lebih dari itu ke penyalai balas bayan. Dari itu tentu mengak ya agak tu menua menua sida sebenarnya menua kita hidup ni nyaw sida airnya. Medak rampak menua rindang sida sebayan rindu yang medak menua kita dia. Kita hidup. Udahnya sida lalu mupuk angkat harinya tadi sida tengah menua kita hidup menua kita ke dulu di tengah sida menua renguang nyadi renguang tu. Dia bertanah mensul baka tungkul luar hati tanah au tanah mensul pihak baka tungkul luar atau tanah lengkap munyi tempat kendas buyau nyak menua darah kawa nyaris nyawa ingar berengangung nyari keiban kepercaya ke renguang tu tadi ino taiti nemu bermunyi maya malam hari dah. Nada angkat adanya sida mansak menua bunsu langau nada itu maya cerita pasal tudah bunsu langau ngai nak ngau ngabang langau udahnya angkat adanya baru sida mansak menua insin jarah jadi insin jarah tu petara ti nyaga semangat bala pada bala manuak sabung kayak mati ialah ada sabung dia betucung balai nyabung berbak papung Taji Bulang, Monggo Tungku, Bukit Tungku, Berbak Timpo, Peputan Tukang. Jadi itu menua Anda Mara Raja Penyabung. Enggak dinya sida mansak menua buru rindang, jadi buru rindang itu inya burung ti nganyung nama ke nganyung seruan. Nanti kita bisa mati nama kita mendak ninga buru rindang bisa munyi nyak nanda madah ke ngagai sebayan kin bisa orang mati ambil biar kaya berpadah ke sebayan deh. Udah nyak sidak yang mansak menua udah mansak menua buru rindang mansak burung menua burung tiap api pun dia ubat pun senggang panyun kebedaun seribu guna. Jadi menua siasi bermunyi jauh malam. Jadi pengawak ya ngibun air sebayan. Kuna murti terkenama air tuai sebayan. Dan nemunya air hirup ya. Nemu air. Nyaga air. No sedap mandi. Orang kadinya baru sedap datai menua kebat. Kuang kebat. Bak tebiang nindiang. Bandiang sepepat. Kerangan renyan. Empas kaban ikan kepiat. Tau menua kumang. Ketupang bunga lensat. Seri. Nuk seri yang tating sirat. Nyak bini raja ku kebat. Pengawal ku kebat tu nyaga pintu tanah lengkap. Munyi tempat sangap rumah genang. Jadi ku kebat tu ngau ba nyaga nama nyaga pintu tanah ya. Udah nyak baru datai ba menua burundan. Jadi burundan tu tadi dia ba bukit rakyat penawan tak tansang rajaan sebab pengawak yang matakah anau titirawan nyak siku korang nyaga matakah anau titirawan oke bubut aja
1: bisa siku dah kan
0: udahnya baru datai ba menua buru raya bukit berait surun daya rajang begitang rinda nyerbira nyari itu nganjuang menua buru raya nyari pengawak buru raya itu nyak nganjuang panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah yang nganyong panah ngagai semangat sebayan kena nuk merep ngajap makai ya ngajap makai ngagai sebayan lah ya guys dia ada sebayan din sebedau kita lebih maya kita semangat kita sebayan din nak tentu bergaut ke orang ada sebayan din kiru haibuah kita api dia boleh beli
1: ya
0: wah makai ke nadai nyalai pak burung raya tu nganyong panah, nyari panah tu asyik, panah pulut, panah, nanya dah. Jadi nganjong pana gula ngage jambu aka ke bunga tunsang tupang jadi menua sebayang dia ya. Udahnya sidak lalu baru disidak datang pemenua busu bubut. Jadi tu dah ajuh tu busu bubut tu dia obat biang tanah nunggang madang lalang bapandang layuk mati. Mungu tanah lado baka tekuk tinjen besi. Jadi tu menua Sudan sebamam sirih rangkai nuk siku sabak bebuai. Nyeromba jempulu lambor tampak ya gawa rindang mata ka pengawak ya nandai pengobukai pepangkuang ka tawa dia kena nagang semangat anak mensia lelah sawia tang semangat anak mensia tak nak alah tagang majak nitiah ke sebayan ke mai pulai
1: awaknya lah ya sebuah di dengar kita nak
0: lain maya pagi hari tau kalau maya hari ya bermunyi mengko tawa ku ya anak nitiah ke sebayan kita nikik tapi sebayan ngai nikik baru maya ya nagang tapi orang ngai ningah
1: iya nanti
0: keran kan nitiah ke sebayan
1: ya nanti nitiah ke cerita orang ketua nanti kita nikiknya tadi tau tak hidup baru ke kita ya. Jadi tangai kurang nikah.
0: Nada tentu mahir lemben jam tu nyu nak tentu mengat cukup nak ketenderang menua semalau menua dahnya menua semalau menua tungku napi menua kersaindo kersal laki menua mawai bekau abi tu gua pandu bekau mawai rumah. Jadi lebih maya itu nyoba menua kita tau nya.
1: Nyu pula kita tau.
0: Jadi nyak gaya teknya dia menua sebayan. Ada baik kita lemai tau.
1: Ya ke sempat dikenang tu abah tu sun ke sekali tu nah pengajar empat yang biar tu nah.
0: Akhirnya udah mentok nah dai kita dikenang dito jadi kita lagi terbukai kita pun terbukai jadi dito ku ngai nama kita mulai ke semangat. Jadi macam-macam utai udah sebut kita udah belalang dan menua sebayan tanah irau lebar ngena jam terpandak ngerampas tu aku mai kita sebuat semangat kita itu pulai lah. Jadi semua otak kena itu tadi ya ke badas hari petara ya kena badas ya enggak ngelemahan dirimpu pengalaman dirimpu tang semangat kita pulai leban kita boleh ngobgiang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngagai tujuang rabong nama bagi yang menang recap nyamai semangat kita celap mbap nguan menua jadi data drama hari kurung mana celuang semangat kita dalam benua tajamnya tajau menaga. Selamat gerainya mai kaya raja kita sebuat ke udah mendiang ke program tau. Jadi nakanya kalau mai tau terus yang ngerampas. Terima kasih yang ngagai balamai ke udah mendiang ke program tau.
1: Ya terima kasih yang ngagai balam dengar tu ke bisa bertanya ke tau kunci ke penemu Facebook tadi pengajaran eh ya ke bisa udah disawut nuan tadi Arab ke sidanya tadi puas hati mana nitiah kena mau teh ke dekat namanya tadi sawut ke dekat sidak ya nah jalai ya terima kasih mega ngagai nuan pengajar udah ngelimpang ke dirimpu bulai ngau kami kunci ku tanya cukup mana cukup nama yang didengar penuh utanya dari pengajar. Jadi batu sun ke bukai yang ke bisik topik ke bukai kan
0: abang kita nyukap mengansang ke maya begawai maya tinya hanya dia tentulah kita dekat ngi bergerak ke leman budaya ke bisik bekaul ngau pengamak pengamak lantang pengamak senar pengamak kaga nyaklah ke yang ke kena kita ngisi tau tahun megak tahun tu megak tahun nemuai Malaysia jadi tau megak ada kenang kita budaya kita tiba kaul ngau cara kita nyambut pendatai
1: temuai okey jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batu sun ke bukai nyalai udah tu lagi terus mendiang ke berita hari Kuala Lumpur.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
0: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun Depa Masterpiece.

Doni Langgau lagu ya, hendak mudah aku lengkap ya. Lagu ke terbahnya dipilih kami untuk pihak pemerintang malam. Malam tu 7 hari bulan 9 tahun 2026, malam hari 1. Terima kasih ya. Kita kagi meruan ninga kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. 3 jam di konti 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi ya. Ngau tu datangan di JMA atau ke TUD Kota Semarahan, okay, Bandar Kuching. Tahu ninga kami ngena 101.3 FM. Ya, kena berantau jalan ninga kami ngerak ke Semampai, Baju Jumat, Jalan Alun. Ya, ke Benombak Rumah. Tahu ke Bapalan-Palan Pemakai. Bisi ninga kami wai. Terima kasih main-mainnya ya. Ngerak ke program terang di dinga ungkup ya malam tu. Okay, ke selama malam hari 1 berjam ke Terubah ya. 9.30 lagi mending ke main asal kita ke malam tu renung pukul 10 nur kami nabur ke berita malam udahnya kita berkali yang baru bak lubang ribut ya bak jam kedua lagi ngau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkup ya malam tu sudah mending ke renung nginjau sada nyawa Stella Philip merindah kita ngau lagu ya enggai di kemula.

Dema dara ngentak pasinang bunga betak ngeraga induk pamansai truda singkang kebulang kaki bajalai lalu do kejang kita muda balik rima bisi tugak banir kolam pae kedo kejang kejarami tawen siti bisa amli bading anu baye.

Mudia layar teda singkar uruanggan surai teta kebu rempang pau mudia paku da teda ulu karangan wo pinggai dat kalidas batu daba tampas temudia rimas teda tampas.

dan semah sungai. Auji tua nanyok sejarwa ayo ngang.

urang pangabungai. Au au tendo nyamut hae kan bekuat are rambut ranu dada bae o tengai bajakku ikan runtuh balalai ngageranu panyai marunai.

Dara panaik teba jalai nyingkang kapungai kaki nga kudung nyucem semak sadawah rumah hai belum terdepan naik mandi untuk dua yang uti.

mga ang kertiya ay dekabatang ay awya.

daragawa tiro atiro baru halam wa kaki ae wang tipu ajula darangan tak munyi rami gnang pinca ngi aji apa limpo bagawai ka sangok

sedak sulu ayak gayu etano bujang lempuang katinuan ikan bantok tersita pedak sedam dalam sulu lamak namak dendeng amak kedar bak bunga ebal ituang tak nak nyawat mikan bekuat

nyewet ku kan bekuat ae saduai kan ngaduang kile kami kili kami menan akarni pasang nyuruang kulo kami menan akak garugo batu wang-wang.

Kamindang nangaban karangan batu angguang laban kami tunana ngempas detam pias lubo ngajebuang dini kami bisit nemu parinyai amai sulu sangkuang kita detaruna darang lempuang ai laban nga kami tebajalai.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nak berke berita malam hari Y, FM Iban Kuching, kena ke malam hari 1, sehari itu 7 hari bulan 9 tahun 2026. Darurat dibagi menua Serian udah dikinsil belalau ke pemendar hari yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPWN, Dato' Amar Douglas Uga Embas Madah Pemutusnya digagak pemudah berhati ke gaya sebun asap kenyadi bak kandang menuanya diatu baca indeks pengemangin API bak bagi menuanya megak nurun dalam tempoh 3 hari keudah. Gaya penanggul sebun di negeri itu berpanggai bak gaya ubah angin ngau aktiviti tumpu angat. Perintah negeri ngau perintah besar dekat Terus Matau ngau siliak gaya sebun di negeri itu. Paindai di Kemendar kehendak nganjung anak sidak bersekolah nyemak irau ke pengerai anak sidak berindi ari penanggul sebun asap ke benung nuntung menua diatu. Menteri Pelajar Datuk Seri Fazlina Sidik Madah apaindai seminat patut madah ngagai sekolah enti sidak milih ngambil pemutus ke bangsanya. Upis Menteri Meruan bertati ke serbana apaindai laban pengerai ngau penglikun balanak tetap perkara dikemerat ke bak tiap pengawak ke dipijalai ke. Sebarang atur ti dipijalai berpelasar ke pelin atur pengawak sebun nasional. Sarawak nagak dekat ngagak 20,000 buah unit rumah ulih dibeli antara tahun 2026 ngagak tahun 2030. Sabit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah targetnya berguna amat berindi hari ubah demografi ngau gaya pengentap pendiam mensia manyuh timberi empas bak peminta rumah di negeri itu. Data dari UPI Statistik Malaysia ngayan ke Sarawak ngembuan urung 779,000 unit endur diau dibanding ke ngau urung 618,000 ruang bilik bida lebih 160,000 unitnya nyengkam rumah ke nadai orang wan rumah kedua ngau hartanah pengawak meranak ke puku. Dia kena mantu ngelepung ke tatiang orang ti bempu rumah ke terubah sidak. Perintah megawisi nyedia ke bantu deposit nyentuk ngagai RM10,000. Kelimpah bantu bayar nyentuk ngagai 100% kebisi disedia ke dengan skim pembiayaan perumahan mampu milik mutiara. Teknologi bertanam moden tidak berjalan ke bak berbuling agropark ngemuntang ke penghasil ke sayur dalam tempoh semina 25 hari timeri hasil nyentuk setengah tahun hari pemesai 4,800 kaki persegi. Kaban Kunci Negeri Bukit Saban Dato' Amar Douglas Uga Embas Madah tu mandang ke cara bertanam berpelasar ke teknologi ulih diperjalai secara praktikal dikena nyungkak produktiviti utai tanam. Cara terbegak engkeman dipejalai ke bak kandang endur ti napi pemar berkaul engkau tanah. Berbuling agropark mungkur pemesai 700 hektar lalu 60 hektar diungkap ke ngagai Lotus Farm Agritech. Nyadekat dikeman sang kenya di kluster komersial kalai company ti ngembuan teknologi penau pukuk ngau akses market ke nguasa operation agropark. Sepenyampau 1,417 ikut volunteer mantu upis pengintu penglantang Raban Bangsa JKM Sarawak Nentu ke Raban Orang tiberguna ke bantu penglantang pendiau. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri Madah Raban volunteernya datang dari peranak menua tu ti lebih nemu gaya genturung pendiau si dampu. Penyampau volunteer dekat ditambah nitih ke pematut. Pengawal ngaul diri dari Raban volunteer berguna amat laban bisik siku-siku orang ti patut nerima bantu penglantang pendiau tang si datuk ndak kalah nerima bantunya ke Tegal ndak nemu atur tau ke servis ti bisik disediakan.
Dan di ujung ke berita malam kita untuk malam hari 1/7 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Aqilah Arbain, Ari Bilik Berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Sebun yang majak balat nyadi. Nyak alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, engau YFM.

0: cerita dia tu belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadat bilang Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memandu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memandu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
0: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, ingat ke janji temu kita kena ke 3010 tu sama berarti ke pentas final ACSJ ke-9 dah di Betung. Okey, nyapa dulu pendengar kita Alex Delta Bina Watabarau MA di Rumah Juana Selaja Pentia Baru Engkelili malam tu dengan Nuan minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena berindang Any Meet di Selulat Betung Bulan Teng Rindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Wali Tanimai Richa Unup di Simpang Seminjan Roy Kuang Indokinan Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Gau David Aluk di Seminjan James Pengiran Emilia San Valentino Polokan Stamos TV Stelov Gau Kaban-Kaban Kebukai Meh Kemalam tu ngarap ke terperundang ke Kia Salam Malaysia Madani. Terima kasih Juni Band Sinyapa. Terima kasih Richa Una Bega Hagi bersebun di Jalan Simpang Semunjan MMA sempat lagi tebah ke lagu Sylvia Bani. Okey, kena berindang semua bala kaban gau bala petunggal meh anggarat ke terperindang malam tu. Ros Liao Sinyapa minta lagu Utai Urang MA kena berindang semua peninggal kita hingga merindang hati diri pun meh malam tu. Okey, Agnes Indah Robin Demiri malam tu angat MA minta lagu Datuk Zamri Amira kena jaya tubuh Nuan kena merindang diri pun kau semua peninggal kepada tinduk meh garak ke gerai bakal selama meh kita ikut kia jangan lupa untuk bahagia segiamai. Mami Abau Sinyapa yang minta lagu Margaret M. Jalang Bojang Lelingai kena merindang semua peninggal kita ke malam tu ya. Jenny Yo Megau Sinyapa terima kasih Huay Lengunan Nai meninggal kita secara online minta lagu hendak merindang Doris ngau termangadan ke kia pastel link kepala peninggal kita ke benda tinduk malam tu benar dengan Wan secara online MA. Terima kasih Anita Nawai Megap Sinyapa minta lagu Duna aku tetap sayau kena merindang dari pun kau semua peninggal kita yang ngarok ke terperindang BBF Sadum ke minta lagu Edmund Lim kelanjur sayau sebab kena merindang semua peninggal kita KTJ celap di Serikai malam tu MA minta sebarang lagu kena merindang semua kabar-kabar FB kau peninggal kita yang ngarok ke terperindang Catherine Robin bisi nyapa mega selamat bertugas MA. Terima kasih. Okey. Balik kita ke Benung kau mungkin malam tu wang hagi ninggal kami tau ke baru pulai gawa. Okey, ninggal kami dalam perungkap pengangkutnya ngarap ke semampai biji jumat ba jalai aldun ya. Mendekat lagu di sada William Awing janji tinggal mimpi.

Ya, bukannya dalam pengiring derajat ya. Okey, dituntung penguji kadang-kadang dalam penghidup kita. Jalan penghidup kita juga dituntung penguji. Okey, kadang-kadang kita ikan merambu tunya-tunya kadang-kadangnya. Ndak boleh dijapai kita ya. Nundak ku jakuk kaban kita. Jakuk kesuah dikena kita ikan lama tu meh. Okey, kita sebenarnya boleh merambu aja. Tang ngemujur ke tiap rambu taik ke diniat kitanya.

Meteorologi Malaysia. Okey, di pelabak ke bisu hujan malam tu di bagi menua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri hingga Limbang. Gaya angin di benua kita tungak ke barat hingga utara. Sarawak angin berpuput dari barat hingga penglaju ia 10 nyentuh ke 20 km sejam. Peninggi gaya tasik di benua kita bergelombang antara setengah nyentuh ke 1 meter peninggi ya. Okey, kesuah pengangan engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, ngarap pepsi hujan, angin mega tau berpuput ya, ngambil ke tau nguyang ke sebuah nasabnya ngagai kandang menua bukai mehau ngarap ke di menua kita Sarawaknya meruan belinsur manah meh sebuah nasab ya. Okey, kita mendengarkan lagu ke berentak lundai hari Alex One. Engau lagu ya Midang Belalai. Mic jam kita pukul 10.28 minit malam. Terus ninga kami pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, kita berserah lubang ribut orang yang pukul 10.48 minit lagi ya. Meri awang agai Ken Michael ngau program ya. Retro 15 ungkep ya malam tu 7 hari bulan 9. Kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Ninga secara online. Mega terima kasih ungkep ya malam hari 1 pemerindang malam. Okey, dua lagi lagu ke dirintai kaku kepiah malam tu, lagu ke di Sada Ika engkau lagu ya Zapin Biau Pengantin. Kedua lagi Roslina Burung Dalam Sangkar. Okey, bakal selama malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita ingat. Dani ungkap ya pagi lah ya 8 hari bulan 9 tahun 2026. Kita akan ngitu hari pengadas hari tu panjai umur murah jeruki. Terima kasih ngagai kapan kita di Bandar Miri. Kepisi udah hai-hai kau DJ MA DJ Carta Kenyalang kesidaya nama baru. Okey, ngaroke terus sendingan kami nangkan ketua lagi udah tembuk Retro 15 sebagai selamat timang kerebak tawas nyentuh ke pukul 6 pagi-pagi lah ya. Bakal selamat pesan bala kita bala manyu. Okey, bakal sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru-baru Retro 15 Tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal abad dah kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam gak lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Henti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi nam bias henti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pihak megak tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, anang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak aku, jangka umur kita yang tadi nyoba jat tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, pad nyau belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita tu tadi nak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai, bisik kita rinduk ke utai ke manis, bisik rinduk ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya piaja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah debrek utai bukai. Ya. Empat piaja, piak. Inah nak bakarnya ni ya. Okey, jadi bak retro 15, bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke pengujung program tu lagi. Bulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit, ngau mayuh lagi. Penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua, bak Tusun Retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, hari album keempat Raban tu. Hari genre alternative rock, wow, jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base, kau lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabak ku, kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikuk penyanyi ya, kegembuan, vokal soprano. Lalu terbilang bak tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita temu lagu-lagu weka suah debai internet. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, ngau jazz. Laman pelabak ku Nadai Mayu, penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu, ketemu ku medau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning by Zura tu, vokal soprano. Hari lagu Ace of Base, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu. Lagu hari Ekspedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak ku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu, dengar lagu-lagu rock apa. Cerita lagu Power Ballad, ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini, buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi, kita akan bisik Sheryl Crow, Ngau Linda, buat Retro 15.

0: YFM 101.3
1: YFM. Kesekali itu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segieng pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesculih tau kenan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak ngenak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita
5: ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM
4: segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Dak Gai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengabsi lagu hari Awi, Iris. Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Hakim Kulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedidinga kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris, serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi, bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita, ngagai zaman mayanya subak, bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari AC/DC, Thunderstruck, bah Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia ya tu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega. Bisi masuk ke album lalu lutus di lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena maka lebih maya lagu untuk baru keluar sebab dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC pada tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai ni tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tulih ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti fenomena. Bah sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban dari benua Australia tu bah tahun 1990 subak. Baik, ini nama rasa kita nyok kata tiba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees ba tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak. Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mereka selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye-bye.

Lumunon da na pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lam runing noan. Biskanda kita nga asaya titi lantang, may kita dani kasarito. Tau karunding kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntung pangidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ke balana, balucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak uleng nagang, tidak uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayo ngencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mu diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kita di hari ila. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu ti bisik nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja utai tepatut dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilap. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

kabung hidung kau nyawa, anti ngasai bisik sakit. Basuh jari kau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang dan nganjung diri berubat, nyema sintem, nyawa majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu, aringetai.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kes culi atau kena biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak diklala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tu no. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngan mo kediri genwan tau. Ni kurang mai bejakuk, pandai-pandai ya mai bejakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku semua. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah bertebah ku tai di tu, betunu ku tai di tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mega nyaku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Cepat nolong kungun saya api kemauk tu. Cepat, cepat. Puji dengan awak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban. Wopan Kang.

0: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitiah ke orang ya, bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam.

0: oleh ngurang.
1: Lasar jurai 6.35. Lasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ariwai FM, segurai sejalai.
3: Hai, aku Duna. Datuk kita benung. Mengaka YFM merindang kita, pegulai sejalan.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, bukan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana, kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Dia nak palak tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak untuk ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai. FM.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Au.
1: Dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tu ah, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nya ukainya mangka sejam tuan dito. Elak de aram.
0: Au aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lai tuan.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, benar nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biar ki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duar, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan. Ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku ke kunti ku tiga lagi.

0: bunyinya gapta itu nih. Abis itu dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada.

0: tengah suah kena head attack. Bukan head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan dijap. Nomor ek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sudah parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngaku sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah, nama tuh jelu gagal itu, hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariahku. Tada!
2: Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manuk portable.
1: Kerungan manuk portable. Siapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nade kalau masih adunya kedebab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malui bantu teh digagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijap.
1: Ya kata jaku nak ketawa nyau. Nyau kau dengar ni memanah jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang enang maupun yau kita sekali. Sekapau teh digagal bakal itu. Nipa gamal limpu kerungan manua tu.
0: You jap ah. You don't forget to remember you jap. Ilah dia mudah jap. Nanti utai ku tu dah nyadi.
1: Repeat. Udah nyadi. Cici lagi nyau. Nanti nyemah nyau. Nyemah jelu table apa bel tetinggalan itu. Bisi beli orang lila. Ukai bola aku. Ilah aku. Ngerjuan diri tunsang hari puninya. Pemadu tinggi bak menua tu. Timpu milih ni bagi puninya gila. Apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 AM.
1: Hei, tokenyau. Lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tu jap. Yang nyameh. Kelalu mayuah orang budak kerungan manual portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin. Bala Pinoy budak. 48,000 igi. Kerungan manual portable.
1: 48,000 igi? Wow. Amazing.
0: Nya baru si dari Filipin. Budak ogen dek ku nyebut si dari Bali. Si dari Timur. Bukai lawa aku tu jap. Yang nyameh. Kelalu mayuah orang budak kerungan manual portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin. Bala Pinoy budak. 48,000 igi. Kerungan manual portable.
1: 48,000 igi? Wow. Amazing.
0: Nya baru si dari Filipin. Budak ogen dek ku nyebut si dari Kari Bali. Si dari Timur.
1: Wow. Amazing.
0: Nya baru si dari Filipin. Budak ogen dek ku nyebut si dari Kari Bali. Si dari Timur.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Tu ya. Yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya de liri.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku ngau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai ngau YFM, begulai sejalan.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kanang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell, pelajarnya di padri, Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke abis menua Semanggang, yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bab Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya dial serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindik hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuah menyadi Robert Eady. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil hari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpun hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

0: Aku terburai anak sebau. Ia selalu ditinggal orang pantuan. Start hari umur aku pas kula pemberi lima keliau. Aku lalu minta aja orang berpantuan lebar rindu keningau orang pantuan.
1: Aku ingat kini tahun ni.
0: Karena kadang aku bado sekolah Sumba dalam tahun 67. Minta aja orang mukainya. Jadi orang ngai ngajar aku. Sama puasnya tadi, rindu aku malam. Tak mimpi berjalan aku. Jalan dengan tanah, ya oke tanah. Baka remang tadi dia. Tanya anak rubuah kah ini dia. Ingat orang ngau. Eh sana oke. Di kalau di pantun, dia dah nilai baru. Aku yang bahasa dah langit punya kini, ya kasu nilai baru. Dua orang yang ada pedak aku, nilai aku baru ke pedak aku. Ingin pedak pedak di jalan pantun kita. Ingin gede, tinggi batas bukit. Jadi ingin jalan orang kita unimang, pedak di tungkat. Ini bakal bukit tungkat sudah ya, di guluang orang ni, di panjang. Ingin gua jalan orang tinggi. Jalai orang bumai, mayu jalai orang lepedak, hari atasnya. Dek, naibuah belajar di orang. Nemu dek berpantuan kiri rimpu lah. Masa dek ingat orang berpantuan, dek nemu reti pantuan. Bisa orang nuluang dek berpantuan. Ke orang yang nganu aku. Aku lalu tedani, jadi sumpah ya tadi madah aku. Ino si kok nak tahu aku berlaban pantuan ini meriah, ino ketarajan. Sapa dua hari ngelapan pengendiri bisa tumsah aku yang menunggu. Ya lebuah tahun 88. Tahun 88. Kit pantun di kapit ya. Kurang aja nama pantun. Jadi meriah agak minta nama aku ngai meriah. Meriah mpu bisa mimpi. Ngai meriah. Kami pantun menyala 12 ko. Nyuang yang ngau mi. Kami terini apa pengau danau ya. Pengau danau ngeliat sebab. Tidak ke bujuk je ke pantun. Munyi, ino, muam munyi ya. Masih di India, pantun megang sudah. Aku aja nak. Nanya orang nanya aku, kami sekaban ya. Siapa kita yang mampu price nya ilah kurang? Aku, aku. Mulut ke jampat ni buat madah. Malamnya kami pikir Datuk Jabu nya subak. Aku pantun mainnya subak. Lepas tadi, amah ke pantun. Ya kip, nanya, siapa orang boleh main pantun kerang bertaban lari? Nada siko sudah nyawon. Aku aja malas suratnya kip. Nya kebuah ngaku tadi aku ngambil juara dia semua. Lepannya tadi, nang dah mimpi aku nya. Dah mimpi lah lepan. Nama orang teka, dah suri pantun dek. Uliah gagak dek pihak aku ya. Nya kebuah tadi, kami tu nak tahu jahit ngoreng. Sapa reka berpantun, cikgu diajar, nak tahu jahit sekali-kali. Namanya, nak tahu papas ke orang. Kenyalah. Nyak buahku tadi, nemu berpantun lah, hari mimpi.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: sebagai pengawal kebukai Kengrindo Kartun.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Anda tak ingat, mai apa yang naik, minum malam nyadik, sama-sama.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang wak nu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jan pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nu na anta ino melayu ka hapiat ye teladan dia marnya suba kunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun na dan pertas ya ga pertas tu kunu ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia na maka kita dia tau buat tenyana dia ke sekutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

0: Pagi Rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu
1: kanunua. Ti aku ungkah ke muah pintunya te kepanua. Oh kelapa.
2: Maneh mentas enting ke muah pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, antik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, antik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, antik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, antik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, antik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutai mulut, antik kita semutai jaku, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita endak ngamat kejaku, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat orang ngai kiruh. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai digulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Aku Glenn.
1: Aku Sugandi.
2: Aku Mel.
3: Aku Jevon.
4: Aku Romy.
5: Kami Ari Raban Majestika. Beri besar terima kasih Laban Nyukung Industri Musik Kita Iban. Terus mendiang ke YFM.

0: pat rakap bintang pejarin. Datainya darah rumpas tuwumin ngasurindang atilantang ransyang gagin.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Sigulai sejalai.
1: Sigulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peninggal kita siku tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Tuo Pagi Rewind. Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Mumpi aku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa bakal teringat ke cerita. Kalau nak Cat Whisperer ni ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ke.
2: Ah, ya kena mumpi. Mumpi aku ngejelu cak.
1: Nyawa bukan nyak ni ya. Nemu berandau ngejelu. Nanti di rumah. Mulai gawak. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak je. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngeca.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi wai.

0: Nyak, mai kaku. Engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
1: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: kita na patun madah ke pasun handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.
1: Hai, aku Airin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Kitab Gulengo Kami, buat program Anak Miet, hingga hari 6, pukul 7 lemai, di YFM, Begulai Sejarai.
1: Belaga, Belaga 103.0 FM, Segulai Sejarai.

Pukul 6

0: Selamat pagi, selamat segulai sejalai ngau kami YFM bawa penggerak pagi kita ke Sarito. Awak Nur ngemuan ke semuanya 24 jam sari YFM. Tentu ya, sesekian pendak ninggal ke kita peninggal semua. Penggerak pagi YFM Sarito hari ya ke 8 kita bulan 9 lalu. Terima kasih leban milih YFM jadi ke stesen doang gergas ke mata kita. Pagi area 2 kita ke Sarito. Dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berlabuh hari pukul 12 tengah malam. Kita ke 6 tu tadi. Lihat tino malam kita nang ya udah di peladai di timang di asuah kami jena agi ba awak timang kerba atau selalu pia mega seleksi lagu tu udah dirintai awaknya tadi. Nang ya ungkup nur ngulu bala ya ke gawak malam. Ya ke gawak malam pat nggak ditinggal bawa timang kerba tawas. Tangga dia tu agreement kita tentu ya udah berbalik. Hari ngasuh mata kita lelanu kat tindu agi. Dia tu kami kengregas ke mata kita. Sebenarnya manu angku kuat dia kami dulu. Angku kuat ngerak kita pagi area 2 Sarito. Gula siapa lain gawaku jam keterubah itu Uncle Stone lalu bakal selama megah ya. Sebedau kita yang nyingkang kemua lagi. Mana kita yang beri terima kasih ngagi petara pi udah nampuang seput kita badunya injau tu sari ada lagi lalu pia megah minta berkat setambiang ya ba ari kita ari dua sari tu bak ngawak ya kedeka dia kerja semuanya hari tu ngarap kemujuan magang lalu ke pagi tau aram kita ya sama dia wa jenuh nalama belak bersampi dalam hati diri di ulu ke rabana Kristian area gereja Roman Catholic ba sampi pagi YFM pagi hari dua kita ke Sarito.
1: Tapi peningal semua bertemu kita dalam sampai pagi hari dua kena 8 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampi pagi itu bersemayang kita dalam nama Pai Nguanak Ngoro Kudus amin lata lapai terima kasih kena udah ngangau lalu Maria muka hati lalu Sarito kami ngerami hari pengada Maria dari bunga kita berkat awak ke kami megak ngasih bakaya nitih ngerja kepenekanan dalam pejalai pengharap kami itu dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ninga ke baca Injil. Kita ambil Injil Matthew bagi 1 ayat 18 ngagai 23. Injil Matthew bagi 1 ayat 18 ngagai 23. Ianya pasal pengada Jesus Kristus. Berkatu gaya pengada Jesus Kristus. Inaya Maria. Udah bertunang dengan Joseph tang sebedau seduai jadi melaki bini, ia bertubuh bisi oleh kuasa Roh Kudus. Laban tunang ya Joseph dan orang kelurus, lalu ngai ngemalu ke Maria di mua orang mayuah. Nyalai ya berunding dekat muai Maria ngena cara belalai. Terlebih Joseph benung berunding kenyak, siku melekat Tuhan pegari di muaya dalam mimpi lalu berjakut. Joseph, anak dibit. Anang takut ngambil Maria nyadi ke bini nuan. Laban ia bertubuh bisi oleh kuasa Roh Kudus. Ia dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan. Dekat Maria nama Jesus. Laban ia dekat nyelamatkan nembiak ia hari dosa sidak. Semua utai tu nyadi kena ngamat ke jaku tu dah disebut Tuhan. Berseruan ke siku Nabi siku darah bungas. Dekat bertubuh bisi, lalu ngada kanak lelaki siku, lalu ya dekat dikumai Immanuel, artinya Allah Ta'ala ngau kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bila menjadi dalam meja Kristus, hari itu kena 8 dari 9, gereja Katolik ngintu hari pengada Maria darah bunga sedih berkat. Jadi kita ingat, pasal gaya pengada Jesus. Jadi peturun Jesus dari segi datai dari peturun Abraham. Jadinya mak kita bagi gak ke cerita lama atau ke sejarah pasal Jesus, kita ngasai ke bekeni semua tetuk nyadi hari pun mensia. Amat Allah Ta'ala ngenak kita tang Jesus ada hari peturun Abraham tu tadi. Jadi hari pengasai aku mpu berjakuk ngara bukai tu ke beranau ngara bukai dari segi amat kita medak bekeni kok peturun Jesus tu nyadi hari akini keliak menyak. Jadi berguna amat kita medak kita ke anak lelaki dengan Allah Ta'ala tu sama diri menyadi ngau Immanuel ke bisik ngau kita nya Allah Ta'ala ngau kita. Jadi kita mega baka Joseph tu tadi ngasai ke diri malu toka nemu Maria udah bertubuh bisik tang ya ngai ngemalu ke Maria ba mua orang mayu nama kebuah maya tu subak nyamak nuan bedau begulai tang dekelala orang bukai di segi nyak meh tahu yang nuan induk ke ngandung ukai hari hasil seduai dekak ditukuk sampai mati ngenak batu nyak laya berunding dekak muai Maria ngenak cara belalai ngambil ke Maria ba runa ya ukur ndak kena hukum ya uliah ngada kanak toka lalu beranak kenyak. Jadi itu kita medak berkeni kok Joseph tu tadi hari ke tu sati ya berani dia tau berani laban yang nama utai ke didengar yang tadi ukai utai hari mensia malaikat datang dia Joseph anak dibit anak takut ngambil Maria nyadi ke bini nuan laban dia bertubuh bisi oleh kuasa rebah kata Joseph kalau ninga pasal Roh Kudus tu bisi tu kan nak nak maka tetang ya ngasi ke jaku Allah Ta'ala lalu ya dikumbai apai angkat Tuhan Yesus badunya tu. Jadi kita medak berkena ikut pengadang Maria sari tu dirami ke kena 8 dari bulan 9 tu tadi ngingat ke pengadang Maria tajak nak dalam buku kudus tang hari tradisi hari keliak menyak nyadi dalam penghidup gereja. Jadi tu meh disebut sudah bak proto evangelium James bak kira dalam tahun 200 kenyak. Ngingat ke apa indai Maria Santa M ngau Santa Joakim sigi nganti pengadau tu tadi ngau semayang serta berpuasa. Jadi tradisi medak Maria tu ke pengadam Maria tu tadi bak Seporis bak Nazareth tu ke semak ship gate bak Jerusalem din. Jadi nama reti dalam penghidup kita mensia tu ke ajar hari gereja tu tadi. Jadi pengerami tu ngingat ke pengawak Maria tu ke role Maria dalam cerita lama penyelamat tu tadi. Lalu pengudus ya ti nyulut amat ari ada ari dalam kamai inaya santen. Jadi tu ngawul ngagai ajar pasal Immaculate Conception ke dirami kita kena 8 hari bulan 12 ianya Maria diada nadai dosa. Maria mega dipabasa nyadi tio tokos toka indai Allah Ta'ala netap ke ditetap ke ajar tu bak konsel bak Efesus kena tahun 431 pengudah Yesus ada. Jadi pengerami kederami kita sada tu Maria pengada ya nyadi ke pengerami Kristian ke lama amat lalu ngingat ke pengerami Maria ke bukai mega madah ke belak dalam taluk bersemayang hari ajar Allah Ta'ala tu tadi lalu utai ke nyadi ngelingi penghidup Maria rambaunya mekebuah kita anang malu toka anang tusah hati lebuh kita minta Maria bersemayang ngari ke kita tabik Maria penuh nimit Tuhan kau nuan nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai nuan Jesus Maria ti kudus inilah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngamaya kami paraila. Amin. Awak kala Ta'ala ti madu berkuasa merkat kita apai ngawana ngau Roh Kudus. Amin.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang balat tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Di ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari.

Labunan dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lamruning noan. Miskanda kita nga asa ati tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pinghidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilik kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, malucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palok kita. Tang kita uleng nagang yati petansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kita, tayang ngencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah bekejang ke belakang. Anang ga tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri mpu. Penusah kesaritu cukup kesaritu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesaritu cukup diputar ke kita kesaritu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, dan merat ke pengawal kita, dan kita patut nemu tikas utai tiada ditangkup kita, ungkup pengawal tiada dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah oleh ngerunding utai terlalu mayu, naka utai tiada diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kita tu di hari lo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai agi ningau ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai agi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita itu diserga, ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu, nakak tiulah ditapi aku. Berik aku pengering, kena ngerjau tiulah tepatut dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Anda di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram niat lagu dangdut.

0: Pantun.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Semerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, Semerindang malam.
2: Y FM, segulan sejalan.

0: Bakar data di ni dengan udah kor di ni bisi udah tanya ke benda mah kedai do ringgit kenyak me ya
1: hati bakar di empumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya kan nama teh kada beli di salu ya
0: sikinya me bakar pingai mangkuanya sikinya oh. Teh suah ketapat ka ku teh ke perengka baru me agi tanya mudah kualiti apa maneh mega ya standard kualiti ya
1: nanti bakar ku di nanya ku deh nanti bakar tambah kedai ya aku pan meda pingai mangkuan pingai mangkuan ketiga ku yang lain orang lain saya ku jarang orang ingat bangsa ka ku tu ke mangkuk tadi aku ngiga ya kamu saja luang ya utak narit hati aku audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pan ngiga mak ya ke besar itu ulih lebih hari 1 liternya nama aku bak milihnya lawan aku tu Siti nanti ke bawah banyak tu ngisi perut diri aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya dia kira pun nasihat baru aku ngai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
0: nak patut ke mana mie lo tak siap ke milau ke dia
1: kalah dia muda orang cuma mie campur milau.
0: Engkau meh engkau dengan agak utai kenyelai gara orang bukai tepuk mie berjaluang lalu tak sehat gemilo sekali aku deh
1: sekali bakai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke
2: dia anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkai yang harap kita terperindang, anang stres-stres.

bau dan celak meh mata kita mendiang ke lagu ti di bayi ayah acan kita inya tadi nuan kutaban ke bulan jauh mai wai nuan abanya bulan nah anci ya biluan dan atai dien bawa penggerak pagi kita pagi hari dua lalu pihak mega agi ngalu ke peningan semua ti mendiang ke YFM penggerak pagi ba channel Astro 871 ya channel 871 dia tahu boleh dipendiang ke kita baru radio kita awak penggerak pagi YFM. Okey, jadi ya ke pagi tahu berkongsi ke berita ya ke bisik adi pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngau ngelansak mega berita ya ke bukai ke alai ngenang ke ba pelusah angus di pemesai 28 hektar pemesai Bataman Harmonia Sri Aman kena ujung minggu tu tadi kalai bilik operasi bomba Malaysia JPBM Sarawak mada kesidak nerima kangau ba penusahnya urung pukul 1.37 minit ngali hari kena ujung minggu tadi lalu udah terima kangau dia sidak yang bising anjung 7 ikut bala ari upis bomba Sri Aman nur ngesah penusah angus tu api ti angus ke babasnya kira boleh 1.2 hektar pemesai lalu udah mujura dipadam ke lalu 1.8 hektar tanah yang kebukai berdau untuk terpadam dar mayanya kemari. Okey, jadi ngarap ke hotel tadi tok api itu nyerarai ba andur ia ke angus semak jalan Taman Harmoni itu udah di tagang apinya hari ia ke nyerai lama nyamai susah lebih lagi nanti ba luar baka tanah kerapa tu api tu nanti berupaya makai ari dalam tanya menyiko kaban aku mister merengik. Okey, jadi ngenang ke berita bukai kita suah ninga dalam kelebih lagi kandang seminggu tu berkawal ngau pengawak ti meniah hujan di benung cakah di pejalai ke kena ngurang ke sebun asap kita. Lalu berkenang kena mega ya. 4 tangki air garam udah dikenang dua pejalai ke operasi ngaga hujan tiru ba OPA area ke 4 di Sarawak hari Minggu tu tadi. Jadi post dalam Facebook agensi penyangga penusah menua atau kondakma madah ke operasinya pelabuh di pejalai ke urung pukul 1.15 minit ngalih hari ba kenang menua ngimbai hidro batang air ngopi mega hidro murum lalu operasinya di pejalai ke nyentuak kemari ya ngambil ke tau suah agi hujan bak kanang dua riak semak bak tekat air hidro ti teruga ketegal ke air ti majak langkang. Jadi perkara tu tau benar ngasuah air mata majak kuning serta ngeruga pengawak ngeluar ke kuasa karan di hidro lalu hujan ke dua tiri selintia mega dikarap ke oleh nyawab ngurang kagi sebun asap bak sekedar nur di menua Sarawak tu lalu operasi ngaga hujan tirunya tembuk di pejalai ke urung pukul 5 lemai hari Minggu tu tadi patut suah nar dengar bunyi biluan mansa bak menua luban tu hujung minggu tu tadi nyawai jadi nyak meh anak terkenyir anak ngumbai jipun datai kenyerang baru lah nyak orang ngambil air badam kena ya tadi ngaga meniah hujan tiru. Lalu bah berita ya ke bukai ya mega ti ABC di keluar ke bah berita RTM Sarawak kemari ya Duri Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang tadi ya Sultan Ibrahim udah madah ke pengawak nur perintah berkurung ke digagap di bagi menua serian di ketu ke tegal hari ti balat raya kena penusah sebun asap. Jadi bapak pengawak ngetu ke perintah berkurung tu pengudah ya tu tadi mendiang ke buah penemu yang amat berhormat Perdana Menteri ngau yang amat berhormat Premier bagi menua Sarawak lalu pihak mega berindia area report baca indeks pencemaran udara IPU bagi menua serian ya ke nyonda agi ba ikas ya ke cukup nak manah ke pengerai tajak pampiak saya nemu ya sebuah di bagi menua Sarawak tu nang ya bedau entu uliah diputar ke 100% kelebih lagi ba endur bakal di serian
ngau Semahan, lalu perintah federal ngau pihak mega state, lalu sama dekat ngemata ke utai tu ngambi luar ke balat adik kena sebuah asap tu tadi uliah dia jaga ngau mana serta mesia mayuah nang ia dilalau ngurang kaki pengawak bak luar rumah. Okey, jadi ya kiranya nadep seperintah puruang game eh pak bagi menua serian berengkah haria kemari. Okey, jadi ya udah tu lagi kami dikang natai ke pesan berat ya kebisi dikiru sama peninggal kita ba email yfmiban nya ba yfmiban@gmail.com ngau piam ga nombor WhatsApp konti kami. Dan sebenarnya aram terus kita ya berperindang gau lagu ke dibai Roslina ke pak.

0: Isi?
1: Oh, Isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kak nulis pesan beratu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Baka sama bawa pengerap pagi YFM kami nang dekat matai ke seberat ke besi dikirum peninggal lalu pesan ke terubah dipungkal ke ngawa pesan ke dikirum Grimi anak Junai lalu pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bapes satu ngepes dua bui panjai bui ran sekaru sumpah pemgabala ke dia bapudai sungai arak terumah mangat menyang tayah bala kediau barumah medana nangga delewa san panjai san panak kawung ulu sebangki panda kemelayan kediau ba wong panjai wong panda rumah gindi anyemungan bala kediau ba rumah nisau panjai ruai geran setumbian sebuyau skim sekarang tangit satu ngau tangit dua kelimatan barat Indonesia ngau kemelayan ya kediau di Kucing Sibu Miri ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah minyak anak abing. Jadi ya pesan tu tadi madah ke minyak anak abing, minyak anak abing tau ke ini uno. Udah nadai kena 5 area bulan 9 tu tadi ba Hospital Pasir Gudang Johor Baru lalu niang minyak anak abing, niang minyak anak abing tau ke ini uno tau deka di senggai ba rumah lawian nang mepi lubuk antu kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebelau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke pendam Anglika Batang Ai lubuk antu kita ke kanmu sila lagi kawal ngau penuh sarah batu tau bertanya ngagai Grimi ba nombor kusuang 19787846 2 tau ke ngagai uno ba nombor kusuang 18779923 54 nada baru pesan pemati kedatai area Grimi Ana Junai ke pagi tu jadi pesan mada ke binia ianya tadi minyak anak abing, minyak anak abing tau ke indaya uno. Udah nadai kena 5 hari bulan 9 tu tadi buat Hospital Pasir Gudang Johor lalu niang minyak anak abing, niang minyak anak abing tau ke indaya uno tu deka dintu bala mayuah ba rumah lawin nangga mepi lubang tu malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabar belayan ya ke ngelala di pinta data ya ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai ya Grimi impu penumber kusung 19787846 2 tau ke ngagai uno penumber kusung 18779 2354 lalu ia kedua tu steam ga pesan pemati ke dikirim Lydia anak Jawa atau kinaya Bejawa jadi pesan tu nuju balaya ke diau bas manjai sungai suat balia miri ngapai mega nang nyikau batarajang kebelayan ke diau bas sungai yuang sungai amang ketibas sungai kelabit atas bakuang ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu magang tinggalah Jason dobel nama Joseph anak cundang jadi pesan tu tadi madah ke Jason tau ke dobel nama Joseph anak cundang. Udah nadai kena hari 6 tu tadi 5 hari bulan 9 lalu niang Jason atau ke dobel nama Joseph anak cundang tu dekat dia senggai bala mayuh barumah juntan nang iliak sungai suat kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi-pagi lah pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke Metris Memorial Park Jalai Entaruh sungai suat kapit kita akan nemu sili lagi berkawal dengan penusaha rebatu tak bertanya dengan bini ini yang tempuh ianya Lydia anak Jawa bernombor kusuang 13 3549786 tau ke aman anak manggi yang menjadi ini yang tahu bernombor 011-2508-1692. Nada baru isi pesan pemati ke datai Arya Lydia anak Jawa tu kena berjauh ke pagi tu yang dipesan madah kelaki ya ianya Jason tau kedua beli nama Joseph anak Cundang. Jason tau kedua beli nama ya Joseph anak Cundang udah nadai kenari 6 tu tadi 5 hari bulan 9 lalu niang Jason tau kedua beli nama Joseph anak Cundang tu deka di Senggai Bala Mayuah Barumah Juntan nangnya ilik sungai Set Kapit kena malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke Metodis Memorial Park Calai entaruh Sungai Suud. Kita akan nemu silik gib kawal ngawa penusara batu tahu apa tanya ngagaya habin ini yang tahu inya Lydia anak Jawa bernumber 013-354-9786 tahu ke nyadik niang ianya Ahmad anak Manggi bernumber 011-2508-1692. Nyadi pesan ya ke Siti tu pesan pemati ke dikirim sibat anak Juntang lalu pesan tu nuju bala ya ke dia bak merunjau tapi mujau gurugu penyuian ijo ngau pia mega kebelayan ya ke dia bak semajai batang sepak batang layar batang padia batang sekerang pakut sebuti ngau ya ke ngelala Juntang tau ke dua boleh nama Juntan anak tuat jadi pesan tu madah ke Juntang tau ke tadi Juntan anak tuat udah nadai kena 6 hari bulan 9 ni hari minggu tu tadi lalu niang Juntan tau ke tadi dua boleh nama Juntang anak tuat deka di Senggai Bala Mayuh kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabelayan dipercaya data yang sah penusah rabatu ngagaya rumah jiram engkalat aspa lalu sili lagi uliah bertanya ngagaya atuang bernumber kusuang 11-1939-9219 tau ke ngagaya jilan doble nama gayan bernumber 09-7-02-16-22 nando baru isi pesan pemati ke datai area sibat anak Juntang ke pagi tu pesan malah kapaya ini tadi Juntang tau ke doble nama Juntan anak tuat udah nadai kena hari minggu tu tadi 6 hari bulan 9 laluan yang Juntan tau ke doble nama Juntang anak tuat tu deka dintu Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi ya pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 bala ke dipesan cuma datai ngesah penusara batu ngagaya rumah jiram engkalat spa lalu kan musi lagi tau bertanya ngagaya anak yang tau ianya atuang bernumber kusuang 11-1938-9219 tau ke ngagaya jilan dua beli nama gayan bernumber 09-7-02-1622 lalu berarti ke pesan ya keempat pesan pemati ke dikirim tinggi anak Gracia tau ke apa ya Najib tau ke imbu ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bah Sungai Poi Ranan Rantau Dilang Durian Penyulau kabar belayan ke diau Bajulau nang buap sungai Pak Bakuang ngau ya kenalah di rintai ke Ditok Magang tinggala nyanggau anak Grasi jadi pesan tu tadi madah ke nyanggau anak Grasi nyanggau anak Grasi udah nadai kemari 7 hari bulan 9 lalu niang nyanggau anak Grasi niang nyanggau anak Grasi tu deka dintu Bala Mayuah malam tu lagi malam Aria 2 8 hari bulan 9 baru mah kemarau Sungai Ranan Kenawit sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabar belayan ya kekan nemu sili lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagaya Liliana Grasi bernumber kusuang 11-3593-7003 tau ke ngagaya Juni anak Grasi bernumber kusuang 19-8786-650 lalu baru pesan pemati ke dikirim tinggi anak Grasi tau ke apa yang Najib tau ke imbu ke pagi tu jadi pesan mudah kemenyadik ya ianya tadi nyanggau anak Grasi Udah nada ya kemari hari 1 7 hari bulan 9 lalu niang nyanggau anak grasi niang nyanggau anak grasi tu deka dintu bala maiwah malam tu lagi malam meridua 8 hari bulan 9 ba rumah kemarau sungai ranan kenau yang tersebdau ke di anjuang pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 bala kabar belayan ya kekanemu siliagib kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai Lili Anagrasi ba nombor 013-3593-7003 tau ke ngagai Juni Anagrasi ba nombor 019-8786650. Lalu kita nguyang ngagai pesan ya ke 5 pagi tu Siti pesan ngetas uliat ke dikirum meni anak lapiak tau ke Indai Sugi ngau Anthony anak lapiak ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba semanjai batang air sejuk sebawah semanjai batang air padan sebawah ngau pemega kabar belayan ya ke dia ba batang igan semanjai batang air uya sibu jalai sebawah bintulu kapiat ngau ya kenalah dia rintai ke nama siku-siku tik ngelala niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini sugi jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini sugi deka diatur kena hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 jam 9 lemai bah fusiu batu 6 jalai nyabau bintulu silagip kawal ngau pengawal tau kita tau bertanya ba nombor 012-8099-491 tau ke ngagai nombor 013-826-2897 nanu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirum memeni anak lapiak tau ke nai sugi ngau Anthony anak lapiak ke hap pagi tau area rumah migu sungai sejuk padan nyadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas sulit ke niang indai seduai ianya niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini sugi deka diatur kena area 6 tu ilok 12 hari bulan 9 jam 9 lemai ba fusio batu 6 jalai nyabau bintulu sili lagi berkawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagai nombor 012-8099-491 tau ke ngagai nombor 013-826-2897 lalu pesan ke nangkan kenya ianya pesan ke dikirum anturan anak Ajuna tau ke apa ya kaloi yang dia pesan tu nuju balaya ke dia pasangan muput lubuk ladung puak sibu sibu jaya durian kebelayan ke dia di Bintulu entajuam pasir nangka batang anap serta semua yang kenalah di rintai ke ditu tinggalah niang juna anak semua tau ke apai akui yang dia pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang juna anak semua niang juna ana semua tau ke apai akui deka diatur kalai kena malam hari 6 cula 12 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat adeka diketas pagi 13 hari bulan 9 okey jadi kebelayan ke dia pesan di pencarata yang ngulu pengawak tu kereka diatur ba rumah juna ana semua sungai sangan tatau nandu baru pesan ke dikirum enturan anak Juna tau ke apa kaloi ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas sulit ke niang payah. Ianya niang Juna anak semua. Niang Juna anak semua tau ke apa akui. Dekat diatur kalai kena malam hari 6 celak 12 hari bulan 9. Pengawal nguan ulit. Lalu ulit dekat di ketas tumu pagi hari Minggu 13 hari bulan 9. Kabar belayan. Ya kengelala tau ke dipesan. Di pencadatai. Nguluk pengawal tau ketika diatur bahawa rumah Juna anak semua sungai sangan tatau. Nangkan kenyak pesan ia ke tujuh siti pesan ngetas ulit ngau nyuak terbalu ke dikirim Susan anak lunat. Lalu pesan tu nuju bala ke dia ba rumah Matthew, rumah Surya, rumah Jidi, rumah Denny, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina ngau kampung baru ba rantau Panjai piam ga nuju kebelayan ke dia ba batu burak penasau awup tutus sebedil ilas rasau pasai ngau kebelayan ke dia ba siung tengah, siung ijo, siung ulu ngau siung ili nangat terbaluang uya bala berumah lesia nangalat rumah rantai skuau dagia kuak belengian bayan tasik muka rumah ungai jalai dijiah bintulu long ajoi lapuak ngau piamga bala ke dia ba rumah Kristina ulu sungai Salim julau kenawit serian kucing miriah niah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal angetas ulit ngau nyuak ke tepalu ke niang luna anak kendawang. Niang luna anak kendawang tau ke suah gitu aku tampak gitu di kangau ngenama laki senia anak itum. Apa itu ni tau ke apa ya na. Deka diatur kena hari 6 tu ialah 12 hari bulan 9 ba rumah maja rantau Panjai Batang Igan Sibu jam 7 lemai. Kebelayan kan nemu silik agib kawal ngau pengawak tu ialah tau bertanya ngagai Susan tau kena Siti ba nombor kusuang 11-2352-6203 tau ke ngagai Julia tau ke dari Indonesia ba nombor 0168614741. Nanu baru isi pesan ya ke di kirum Susan anak Luna ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawang ngetah sulit ngau nyerak terbalu ke niang payan tadi niang Luna anak Kedawang niang Luna anak Kedawang tau ke di kangau nama laki senia anak itum tau ke apa yang tu ni tau ke apa yang anak. Deka diatur ianya kena hari 6 atau ila 12 hari bulan 9 ba rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Igan Sibu jam 7 lemai. Tembu pengawal ngetah sulit deka ditangkan ke ngau pengawal nyuak antabalu. Kita akan nemu silik agib kawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Susan tanya dari Indaya Siti ba nombor kusuang 11-2352-6203 tau ke ngagai Julia yang nyatari Indonesia nombor 0168614741. Lalu pesan ya ke 8 pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Sibu Kenawit Aruban Bintulu Miri Suai Niah Bakuang Lapuak Tinjar ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala niang Joshua Laili tau ke apa ye sili hanya di pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau ke apa ye sili deka diatur kena 11 hari bulan 9 malam hari 5 enya pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke ngau pengawal muain terbalu lalu bala ke dipesan pindah datang ngagai rumah James Udit Sungai Sebatang Buak Tinjar Beram sila lagi tau bertanya ngagai Ibi Minang tepu bernombor kusuang 14894672 tau ke ngagai Shelly bernombor kusuang 10082060016 tau ke ngagai Ian bernombor kusuang 19705258 nanu baru pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina ke pagi tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya ianya tadi niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau ke apa ya sili dekat diatur kalau kena malam hari 5 pula 11 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat dia ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembuk pengawal ngetas ulit ditangkan ke ngau pengawal nyuak ke terbalu lalu kabar belayan ke dipesan tim cakap datang ngulu pengawal tu ke dekat atur rumah James Udit sungai sebatang buah atas tinjar beram. Sila lagi tahu tanya ngegai Ibi Mina ban nombor kusuang 1489467782. Sila ban nombor kusuang 1082060016. Tahu ke ngegai Yen ban nombor kusuang 1970525 kusuang. Lalu natai ke pesan ya ke 9 ti dikirim peningau kita ke pagi tu pesan ngeta sulit ngau nyua ente balu ari merini anak kadir ngari kapaya jadi kadir anak uga tau ke apa yang merini tau ke apa ya canggih jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba sayah mirah sayah putih. Bala barumah Maxwell Libai, Kapit, Miria Bintulu, Sibu, Sungai Nat, rumah nyala saya, rumah jelani saya, ngokablayan, kenalah di rintai ke ditu, ti ngelala niang salida anak saw yang tau ke mir, jadi pesan tu tadi, madah ke penguang ngetah sulit ke niang salida anak saw yang, niang salida anak saw yang tau ke mir, deka diatur kena hari 6, 12, hari 9 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 tembuk pengawal kertas ulit dekat diatur pengawal ngambil terbalu ke kadir anak uga tau ke apa bibi lalu kabar belayan ke di pesan dipinta datai nguluk pengawal tu ketika diatur bar rumah nyaguam sungai sekerat nia sila lagi tau bertanya ngagai Jeffrey bernombor 0136037269 Kadir bernombor 0134192753 tau ke ngagai Merini bernombor 0116365207 nanu baru pesan ngetah sulit ngau ngami terbalu ke dikirim Merini anak Kadir ngau apa ya Kadir anak uga ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang daya niang salida anak sawiang niang salida anak sawiang tau ke miat deka diatur ianya kena 12 area bulan 9 pengawak nguan ulit muak malam lalu kena pagi hari 6 13 hari bulan 9 dia ulit deka dia ketas tembuk pengawak ngetas ulit dekat dia tangkan ke ngambil terbalu ke kadir anak uga atau ke apa bibi lalu ke belayan ke dipesan bila datai nguluk pengawak tu ke dekat dia tu urba rumah nyagum sungai sekerat nia sila lagi kita tahu tanya dengan Jeffrey bernombor 0136037269 tahu dengan kadir bernombor 0134192753 tahu ke ngagai merini bak nombor 0116265237. Pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan pemati ke datai area Bunda Anak Rabuang jadi pesan tu nuju kapal belayan ke diau Balabang Baruah Labang Tengah Bintulu sebawah ngupiam ga bala ke diau ba ulu Sebungan Sujan Selabiat Teban Geluang Jalaya Miri Bintulu Balaba Suai Niah Bakuang Limbang Lemana San Semanju ngau ia kenalah di rintai kritu tik ngelala Lawrence anak bunda jadi pesan tu madah ke Lawrence anak bunda tau ke di kangau ngenama win tau ke apa ya tun udah nadai kena hari minggu tu tadi 6 hari bulan 9 laluan yang Lawrence anak bunda yang Lawrence anak bunda tau ke di kangau ngenama win tau ke apa ya tun tu dekat di itu baru mas Satiang Labang atas Jalai Bintulu Miri kena malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 3 9 hari bulan 9 jadi kita kanyakan demusi lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai Dena Dayu bernombor kusuang 112990405 nanti baru pesan mati ke dikirum Bunda Anak Rabuang ke pagi tu jadi ya pesan tu madah kanak ya ianya Lawrence anak bunda tau ke dikangau nama Wien tau ke apa atun udah nadai kena hari minggu tu tadi 6 hari bulan 9 lalu niang Lawrence anak bunda Nian Lawrence anak bunda tau tau ke dikangaung nama wien tau kapai tuan deka diintu bar rumah satiang labang atas jalai Bintulu Amiri kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 39 hari bulan 9 kebelayan ia akan musi lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Dayana Banyu bar nombor 011229 04 0095. Lalu nangkan kenya pesan ke situ dikirim embun anak tambat hanya pesan tu nuju ke belayan ya ke dia bapanggil kemintian kelawah hengkeramut anyelam selepuang gua pemegak bala ke belayan ke dia bap melugu kuari A ngau melugu kuari B duar entulang sekerak kucing ngau ke belayan ya kenalah dirintai kerito tinggalah lima anak lalian jadi pesan tu madah ke lima anak lalian dan adai kemari hari 17 hari bulan 9 lalu niang lima anak lalian tu deka dintu bala maiwah malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 baru mah biniat panggil uban sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 39 hari bulan 9 anu baru isi pesan pemati ke datai hari embun anak tambat pagi tu pesan mudah kindaya hanya lima anak lalian udah nadaya kemari area 17 hari bulan 9 lalu niang lima anak lalian tu deka hari tu bala mayuh malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 baru rumah biniat panggil uban sebedau ke di Anjung pagila pagi area 39 hari bulan 9 nangkan kenyap pesan kita ia ke 12 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim kelinah tau ke Indai Terian jadi pesan tu nuju bala ke dia bak meribuang layar sidak ngalih anangkul bak nangabuai pia megak kebelayan ke dia di Miri Malang biar bala ke dia baru melani ya bagi Mamut rumah Misen Mamut kebelayan baru rumah Linggi Bakas Buti rumah Richard Pai Bakas Buti rumah Linggu Simpang Kenu rumah Belang Kelibang Siba anak suntat ke dia di Betuang ngopi megak bala ke dia berumah sandai rantau ni buang sengaya rumah nyambang lubuak ni buang sengaya rumah limai lubuak ni buang sengaya rumah Jeffrey nanga sengaya hantabai ngopi megak ya kenalah di harintai ke nama ditau ti ngelala Ellison dobelik nama Igat Murut okay? Jadi pesan tu tadi madah ke Ellison tau ke Igat Murut udah nadai kemari hari 17 hari bulan 9 lalu niang Ellison tau ke Igat Murut tau dekau dintu bala maiwah malam tu lagi malam Maria 2 8 hari bulan 9 buat rumah Ridwan anak meringai Bakas Sebuti sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 39 hari bulan 9 ke pendam Bakas Sebuti sila lagi kawal ngapun sarah batu kita tahu bertanya ngagai kirin tau ke endut bak nombor 013-912-3469 dan baru pesan pemati ke dikirim kelinah atau kelinah terian ke pagi tu jadi pesan madahkan nak ya ianya Ellison tau ke Igat Murut udah nadai kemari hari 17 hari bulan 9 lalu niang Ellison tau ke Igat Murut tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam Maria 2 8 hari bulan 9 baru rumah Ridwan anak meringai Bakas Sebuti sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 39 hari bulan 9 ke pendama Bakas Sebuti okay? Jadi kebolehan ya ke ada pesan kita datang ngesah penusara batuk lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngegai kirin tahu ke endut bernumber kusung 013-912-3469 lagi kena tanya ke pesan berat kita ke pagi tu ke situ pesan ke dikirim kri anak dunggat jadi pesan tu nuju bala ke dia bawah rumah lampas titu atas titu ilik dua bawah rumah pemegang nibuang dua bawah rumah rumah antau bunuh begiang san semanju tiga bawah rumah rumah menari geluang bergang tiga bawah rumah kebelayan ke dia bawah bunuh ilik penti antalun skim sekarang merinduan pemegang nuju bala ke dia bawah sebeliau dua bawah rumah serubah dua bawah rumah tekalung sungai kura Mujan sekarang nangga uyau lemana murutia sekarang ngopi mengga kebelayan ia kenalah disebut kedito ting lala dunggat anak kanyan jadi ya pesan tu tadi madah ke dungat anak kanyan, dungat anak kanyan. Udah nadai kenari lima waktu tadi, 4 hari bulan 9, hospital kapit, lalu niang dungat anak kanyan, niang dungat anak kanyan. Itu dikali dia senggai, malam tu lagi, malam ridua, 8 hari bulan 9, baru mah minggat, tito ulu engkelili, sebelah ke di anjuang, pagila pagir 3, 9 hari bulan 9. Sila lagi kawal ngepusara batu, tapi tanya ngegai kriya na dungat, menumur kusuang 1123153929 tau ke ngagai Japar Anadunggat menumbur kusuang 1389587 kusuang-kusuang. Nah, baru isi pesan mati ke data yari kri Anadunggat ke pagi tu pesan mereka paya yang nyadunggat anak kanyan. Dunggat anak kanyan. Udah nadai kenari lima atau tadi 4 hari bulan 9 bas pita kapit lalu niang dunggat anak kanyan. Niang dunggat anak kanyan tu dekat disenggai. Malam tu lagi malam hari 2 8 dan 9 baru mah minggat atitu ulu engkelili sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3 9 hari bulan 9. Sila lagi kawal enggak bersara batu kita tetap tanya ngegai kri tempuh penumbur kusuang 1123153928 tau ke ngegai Japar anak dunggat penumbur kusuang 1389587 kusuang. Pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengerak pagi YFM ya pesan ke di Kirum Melaka jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke diau baru mati sungai Kara Bawang rumah rampai ulu bawang rumah kilam rumah Jackson, rumah Jali, rumah Angit, rumah Indri, rumah Juki, rumah Selai, rumah Jabat, Tungak, Jalai, Selangau, Mukah. Ngopi muka kebelayan ke dia bermenteri yang termesu. Kebelayan ia ke dia bah Tungak, Jalai, Pengkalan, Lubang, Balau, Bah, Blok, B, Skim, B, Sekerang. Ngau kebelayan ke dia bah Lubo, Banduang, Sungai Seri, Ngau Kelawi, Bah, Kalimantan, serta kebelayan. Tinalah dia rintai ke ritu, tinglala ngadiat anak lupang. Oke, jadi pesantri mudah ke ngadiat anak lumpang. Ngadiat anak lumpang. Udah nadai kemari hari 1, 7 hari bulan 9. Lalu niang ngadiat anak lumpang. Niang ngadiat anak lumpang tu. Dekat di itu Balamayuah baru majulma sungai Bawan Balingian. Malam tu lagi malam hari 2, 8 hari bulan 9. Sebedau ke di Anjuang pagi-pagilah pagi hari 3. 9 hari bulan 9. Sila lagi kawan pesara batu tahu bertanya ngagi Melaka banumber 0198328625. Nanu baru pesan ke dikirumah Melaka ke pagi tahu nyari pesan mudah ke ngadian anak lumpang. Ngadian anak lumpang udah nadai kemari hari 1 7 hari bulan 9 lalu niang ngadian anak lumpang. Niang ngadian anak lumpang tahu dekat disenggai Balamayuah baru mah Jelma Sungai Bawan Balingian malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebelah ke Dianjuang pagilah pagi hari 3 9 hari bulan 9 kada musih lagi kawal ngau penusara batu tau tanya ngi Melaka tempu penumbur kusung 1983286 25. Nyanaka kami ngetai ke pesemberat bawa pengarap pagi YFM ke pagi tu.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
0: ya, ya, sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan 25. Kamu bayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seluruhan mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja tang mega pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
6: Kita ada tu, penuh, menyentuh.

FM 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat pagi pendengar Bulan dengan aku Min Meliza Rayon, buat berita pagi hari 2/8/9/2026. Keterubatu batang berita. Penangguh sebun nadai merik penangguh buat aktiviti akademik institution pelajar tinggi. Debbie KU berunding dekat muka baru KLFF berpanggai buat gaya pemadu baru. Premier Sarawak datai buat Manila nemuai ngagai bank pemansang Asia. Nyak tadi batang berita, ditutup mic kita mending ke isi berita. Nadai aktiviti akademik bapalan pelajar tinggi IPT tip berpenangguh ketegak gaya sebun asap nakak kediatu. Upis Menteri Pelajar Tinggi KPM ngena atur ti fleksibel nyeng kaum mengemendar ke kelas dipejalai ke secara online. Menteri ya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madahkannya dikena nentu ke proses belajarnya meruan uliah dipejalai ke. KPT mega udang lalau semua IPT yang kaum universiti, politeknik ngau college community ngambil keseluruhan matau gaya sebun bak kandang endur sida ampu. Sebarang atur pengawak berkawa ngau proses belajar dekat dipejalai berpelasar ke jakuk lalau pemaduk baru di dikeluar ke uliah raban berkuasa. Penangguh sebun bisik potensial ngerugak pengawak berjalai ke program dagang temuai tidi perambu upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Motek ungkup tahun muai ke Malaysia 2026. Sapit Kepala Sekretari Pengatur Motek Datuk Surendran Satavisiva madah penangguhnya belak merik empas ngagai pengrami-pengrami besai ke diatur. Berindik arinya Motek dekat seruran matau gaya sebun bersedia napik pemarka bangsa tu. Tajak pihak, kok ia pemayuh penatai temuai ke Malaysia cukup merangsang nakak ke diatu. Ia berjakuk ngagai media pengudah nguluk pengawak nurun nyuak ke setipiket piawaian pelancongan ASEAN 2026-2028 di Kuching. Pengrami Flora Ngau Api Kuching KLFF Ngau Luna Lights Wonderland bak Taman Botani dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh pengudah gaya sebun asap belinsur mana. Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Hilmi Othman

Lalapan tu tadi, Brin di Ari Gaya sebun asap di Kuching ti majak ngirau ke ati. Ya di Prambu dibuka nyentuh 16 hari bulan 9 tu ila. Pemutus nutup sementara pengeraminya digaga dikena nentu ke penglikut engau pengerai mensia mayuah raban pengerja pengawa engau semua raban ti bekawal. Modal mensia ngau produktiviti di Sarawak patut ditegap ke berindia ari ubah demografi tidak ngayan ke penambah penyampau sidak ti tuai umur lebih datai bak tahun 2029. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri Madahka penyampau tubuh rakyat ke bumur ngelui hari 65 tahun diatuk mungkur 9.2% hari penyampau peranak negeri itu. Berabak ngonya antara tahun 2020 nyentuk ngagai tahun 2040, penyampau tubuh tiagi oleh gawa di pelabak ke dekat nambah ngau tikas ti lubah kira 0.76% nintiang tahun sebedau tikas penyampaunya landai. Penyampau rakyat tidak tupik di pelabak majak nambah ngau penyampau 1.06% setahun dalam timpuh kesebakar. Berindarinya kapasiti ekonomi, institution ngau ruang bilik mesti ditegap ke yang kaum ngagai rebak baru. Kedia tu bisik 25.8% hari penyampau pemayuh tubuh rakyat Sarawak. Kita datuk mena mendiang ke berita hari YFM. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg udah datai di Manila kemari nemuai rasmi ngagai Indo-Upis Bank Pemansang Asia. Penemuainya di Prambu dekat Diato Sarito di Mandaluyong City. Nitiah ke penerang bak Facebook rasmi ya Sarawakku Premier di Sempulang Sapit Menteri Utiliti Sarawak Energy Ngau Petros Dato' Ibrahim Baki Ngau Ketuai Pemesai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato' Syarbini Syuh Sulhaili. Penatai raban sidaknya diambat Sekretari Perkara Wang Negeri Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar Direktur Unit Perambu Negeri Dato' Awang Fadilah Awang Rizwan Ngau Ketuai Pemesai Eksekutif Bank Pemansang Sarawak Dato' Laura Lee Ngion Hion. Sidak ke bempu tanah di Bebuleang bisik peluang ngemasuk aktiviti bertanam moden bak Bebuleang Agropark. Nitiah ke Kaban Konser Negeri Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugambas, sidak mesti nitiah ke prosedur operation standard serta nentu ke hasil sidak nitiah ke standard quality tiudah ditetapkan. Nginak teknologi bakal kokopit ngau sistem entali air ti menyana oleh ngurang ke pengawak ti kelalu berpanggai bak gaya tanah. Untuk muka peluang cara kesebakannya oleh di Kerembaika luar ari Bukit Saban. Perengkah guna market ngau mungkus megak benuang di Kemansang bak palan urung beberapa ratus meter. Ari galeri dikena nyukong pengawak ngatur hasil sebedau di market ke. Program Agriculture Community Outreach AgriCorp 2026 di Kampung Long Banyok Baram yang dipelasar dikena ngenegap ke komuniti menua pesisir ngagai perkara penemu penglandia ngau teknologi bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Martin Ben madah programnya mantuk komuniti menua pesisir nyungka produktiviti ngau penatai pemisik dengan cara ngenak teknologi ngau cara bertanam ti moden serta berorientation ke market. Bala penyerta diberi penerang bekawo ngau suku teknikal bakal milih utai tanam ti berkualiti tinggi nyedia kepalan atur pengawak nanam merik baja nebas serta megak cara mutar ke induk utai ngau penyakit ti ngerusak utai tanam. Bisik 150 ikut orang masuk buat program tu ting berat ke teknologi nanam riad ngau pisang kelimpah kus ngasih ke krepek pisang ti digulu 60 ikut orang ti digulu 60 ikut.

0: Ya, ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau bangunan etnik Dewan Legenda bak kampung Main Asal Sarawak SCV udah tembok di Gaga. Nyak nyedia ke perengkak guna tiklikun serta nyamai lagi untuk mayo macam aktiviti Main Asal ngau program dagang temuai. Projek tu dipejalai kari baru agi belanja mulai ke pemanah, ngintu nyerorek ngau ngangkat ke pemanah berengkah di Kemujur kena 14 hari bulan 4 tu tadi, tembok gagak kena 14 hari bulan 8 tinggena ungkus belanja RM500,000. Ketua Pemesai Eksekutif SCV Jen Lian Labang madahka sukuang tindak ngetu ari upis Menteri Dagang Temuai seni ngau Main Asal Motek serta kerjasama antara mayo bengka agensi udang muntang ke pengawak ngangkat ke perengkak guna di SCV terus dikerembaika. SCV komited nentu kawala temuai ngasai ke penelebak tiba kualiti dalam kandang endua tik likun serta lantang seriris ngau pangkuk pengawak sidak tik nyadi palan ngintu serta angkun ke pesaka asal Sarawak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Penangguh sebun nadai merik penangguh ba aktiviti akademik institution pelajar tinggi. DBKU berundiang dekat muka baru KLFF berpanggai bak gaya pemaduk baru. Premier Sarawak datai bak Manila nemuai ngagai bank pemansang Asia. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 2, 18/9/2026 yang di berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Itu 8 hari bulan 9 dalam tahun 1974, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Baldisah sudah menjadi upis Wisma Pahlawan di tinggi 14 tingkat berpalan bak sepiah upis Dewan Perhimpunan Cina Bacalai Mahar Jararela kemegah Nur Indu upis Gerempuang Palas Dadu Malaysia. Kali upis itu digagak mena ungkus RM4 juta bubul beri hari berita pesaing berperintah menua serta megah hari mensia mayu. Lepas di pecakuk yang di-Pertuan Agong pada kupis itu digagak dikenang menang ke pemanah pengawak balas dadu sudah berani hati berambut nyawa nyaga pengikut menua. Ia megak ngarap kupis itu ulia dikenang nulung balas dadu tiudah pincin gawang. Saritu dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching tidak ambil hari arkib negara Malaysia. Penerang kesilai hari tadi pedak http://sads.arkib.gov.my.
2: Jaku dalam sarito ianya takar engkabang. Takar engkabang. Reti jaku dalam takar engkabang ianya takar ti penuh milik ile. Contoh ayat, aku kage meli buah dabai bai net wai urang sepiaknya, laban ia takar engkabang, nyau milik ile semute kena ngeluak buah dabai ari takar ya. Nyanaka jaku dalam sarito ianya takar engkabang.
3: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.

0: beranak nyawa. Merdeka, terayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga, kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berebak kita barak berta ke menua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerupai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingkiang juk segiang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam waduk dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, gambe kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, ngajar janang siri.

0: Pengerak Pagi
1: YFM.
2: Keskalik tu YFM mai kita rawat niaga bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu reban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak beri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Diatu, pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu maya macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang, serta maya hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayuh macam dur tindak ngelebu hati bala ti datai, sekali ke dekat berbeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu ti casual, di sempulang palan komersial ti modern, serta narit hati sidak ti dekat beli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua adab ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak. Sebedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai icit uit kita ila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Duo Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dari bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas nanti amai bertemunya. Lepas dia minta nombor jepot pansur pergi lah.
1: Betul.
0: Amai 6 juta. Kau
1: penyebut.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Dia mesti temungan tahu ke okay. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya mayanya benar maya paket bola bala kami. Jadi ya cerita ya beritahu ya tu tadi mana jadi temungan tahunya meh bekas sebutnya minta nombor jepot pansur pergi lah ni mana masalah tahunya aku tu parai merisa kini kan langsung hidup senang aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya kini kan dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Penggerak Pagi
4: Penggerak Pagi
3: YFM.